PUMR PAM Banjarmasin di kawasan Sungai Baru. Pembangunan fasilitas yang ini sudah rampung dan dijadwalkan gagasan diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin Rabu 23 September 2026 hari ini. Pembangunan toilet umum tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan fasilitas sanitasi gagasan masyarakat. Setelah sejumlah WC yang sebelumnya berada di pinggiran sungai direlokasi. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Banjarmasin Yusna Irawan menyampaikan bahwa pembangunan 4 toilet umum ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin. Toilet umum tersebut dibangun di atas lahan yang sudah dibebasakan tepat di seberang kawasan tempat WC sebelumnya direlokasi. Nah, sementara itu, mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan toilet umum tersebut masih akan dibahas bersama pihak terkait. Pemerintah mempertimbangkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan maupun pemerintah kelurahan. Di sisi lain, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 tengah fokus mengeruk sungai di wilayah Kelurahan Pekapuran Raya lawan juga Kelurahan Sungai Baru. Normalisasi dilaksanakan menggunakan ekskavator amfibi, gagasan mengangkat sedimentasi yang membuat alur sungai semakin dangkal. Pengerukan ini ditargetkan kada sekedar memperlancar aliran, tetapi juga menambah kapasitas tampung air dan menjadikan kawasan tersebut sebagai titik retensi genangan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR turun langsung memantau proses pengerukan dan memastikan lahan di sekitar kawasan sungai telah dibebaskan sehingga pekerjaan penataan dapat segera dilaksanakan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan tapi banyak pandir, amun hanya mengobrol janji, pandir warna jauh orang atau pandir jatarus tapi kada guna dan manfaatnya. Lebih baik tuh bicara orang, bicara tuh seperlunya. Kalau bicara yang baik-baik aja, amun banyak pandir tapi banyak salahnya, lalu menyesal. Nah, jadi jar orang umumnya, apalagi menembak rambut lah. Nah, itu tepung tals orangnya. Karena kalau menutupi kerambutnya, kerambut pulang. Nah, kayak itu seterusnya. Akhirnya tuh jar orang kayak orang terpenjara, terpenjara dengan kebohongan. Ya, artinya tuh apa, dari situ ke situ aja tuh lah tepung-tepung tals tadi. Apalagi lawan kekasih hati, nah pasti menakut-nakutkan. Kenapa pian banyak pandirnya tadi lah, nah kayak itik aja. Itu tuh

0: Kayaknya pandir lah, wek lah. Ada dipahami tapi. Ya, mungkin akan lebih baik sedikit bicara ya. Bicara seperlunya, yang baik-baik aja. Jangan sampai karena kebanyakan berpandir malah mendatangkan kesalahan. Akhirnya penyesalan yang terjadi. Okay, baiklah. Dan Sanang Promo sudah 12 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi. Dan Sanang Gasan Pian yang mungkin masih ada di perjalanan karena kabut asap yang cukup luar biasa, apalagi di kota Banjarmasin, apalagi mungkin yang ada di luar kota ya. Jadi bisa jadi ini jarak pandang terhalang dan perlu kehati-hatian untuk menjaga keselamatan Anda. Dan jangan terlalu kencang mengendarai kendaraan karena ya jarak pandang yang agak sedikit terhalang ya. Ini akan bisa saja menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya mudah-mudahan tidak ya. Dan selamat sampai ke tempat tujuan Anda. Sementara 13 menit dari pukul 8 pagi hari ini masih banyak informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan Sanak Pro 4. Nah, ini utamanya yang berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8 ya. Dan Sanak memasuki hari ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Tim SAR gabungan ini terus melakukan pencarian dan juga evakuasi. Pencarian itu kadang hanya dilaksanakan di lokasi kejadian, tetapi juga diperluas melalui pemantauan informasi dari wilayah pesisir dan jalur pelayaran. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana menyampaikan bahwa Basarnas ini memperluas pencarian dengan memanfaatkan satu sistem broadcast dari Basarnas Command Center di Jakarta. Jadi pesan tersebut diterima kapal yang melintas di jalur pelayaran sekitar lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 untuk membantu pencarian dan juga melaporkan apabila menemukan korban. Basarnas pun juga sudah menerbitkan maklumat pelayaran dan juga meminta stasiun radio pantai Gasan menyebarluasakan informasi kepada kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah kantor SAR juga turut berkoordinasi dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Gasan memperluas pemantauan terhadap kemungkinan ditemukannya korban. Iputu menyampaikan bahwa pihaknya juga menerima informasi mengenai penemuan jenazah oleh nelayan di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Jadi informasi tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Gasan memastikan apakah terdapat laporan orang tenggelam atau nelayan yang belum kembali melaut ya. Langkah ini dilakukan Gasan memastikan kemungkinan jenazah juga merupakan salah satu penumpang KM Virgo Transport 8 dan hingga kini masih dalam pencarian. Hasil identifikasi nantinya akan menjadi dasar Gasan memastikan keterkaitan jenazah dengan kecelakaan kapal tersebut.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah Lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Urang Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara batuah memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

Iya, dan Sanak Perempat Barabai ini kada hanya sekedar kota biasa ya di Kalimantan Selatan. Karena memang sejak era kolonial, kota Barabai ini sudah menjadi pusat permukiman elit dan wahana rekreasi orang-orang Belanda zaman dulu ya. Dan ini di Galeri Paris van Borneo. Atau kalau di Bandung tuh Bandung van Borneo lah. Nah, ini dilekatkan oleh para penulis sejarah berkebangsaan Belanda untuk menggambarkan keindahan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, ini berdasarkan Stadblad tahun 1898 nomor 178 bahwa Barabai saat itu tuh bernama Onderaf Deling Batang Alai en Labuan Amas, dipimpin oleh seorang kontroler setingkat bupati di era wayah ini lah. Jadi status administratif ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Barabai dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda ketika itulah. Nah, jadi memang karena Barabai ini dikelilingi perbukitan pegunungan Meratus nang berbaris rapi dengan udara nang sejuk yang tidak biasa untuk wilayah Kalimantan. Nah, jadi kondisi geografis inilah yang pertama kali menarik perhatian Belanda untuk kemudian mengembangkan Barabai ini sebagai kawasan permukiman dan rekreasi buat orang-orang Belanda pada zaman dahulu ya, dan Sanak Perempat lah. Nah, itulah kemudian walaupun ini banyak bangunan kolonial yang sudah berubah fungsi, tapi jejak-jejak Barabai sebagai Paris van Borneo ini masih dapat ditelusuri lah. Jadi ada Taman Dwi Warna yang dulu merupakan alun-alun peninggalan Belanda dengan pohon-pohon negara kanal yang ditanam tuh sejak zaman kolonial, ini menjadi salah satu bukti peninggalan yang masih tersisa. Nah, di tahun 1930-an, Barabai ini digambarkan sebagai satu-satunya tempat di hulu sungai yang dialiri listrik. Tempat seseorang menikmati kemewahan kehidupan metropolitan dengan klub malam, ada lapangan tenis bercahaya listrik, ada klub sepak bola, bahkan komunikasi pos dengan Belanda itu hanya memakan waktu 7 hari berkat pesawat kendal yang membawa surat secara rutin. Lah, meski waktu sudah berlalu, julukan Paris van Borneo ini tetap melekat pada kota Barabai ini sebagai bukti sejarah kejayaannya di masa lampau. Nah, kombinasi antara pesona alam pegunungan Meratus, kemudian udara yang sejuk dan warisan sejarah ini yang menjadikan Barabai sebagai destinasi yang unik di Kalimantan Selatan. Lah, jadi kada heran kalau dapat gelaran Paris van Borneo lah kota Barabai ini.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Mak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mak?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk kesempatan

Tradisi Malabuh adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabuh memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabuh merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali, kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabuh dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

boneka. Nyenyong nye. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Abar Perompat bersama Ulun Rinda. Dangsana Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka menyoroti masih terkendalanya pendistribusian air bersih dari PDAM kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan surat yang diterima oleh DPRD Kalimantan Selatan, masih terdapat kelurahan lawan jua desa nang belum mendapatkan distribusi air secara maksimal. Kondisi nang ini menjadi perhatian serius, terlebih saat musim kemarau nang menyebabkan ketersediaan air semakin menipis. Supian HK mempertanyakan penyebab belum maksimalnya distribusi air bersih ke seluruh wilayah, karena persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Sidin, jika pendistribusian air dilakukan secara bergilir, ia meminta agar jangan sampai mengolah masyarakat kesulitan mendapatkan air dalam waktu nang terlalu lama, karena itu diperlukan pengaturan nang baik serta langkah antisipasi selama musim kemarau berlangsung. Supian Haka juga mendorong PDAM gesan mengevaluasi kendala yang menyebabkan distribusi air belum berjalan maksimal. Evaluasi ini penting gesan menentukan langkah penanganan yang dapat dilakukan dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Di sisi lain, Supian Haka mengajak masyarakat bersama-sama gesan menghadapi kondisi kemarau yang tetap menjaga penggunaan air secara bijak. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber-sumber air agar ketersediaannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain upaya teknis dari pemerintah dan pengelola layanan air, Supian Haka juga mengajak masyarakat berdoa agar hujan segera turun di wilayah Kalimantan Selatan. Demikian kabar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Pemasukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bayi sukan dan sarang Pro 4 dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Rabu, hari yang ke-23 di bulan September 2026, kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Bayi Sukan. Kayak apa kabar pian berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun jual. Nah, hari ini ulun Rinda Rianti kada sorangan, tapi ulun bersama narasumber, ada Pak Juzan Asnawi. Ya, assalamualaikum, apa kabar Bapak? Jangan terlalu jauh dari mic-nya. Saya yakin suara Bapak tuh bagus.
2: Iya.
1: Agak dekat ke mic, Pak. Iya. Oke. Kabarnya baik. Tadi perjalanan dari Banjarbaru ke sini gimana, Pak? Lancar?
2: Lancar, alhamdulillah. Yeah. Cuman asap aja.
1: Asap aja yang selalu mengganggu jarak pandang kita ya, Pak ya. Oke, baik. Pada kesempatan pagi. Oh iya, Pak Juzan Asnawi ini ada seorang musisi, Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Nanti kita akan bicara tentang mengenal alat musik tiup kayu dan tiup logam. Nah, kita akan coba cari tahu apa sih ini alat tiup kayu dan tiup logam.

0: mungkin ada yang pernah juga dengar suara saksofon, trompet, ya, atau klarinet, atau apa lagi, Pak? Ya? Alat-alat tiup ini banyak ya sebenarnya, ya?
1: Woodwind ada 5. Flute, klarinet, saksofon, horn, oboe, fagot, 6.
0: Ada 6 alat tiup, ya? Oke.
1: Untuk tiup kayu ya.
0: Oh, tiup kayu. Nanti tiup logam ini beda lagi ya, Pak?
1: Beda lagi.
0: Oh, ya. Nanti kita mau tahu seperti apa itu. Dan katanya apa nih? Hasil ininya juga berbeda, Pak, ya. Hasil tiupnya itu dari masing-masing alat musik ini beda ya.
1: Beda.
0: Yang kayu, yang logam. Ini bisa enggak, Pak, yang logam ke kayu, kayu yang logam gitu. Sebutannya. Kan katanya ada juga yang sebenarnya logam tapi disebut alat tiup kayu gitu.
1: Sebenarnya itu majur di kelas dibeda-bedakan antara kayu dan logam.
0: Oke.
1: Okay. Tapi zaman sekarang itu banyak yang membuat pakai logam. Aslinya dia tiup kayu.
0: Oke. Okay. Nanti kita akan bicarakan lebih jelas lagi, Pak, ya. Nanti boleh dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung, Happyan bisa menghubungi di 0511 3252602 atau juga melalui WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat Pro 4 RRI Banjarmasin pagi ini. Ya mungkin dijelaskan dulu, Pak, ini tentang alat musik tiup ini.
1: Alat musik tiup itu jadi yang dimainkan sumbernya dari yang ditiup. Seperti contohnya flute, dia ditiup. Terus kalau tiup kayu, dia ada sumbernya itu dari reed atau bambu yang ditipiskan. Itu terus dibikin apa wadah namanya mudfish. Terus itu timbullah suara dari reed itu. Itu tiup kayu. Kalau tiup logam, dia pakai sumber suaranya pakai apa? Bibir. Nah, seperti itu kira-kira.
0: Iya. Jadi kalau logam itu tiup kayu pakai bibir ya?
1: Iya, pakai bibir.
0: Tapi kalau tiup kayu tadi dari?
1: Dari semacam apa namanya? Reed itu bambu yang ditipiskan, terus ditempelkan di mudfish. Nah, dia sumbernya dari situ.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Iya. Ini kayak yang termasuk alat-alat tiup kayu itu apa aja? Terus kalau yang logam itu apa aja, Pak?
1: Alat tiup kayu itu flute, termasuk piccolo flute, terus clarinet, saxophone, oboe, dan fagot atau bassoon.
0: Itu bentuknya seperti apa sih, Pak?
1: Kalau
0: orang umum tuh mungkin tahunya
1: di
0: cuma
1: antara keenam itu, itu memang beda-beda. Kalau di clarinet atau saxophone dia pakai reed-nya tuh reed single, bukan double. Jadi kita pasang di mouthpiece, terus dia ditiup dengan sumber suaranya dari situ. Jadi kalau dibedakan, pengalaman saya itu kalau di reed single sama reed double itu reed single lebih mudah, maksudnya lebih mudah bunyinya. Kalau reed double dia akan kesulitan, maksudnya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Seperti itu.
0: Iya. Nah, ini mungkin kalau untuk apa namanya, orang awam tuh agak susah ya buat gimana cara membedakannya gitu. Kecuali para musisi aja mungkin gitu ya, Pak.
1: Iya. Tapi kalau yang paling populer itu memang saxophone, karena dia reed-nya single, gampang. Jadi asal ditempel, dikencangin, dia langsung dibunyikan bunyi. Kalau di oboe itu paling sulit.
0: Oboe itu seperti apa sih, Pak?
1: Oboe itu seperti klarinet, tapi dia lebih kecil. Nah, kalau di oboe itu, makanya orang yang mau belajar oboe itu mesti umurnya harus yang lebih. Maksudnya yang sudah dewasa, seperti umur yang 12 tahun atau 14 tahun. Kalau yang masih kecil mesti belum boleh, karena
0: nafasnya
1: tekanannya itu berat. Niupnya itu berat begitu. Lain dengan saxophone, dia asal tiup dia bunyi tet. Kalau di oboe dia susah bunyinya. Makanya kalau orang mau belajar oboe itu mesti umurnya sudah dewasa atau SMP kelas 2 lah kira-kira begitu.
0: Jadi kalau anaknya yang pengen belajar alat tiup itu dimulai dari alat apa dulu, Pak? Ini yang lebih mudah nih.
1: Ya, langsung juga nih. Langsung juga tidak apa-apa. Tapi yeah, kalau
0: untuk tingkat kemudahannya maksudnya.
1: Pengalaman saya itu ngajar SMP, SMA itu dia belajar recorder dulu. Recorder, tahu recorder ya, yang yeah, dari plastik itu. Ya, biasanya mereknya Yamaha kalau di Indonesia ini populernya itu main recorder atau suling dulu itu.
0: Suling itu ya, Pak ya, ah, yang plastik itu. Situ, ya. Biasanya anak-anak di SD itu udah ya, mereka SD, pakai SD alat musik itu. Oh, jadi seperti diawali itu dulu sebaiknya gitu ya. Itu. Nah, kemudian meningkat ke?
1: Ke ya, tinggal kesenangannya dia apa, mau belajar apa, mau ubu atau klarinet atau saksofon.
0: Ya, setelah ini yang seruling yang plastik tadi, setelah itu sebaiknya gitu tingkatannya itu harus dijalani atau terserah mereka aja mau pilih musik yang mana gitu alatnya.
1: Ya biasanya kalau orang yang mau belajar musik itu dia suka apa, suka senangnya apa, ya itulah dipelajari seperti itu. Yeah. Kalau pengalaman saya seperti itu. Dan kalau seperti saksofon itu memang langsung bisa, tidak apa-apa, nggak usah belajar rekor dulu.
0: Iya,
1: langsung
0: iya,
1: beli sesuatu, tidak apa-apa. Yang penting ukuran rednya itu harus yang mudah ditiup. Seperti red yang paling tipis, biasanya ada nomornya atau ada ukurannya, ada ketebalannya. Kalau di dalam, kalau di toko-toko itu paling red paling paling tipis itu nomor 1 dan selanjutnya 1,5, terus 2, 2,5, 3, 3,5 gitu.
0: Iya. Jadi tergantung rate-nya yang tipis apa tebal, ini kelihatan dari mudah sulitnya gitu, Pak ya.
1: Kalau yang tipis kan ringan. Tiup, ya. Kalau untuk anak-anak pas itu.
0: Iya.
1: Dead langsung bunyi gitu.
0: Iya. Ini tadi termasuk apa namanya alat tiup yang kayu ya, Pak ya, yang Bapak sebutkan tadi ya.
1: Tiup kayu.
0: Kemudian yang untuk yang logam ini yang seperti apa itu, Pak?
1: Nah, tiup logam itu bedanya itu sebenarnya materinya atau bahannya. Kalau logam itu bahannya metal.
0: Yeah.
1: Kalau tiup kayu itu bahannya dari kayu. Tetapi ada yang tiup kayu tapi sekarang itu keluarnya logam. Seperti saksofon itu aslinya dari kayu.
0: Aslinya awalnya kayu, dulu, Pak ya.
1: Kayu. Oh, atau flute. Flute juga begitu.
0: Yeah.
1: Flute itu dulu malah penemuan pertamanya itu penggembala, penggembala itu dia
0: ya,
1: istirahat di apa pohon, nah, terus setiap ada angin dia bunyi, wah, malah si kembal si penggembala malah ketakutan seperti setan kan,
0: kalau
1: setiap ada angin dia bunyi, akhirnya dicari, ternyata ada lubang, lubang itu ditutup sama si penggembala, terus nggak ada suara, ah itu timbulnya itulah
0: terinspirasi ya, dari sana terus, ya Pak.
1: Akhirnya terus itu tadi menjadi flute itu dan sekarang diproduksi dengan metal, makanya tetap dinamakan alat tiup kayu karena aslinya dari kayu seperti itu.
0: Iya. Nah kalau yang apa dari logam tadi apa aja Pak?
1: Jadi logam itu yang paling berat atau tiupannya yang paling berat itu trompet. Terus yang kedua trombon, horn, friend horn itu yang lebih ringan. Terus trombon, habis trombon terus tuba, nah itu trompet, friend horn, trombon, tuba.
0: Ya ini kalau bagi orang awam sih tuh membayangkan ya alatnya yang seperti apa sih?
1: Kalau trompet itu biasanya untuk main melodi dia.
0: Iya.
1: Ya. Kalau trombon dia di tengah-tengah antara bass dan melodi. Nah, trombon itu tengah-tengah. Terus yang paling nada rendah itu tuba.
0: Tuba itu alatnya seperti apa ya, Pak?
1: Seperti apa ya? Biasanya kalau bawahnya itu begini dia. Ganal. Jadi kalau niup boros dia langsung habis. Jadi kalau enggak banyak latihan ya boros. Jadi harus banyak latihan.
0: Iya. Nah ternyata memang enggak mudah ya untuk menguasai salah satu alat musik tiup ini karena dibutuhkan itu apa ya Pak, tenaga ya, nafas ya.
1: Iya. Itu kelebihannya orang yang belajar alat tiup itu seperti olahraga, jadi manfaatnya ada banyak.
0: Iya.
1: Orang yang belajar tiup itu kan seperti olahraga nafas, iya, seperti renang juga gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi bagi yang belajar musik tiup, lanjut terus biar sehat terus.
0: Iya. Jadi ketika kita tuh pertama kali akan belajar alat tiup ini, memang harus dasarnya ini harus olahraga nafas dulu Pak ya. Ada teknik-teknik tertentu nggak nih untuk apa namanya pengaturan nafas gitu?
1: Iya ada. Jadi seperti mengambil nafas itu biasanya nggak boleh pakai dada, harus pakai diafragma.
0: Oh.
1: Sebenarnya di vokal juga begitu, vokal harus pakai diafragma, nggak pakai dada. Nah, itu salah, ya, harus pakai diafragma. Perutnya yang keluar saat gemuk, baru ditiupkan seperti itu.
0: Ya jadi harus apa? Rajin latihan nafas ya. Kalau nggak, mungkin apa namanya? Kita nggak akan bisa maksimal gitu Pak ya untuk bisa bermain
1: nanti
0: musik alat tiup ini.
1: Bisa, baru nanti penjarian. Seperti itu atau tangan nada seperti itu. Tapi harusnya lambat-lambat dulu. Seperti itu.
0: Gak bisa langsung ya, semua ada prosesnya ya kan Pak?
1: Iya, tapi biasanya kalau orang belajar tuh maunya oh lagu ini Pak, lagunya ini. Itu kurang tepat.
0: Gak bisa ya.
1: Tangan nada dulu, trisuara, baru dikasih lagu yang mudah-mudah atau yang ringsnya itu yang gak terlalu tinggi.
0: Ini kalau perbedaan mencolok dari hasil suara alat musik tiup yang kayu dan logam ini seberapa besar Pak?
1: Kalau tiup kayu itu dia suaranya ringan atau kurang kencang, kurang keras. Kalau tiup logam itu suaranya keras karena dari logam. Makanya di marching band itu banyak pakai tiup logam. Tiup kayu itu sedikit aja,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi suaranya itu agak lebih keluar gitu, Pak ya?
1: Iya, kalau di logam lebih keluar, lebih jelas, teriak-teriak kayak gitu. Makanya jadi makan beras.
0: Iya, oke. Okay. Nah, ini kalau bagi pemula ini biasanya kesulitannya itu di mana, Pak, untuk belajar alat tiup ini? Lebih kemana itu kesulitannya mereka?
1: Terutama di tiup logam ya. Karena memang kita itu jarang dapat murid tiup logam ya, karena tingkat kesulitannya memang lebih tinggi karena dia apa contohnya trompet itu kalau nggak dipencet aja dia nadanya ada do sol do mi sol seperti itu, jadi trisuara itu tanpa dipencet do sol mi sol da itu tanpa dipencet sudah ada berapa nada itu banyak,
0: iya.
1: Apalagi nanti ditambah dipencet, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau tidak dikasih tahu atau diajari dengan orang yang ngerti memang kesulitan.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi biasanya butuh waktu berapa lama nih untuk bisa menguasai sebuah alat musik tiup?
1: Pengalaman saya untuk instrumen tiup yang paling cepat bisa itu saksofon.
0: Saksofon.
1: Ya, saksofon.
0: Mungkin tingkat kesulitannya nggak seberapa besar ya Pak?
1: Iya. Kalau untuk tingkat kesulitan yang paling tinggi itu ubu, di tiup kayu ubu, kalau di tiup logam trompet, karena dia berat. Maksudnya tiupannya itu paling berat dan paling boros. Nafasnya itu di tuba. Kalau di tiup kayu di fagot seperti itu. Karena dia nadanya bas. Cukup bedanya seperti itu.
0: Wah, berarti kalau orang yang punya penyakit pernafasannya agak susah ya Pak?
1: Susah sekali.
0: Punya asma gitu.
1: Iya. Saya itu punya teman di waktu itu belajar di Jogja sana.
0: Iya. Yeah.
1: Ada dia, saya belajar fagot, dia belajar ubu. Bukan kekuatannya tinggi banget, sampai dia itu
0: asal tiup ya, Pak?
1: Iya. Hmm. Oboe itu paling berat sekali soalnya. Jadi gurunya harus pinter-pinter gimana caranya reed itu ringan dipakai untuk muridnya. Hmm. Itu kalau gurunya enggak ngerti ya, oh, kamu enggak bisa niup gitu. Padahal memang berat banget oboe itu.
0: Iya. Jadi harus tahu tekniknya ya, Pak ya, agar tidak kasih efek yang enggak bagus buat tubuh kita ya. Ini kalau apalagi itu kan oboe berat ya, Pak. Apalagi pas berat, lagi berat, lagi ya. Mules gitu bisa enggak ya, Pak, main?
1: Pengalaman saya sama pemain oboe di Jakarta dulu. Saya tanya. Pian itu kalau capek itu kayak apa?
0: Iya.
1: Kalau latihan oboe capek. Dia bilang perutnya sakit. Oh, iya. Kalau pas latihan 2 jam, 3 jam itu perutnya sakit. Saya juga begitu ternyata. Jadi memang kalau orang kecapean belajar niup itu yang ototnya diserang itu perutnya itu.
0: Kayak kenceng gitu ototnya, Pak ya.
1: Kalau udah sakit ya stop sudah.
0: Itu jadi maksimal berapa jam, Pak, kalau untuk latihan sendiri itu? Atau kalau yang normalnya awal, yang bagus itu berapa jam?
1: Kalau masih awal-awal ya setengah jam, satu jam. Kalau udah profesional ya ulun sampai 3 jam pernah. Karena latihan di orkestra itu kan sampai jam-jaman itu lama. Saya itu pernah bantu di apa Erwin Gutawa, di MS itu latihannya itu lama banget di Jakarta sana. Latihan orkestranya itu dari jam 9 kadang-kadang sampai jam 9 malam, jam 4 sampai jam 6 ya. Tapi memang ada istirahat, ada makan bersama-sama di situ. Tapi kalau nggak terlatih ya capek.
0: Itu kalau misalnya tiba-tiba aja perut kita terus kenceng itu, gimana, Pak? Memang harus istirahat?
1: Istirahat, seperti orang
0: nggak bisa harus dipaksa gitu, enggak ya, Pak ya?
1: Apa, olahraga set up itu kan perutnya diserang juga itu.
0: Iya.
1: Itu kalau udah capek ya udah, jangan diteruskan, istirahat aja, begitu.
0: Ya, ini kalau misalnya gitu, Pak ya, tiba-tiba dalam sebuah acara ya konser seperti konser besar apalagi gitu. Kalau tiba-tiba perutnya kram gitu, itu karena mungkin tadinya begitu lama apa namanya latihan. Ya kemudian waktu pas tampil ini ngefek gitu ke perut kita. Terus gimana cara mengatasi itu, Pak? Biasanya, apa harus berhenti aja enggak ngikut atau kayak gimana?
1: Sudah mau tampil atau sering tampil atau mau dia sudah terlatih. Jadi kemungkinan keceklek atau mendadak seperti itu jarang banget.
0: Jarang
1: hampir
0: ya.
1: Hampir enggak ada.
0: Bapak sendiri pernah ngalami enggak?
1: Belum pernah ngalami.
0: Belum pernah.
1: Kalau latihan sampai terfrostir itu memang pernah ngalami saya. Perutnya sakit. Karena kan untuk menimbulkan vibrato kan dia pakai diafragma. Enggak dilatih dulu itu. Awal-awal belajarnya kan lambat dulu. Seperti itu. Kalau udah berjalan atau udah keluar dengan sendirinya, dia akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Itu diafragma. Seperti vokal sama.
0: Tapi kalau saya dengar yang itu kayak orang starter motor tuh, Pak. Tapi kalau udah panjang
1: juga begitu.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Di tangannya di.
0: Iya.
1: Ya. Goyang-goyangan gitu. Nah itu jalan kan dia, dia kan keluar sendiri. Vibratonya itu ditiup juga seperti itu.
0: Iya. Jadi memang butuh latihan ya.
1: Butuh latihan.
0: Kalau nggak latihan ya kayak gimana mau bisa. Nah ini kalau misalnya paling nggak tadi ya, apalagi kalau untuk oboe tadi tuh anak yang sudah lumayan dewasa SMP SMA gitu, Pak ya. Nah ini mereka tentu dikasih juga teknik-teknik ya, Pak ya, untuk apa namanya mengatur pernapasan dan biar nggak memberikan satu efek yang nggak bagus buat perut gitu, Pak ya.
1: Iya pasti kalau saya selalu begitu ngajar yang menyehatkan, yang benar dan sehat. Seperti contohnya ya di oboe dan di fagot mungkin sama itu. Orang niup, orang ambil nafas, mau menyanyikan lagu atau menyanyikan satu kalimat aja, dia itu kadang-kadang nafasnya itu harus segera dikeluarkan secepatnya, karena kan setelah kepingin ambil nafas lagi, tapi kalau lama setelah kepingin ambil nafas kan, itu ada teknik untuk mengeluarkan dari sampingnya atau dengan sama-sama dengan hidung. tapi sama-sama dengan hidung. Yeah. Biar cepat keluar semua, terus ambil nafas yang baru. Nah, itu lebih segar seperti itu. Wah, itu ada tekniknya. Iya,
0: ada tekniknya.
1: Ya, jadi kalau di dalam musik klasik itu ada tandanya, ya bulat begitu.
0: Oh gitu. Yeah. Ya. Ya, tidak segampang yang dibayangkan. Yeah. Ternyata ya untuk teknik pernafasan ini. Yeah. Sendiri untuk bermain musik tiup ya Pak ya. Karena nanti hasilnya tuh akan beda juga keluarnya kalau orang yang memang sudah ahli dengan yang pemula ini tadi ya. Baik Pak, mungkin kita jeda dulu saat nanti untuk Anda dan sarang perobat yang ingin bergabung boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga live chat kita ya.

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
3: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Kita masih bicara tentang mengenal alat musik tiup kayu dan tiup logam. Masih bersama Pak Zuzan Asnawi di kesempatan pagi hari ini. Silakan dan sarang perompat yang mungkin ingin bertanya boleh melalui 0511325602 atau WhatsApp di 0895340509539 atau juga di live chat kita Perompat RRI Banjarmasin. Ya mungkin banyak di antara kita yang belum tahu semuanya ya tentang berbagai alat-alat musik tiup ini. Mungkin sebagian besar ya tahunya mungkin trompet, saksofon yang sering digunakan aja gitu, suling gitu Pak ya. Untuk yang lain-lain seperti yang Bapak sebutkan tadi, apa aja tuh Pak? Ada oboe, ada klarinet, itu nggak semua orang tahu ya, kecuali orang musisi atau pemusik gitu baru mereka tahu. Nah ini bisa jadi kalau ada di antara pian dan sarang perompat yang mau tahu atau bahkan mau belajar musik tiup ini boleh ya Pak. Nah mungkin Pak Juzan juga melatih ini ya, melatih musik juga bagi pemula.
4: Iya, saya memang buka kursus musik atau sekolah musik secara privat.
3: Iya.
4: Biasanya kalau yang jauh itu ya minimal 3 orang lah. Seperti jangan jadi Banjar, minimal ada.
3: Oh, di Banjar juga orang. Muridnya ya, Pak?
4: Paling jauh Palangkaraya.
3: Waduh.
4: Iya. Ada murid biola tapi
3: iya.
4: Dari Palangkaraya ya. Setiap 2 minggu sekali.
3: Datang dia, ke Banjarmasin, ya, datang dia, ke Banjarbaru ya?
4: Banjarbaru plus dia nengok
3: keluarga.
4: Oh,
3: ya. Jadi sekalian belajar musik ya. Pak ya. Saya kira belajarnya online.
4: Online bisa juga.
3: Bisa juga ya.
4: Tapi jadi, kurang mantap biasanya.
3: Iya, kalau nggak ketemu ya, langsung itu ya. Pak ya. Oh. Jadi Banjarmasin pun minimal kalau misalnya mau belajar musik ini 3 orang ya, ya bisa bapaknya orang. Datang ya, gitu. Siapa. Atau muridnya datang ke sana gitu Pak?
4: Iya, nanti bisa janjian.
3: Kalau memang punya niatan walaupun jauh itu nggak masalah ya.
4: Dulu kan murid-murid saya banyak orang Banjar.
3: Iya.
4: Saya pindah di Banjarbaru, pada datang dulu itu. Ya sekarang udah mungkin banyak apa kursus musik iya. Di Banjar ya terus iya. Mandiri sendiri. Iya.
3: Pak Juzan sendiri masih aktif untuk bermain musik ya?
4: Masih aktif saya, terutama di wedding. Saya masih main di main sesuun acara kirapnya itu. Itu selalu saya
3: pembukanya.
4: Iya. Ya kalau ada wedding ada yeah. Kirapnya selalu saya main sesuun di situ atau biola.
3: Iya.
4: Iya. Oh, karena biasa. Yang paling laris hanya itu biola dan saksofon di Banjar ini.
3: Oh iya kalau wedding ya Pak ya.
4: Iya.
3: Nah, ini kalau misalnya di salah satu grup band ini memang sepantaran yang seusia Bapak atau justru
4: nah, ini kalau di wedding itu malah
3: Bapak yang senior ya gitu.
4: Iya, seusia anak-anak saya.
3: Iya. Enggak masalah Pak ya. Oh, orang musik ini bisa di mana aja loh ya, bisa beradaptasi.
4: Mudah semua nih grup saya itu.
3: Justru mungkin nanti kiblatnya ke Bapak tuh. Jadi masih tetap berkegiatan ya. Di usia berapa sih Pak sekarang usianya?
4: 60
3: ya. Oke. Jadi masih bisa memberikan pelajaran juga bagi murid-murid atau Anda yang ingin belajar alat tiup. Alat tiup ya, jangan alat Pak
4: tiup.
3: Khusus.
4: Alat tiup.
3: Iya.
4: Saya yang paling laris di Banjar itu seruling, recorder, flute, saxophone, clarinet, itu aja yang paling laris. Yang paling disukai maksudnya.
3: Ya. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau untuk pelengkap sendiri dalam sebuah penampilan atau sebuah konser gitu, untuk alat tiup ini sendiri gimana tuh Pak perannya? Bisa lebih melengkapi ya pastinya.
4: Semuanya bisa masuk. Kalau untuk grup band mau ambil saxophone bisa masuk, untuk trombon bisa masuk. Semua instrumen itu bisa masuk. Kecuali orkestra itu lain-lain. Kalau orkestra itu biasanya kalau oboe diambil dua.
3: Oh gitu.
4: Kalau string kan banyak, biola banyak, cello banyak, bass banyak. Yang untuk oboe ambil dua, fagot ambil dua, horn apa dua, clarinet dua gitu aja. Habis itu, nah banyak saya kan banyak main instrumen tuh, maksudnya belajar instrumen yang lain tuh biar waktu itu masih muda itu biar payu, biar payu. Banyak saya tuh ngajar apa diajak di Nusantara Chamber Orchestra di Jakarta main biola, di tempatnya ADMSA main fagot. Di ini main saxophone gitu.
3: Semua bisa ya artinya ya dalam bermusik ini.
4: Kalau untuk band saya banyak di saxophone.
3: Gitu ya. Nah Pak, kalau misalnya dalam perkembangannya sekarang ini, kalau kita lihat ini untuk musik tiup sendiri gimana perkembangannya Pak?
4: Kalau untuk di Banjar ya. Banjar itu untuk saxophone sudah mulai banyak pemain. Dulu kan hanya satu orang namanya Pak Heri. Terus ulun main. Habis itu enggak ada. Sekarang udah mulai bermunculan banyak pemain-pemain saxophone, pemain trompet, pemain trombon. Ada juga sudah di sini. Jadi alhamdulillah udah mulai berkembang.
3: Nah, kalau misalnya kalau kita lihat untuk komunitasnya sendiri ada enggak sih Pak nih?
4: Saya dengar ada di komunitas saxophone ada. Kalau untuk komunitas untuk khusus tiup logam itu belum pernah dengar saya.
3: Oh gitu ya.
4: Tahunya hanya marching band aja. Ada komunitas marching band di Banjar Baru sana gitu.
3: Oh iya, marching band ini memang kebanyakan ada juga alat tiup apa?
4: Iya kan ada trompet,
3: trompetnya ya.
4: Flugelhorn, trombon dan tuba. Empat itu ada di marching band itu.
3: Iya. Tapi marching band sendiri tuh enggak banyak, Pak ya?
4: Banyak.
3: Banyak ya?
4: Banyak.
3: Banjar Baru sendiri banyak grupnya ini.
4: Maksudnya marching band-nya itu ada gitu loh. Tapi kalau ada berapa marching band saya nggak tahu.
3: Oh iya. Ya. Nah kalau dilihat sekarang ini gimana minat anak-anak muda ini, apakah juga banyak gitu untuk alat musik tiup ini Pak?
4: Kalau pengalaman saya untuk saxophone paling banyak sama flute, karena saya di Banjar Baru itu banyak orang, Pak bisakah servis flute? Oh bisa, di servis ke tempat ulun begitu. Saxophone juga begitu, ya berarti kan sudah paling banyak ini.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Iya. Jadi kalau Bapak bilang bahwa ketertarikan anak-anak muda itu sudah mulai semakin banyak ya untuk alat tiup ini. Nah tentunya ada hal juga yang bisa kita lakukan Pak. Ini bagaimana bisa mengenalkan lebih jauh tentang alat musik tiup ini agar lebih banyak lagi gitu kaum-kaum muda ini yang ingin belajar alat musik tiup. Karena biasanya kalau anak muda itu kan lebih ke gitar ya, drum gitu. Ini gimana itu Pak?
4: Makanya ulun kan di apa ditawari main di bandara itu main saxophone.
3: Iya, sampai sekarang Pak ya?
4: Iya. Mungkin salah satunya untuk mempopulerkannya ya di situ. Atau mungkin kalau ada demo atau apa car free day kan bisa main di situ. Itu kan ulun sudah mulai jarang sekarang.
3: Kenapa, Pak?
4: Ya maksudnya jarang main di car free day.
3: Iya. Padahal itu salah satu hal untuk bisa lebih mengenalkan alat musik tiup ini gitu. Gak berusaha untuk ngajak mungkin teman-teman yang lain atau mungkin anak-anak didik Bapak tuh diajak lebih ke lapangan gitu. Salah satunya ke Car Free Day tadi gitu untuk lebih mengenalkan alat musik tiup ini.
4: Ke depan mungkin kalau pas ada apa waktu pas mungkin saya akan galakkan lagi itu. Biar populer terutama di Banjar Masin, Banjar Baru, Kalsel.
3: Apalagi kalau di demo kan gitu kan pastinya mungkin orang yang tadinya jalan tuh udah langsung mandek gitu. Yeah. Oh, lihat permainannya yang luar biasa apalagi.
4: Dulu kan awal-awalnya begitu. Saya itu awal-awal di Banjarmasin.
3: Yeah.
4: Setiap sekolahan saya tembusi.
3: Yeah.
4: Saya mau ngasih workshop di sini tentang musik, tentang alat musik, dan saya akan perform di situ. Dan SMA 7, SMA 6, semua Banjarmasin itu.
3: Yeah.
4: Saya kelilingi dulu. Kira-kira 15 tahun lalu.
3: 15 tahun lalu. Ini perlu kayaknya lagi untuk dilakukan, Pak ya.
4: Perlu lagi mungkin kayaknya. Terutama di Siring itu bagus.
3: Ya, di Siring bagus. Di sana banyak ada tarian-tarian juga gitu, mereka yang tampil di sana. Jadi kita yang lewat tuh juga mandek gitu, Pak. Oh, untuk lihat ternyata gitu. Paling tidak itu merupakan satu daya tarik ya, keingintahuan kita. Ya. Nanti mungkin bisa digalakkan lagi tuh, Pak ya.
4: Bisa.
3: Untuk lebih
4: bisa
3: mengenalkan alat musik tiup ini.
4: Coba lagi itu.
3: Iya. Kapan, Pak?
4: Secepatnya.
3: Secepatnya ya.
4: Biasanya kalau Pak Pri mengundang itu kesempatan juga. Kadang-kadang Pak Pri diundang, Pak Pri ayo tampil lah itu. Contohnya seperti itu.
3: Ya, apa nih pesan-pesan Bapak ini buat masyarakat Banjarmasin, utamanya para generasi muda untuk bisa lebih mengenal ataupun juga mencintai dan akhirnya memainkan itu musik tiup ini nih, Pak?
4: Kalau saran saya, belajar musik paling menyenangkan dan menyehatkan hanya ditiup. Entah itu tiup logam, tiup kayu, itu menyehatkan. Jadi nggak terasa kalau dia itu olahraga, olahraga nafas itu.
3: Iya.
4: Ya, belajarlah begitu. Dan saya juga plus iklan ini. Kalau ada 3 orang,
3: boleh, Pak.
4: Saya mau ngajar di Banjarmasin. Minimal 3 orang, apalagi saxophone semua begitu atau trompet semua begitu.
3: Ya, berarti alatnya disediakan dari pihak Bapak atau kita harus beli sendiri dulu?
4: Sebaiknya itu dia punya sendiri. Ya, seperti itu.
3: Mahal nggak sih, Pak, kalau untuk alat musik tiup ini misalnya kayak apa dulu yang kita belajar?
4: Ya, mungkin karena mahalnya itu jadi banyak yang malas belajar. Kan belinya udah mahal.
3: Ya.
4: Seperti dulu kan belajar fagot itu kan belinya di luar. Kan mahal.
3: Iya.
4: Iya, dulu waktu saya lulus SMP kan langsung belajar waktu itu. Karena Bapak kan Korps Musik ABRI.
3: Iya.
4: Saya maunya instrumen ini yang langka, namanya fagot waktu itu saya geluti.
3: Jarang-jarang orang yang belajar itu, Pak ya?
4: Iya, dan yang ngajar orang Amerika saya.
3: Iya.
4: Gak bisa bahasa Indonesia, jadi harus bahasa Tarsan waktu itu. Iya.
3: Iya.
4: Ya, guru saya itu orang Amerika, orang Bulgaria, orang Belanda, orang Jepang.
3: Empat negara
4: itu gantian.
3: Iya. Mereka ada di Jakarta?
4: Ya, waktu
3: atau di mana?
4: Saya kan sekolahnya di Jogja, namanya Sekolah Menengah Musik Negeri Yogyakarta. Itu gurunya dari luar.
3: Luar semua ya.
4: Memang didatangkan dari luar. Karena memang orang Indonesia belum bisa.
3: Iya.
4: Diisi juga begitu.
3: Jadi pengalamannya banyak sekali nih, Pak. Ya,
4: sebenarnya alhamdulillah saya dapat orang langsung yang bikin kan itu, yang bikin aslinya di situ. Cuma saya mempelajari kebudayaan orang luar kan begitu.
3: Jadi,
4: tapi karena alat musik yang saya pelajari itu alat musik yang diakui internasional, jadi nggak rugi.
3: Iya.
4: Di mana-mana dipakai begitu.
3: Ya, kalau lumayan mahal yang jadi kemudian kata Bapak tadi membuat orang berpikir itu untuk belajar musik itu.
4: Iya, terutama fagot yang saya pelajari itu.
3: Iya, kan nggak mungkin minjem terus.
4: Wah,
3: gitu ya kan,
4: Pak.
3: Mungkin gimana.
4: Tapi
3: kita mau berlatih di rumah.
4: Dulu itu dipinjemi sama pihak sekolahan. Ini ada orang yang mau belajar ini.
3: Iya.
4: Kesempatan ini ada orang yang mau belajar dipinjemi ulun dulu.
3: Iya. Saking langkanya mungkin waktu itu, Pak, orang yang mau belajar itu.
4: Dipinjemi terus masuk isi baru saya beli sendiri karena belum lulus sudah dikontrak di Jakarta saya. Yang kontra orang Jepang, dia ada perlu, saya perlu pemain fagot. Ada di Jogja sana, akhirnya ulun dipanggil di Jakarta. Akhirnya populer di Jakarta.
3: Iya.
4: Padahal saya orang Jogja.
3: Iya. Untuk sebuah karir ya, Pak, yang harus hijrah itu ya. Nah, sekitar berapa sih, Pak, harganya untuk fagot itu?
4: Fagot.
3: Kalau sekarang mungkin mahal sekali ya?
4: Mahal ya. 20-30 jutaan ya.
3: 20-30 juta ya. Lumayan besar.
4: Kalau saxophone kan bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta.
3: Iya.
4: Kalau Fagot itu mahal, paling mahal kayaknya.
3: Dari semua alat musik tiup itu, Pak ya.
4: Alat musik tiup kayu.
3: Iya.
4: Itu paling mahal fagot.
3: Itu dari mana, Pak, yang membuat untuk fagot itu dari
4: ditemukan di Jerman.
3: Di Jerman,
4: dikembangkan di Jerman dan Inggris juga mengembangkan. Jadi namanya itu ada dua, fagot dan basun. Basun itu bahasa Jerman, fagot bahasa Inggris.
3: Basun kok kayak nama tetangga saya ya, Pak? Basun Jerman ya. Kalau fagot tadi?
4: Fagot itu juga sama, instrumennya itu sama. Tapi kalau orang Inggris bilangnya fagot begitu. Tapi orang banyak orang Jerman basun, tapi sudah tahu loh basun itu berarti ya fagot gitu. Seperti flute sama suling kan, sama-sama suling itu. Flute suling. Kalau saya menggambarnya, kalau flute itu dari metal bikinannya, kalau suling dari kayu, nah gitu.
3: Iya.
4: Tapi kalau, sama-sama itu suling.
3: Sama sebenarnya.
4: Iya. Sumber suaranya sama.
3: Iya. Kalau suling ini biasanya kita lebih ke daerah Jawa Barat sana, Pak, yang banyak pakai
4: atau orang suling bambu.
3: Ya, suling bambu. Iya.
4: Suling sakti karena memang suaranya memang menyayat. Iya. Kalau yang bisa main bisa menyayat.
3: Iya. Itu kurang lebih sama juga ya, Pak. Ya. Dengan seruling yang ada ini yang dipelajari di sekolah musik.
4: Iya, sama. Tapi kalau disuling dari bambu itu dia tidak membaca not. Kalau di flute itu kan dari metal ya. Itu baca not begitu.
3: Iya, jadi kalau seruling itu pakai perasaan aja ya berarti.
4: Iya. Paling dikasih jarinya aja begini, jarinya begini, tiupannya begini ya begitu.
3: Iya.
4: Seperti
3: kalau itu. Flute tadi memang harus pakai
4: Iya pakai apa nomor-nomor jari kelingking tuh ini ya jari mana harus begini begitu.
3: Iya mungkin itu akan lebih mudah untuk dipelajari ya kalau seruling karena lebih ke budaya juga tuh Pak ya.
4: Iya.
3: Budaya kita Indonesia gitu ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Ulun itu sejarah ke Banjarmasin tuh gara-gara main suling.
3: Gimana ceritanya Pak?
4: Iya saya main di apa namanya di lobby namanya dulu waktu itu Shangri-La Hotel.
3: Oh iya.
4: Ada orang Kalimantan tuh lihat saya main suling, dia terkesima dan mungkin tersayat ya, terus minta telepon saya. Akhirnya terus saya ditawari di Alto Music School Banjarmasin ditawari untuk mengelola itu sampai sekarang
3: Pak ya. Masih awet ya.
4: Iya maksudnya sampai sekarang saya di Banjarmasin.
3: Iya. Oke, luar biasa. Iya. Baik Pak, kita sudah berada di penghujung waktu ke perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa disimpulkan Pak ya, dari apa yang sudah kita perbincangkan tentang bagaimana mengenal alat musik tiup kayu dan tiup logam ini.
4: Ya jelas dari materinya atau bahannya. Kalau tiup logam itu bahannya metal, gitu aja. Dari perak, dari macam-macam sekarang itu sudah mulai bermunculan dari ini. Pokoknya dari metal itu berarti dia brass atau tiup logam. Kalau tiup kayu itu ya semuanya dari kayu.
3: Iya.
4: Walaupun saksofon dia keluar logam, tapi asalnya dia kayu dulu. Makanya tetap dikategorikan di tiup kayu seperti itu. Itu aja intinya itu. Dan kalau kayu itu dia sumber suaranya pakai reed. Reed itu bambu yang ditipiskan terus ditempelkan di mouthpiece, ya, ditiup seperti apa? Kalau di orang Jawa bilang itu toet-toet itu tetetetet. Itu namanya reed sama mouthpiece. Kalau di tiup logam dia pakai mouthpiece yang getarannya pakai bibir. Begitu. Bedanya itu aja.
3: Ya. Nah, terima kasih untuk Pak Juzan Asnawi. Semoga perbincangan ini akan lebih membuka wawasan kita ya tentang kekayaan dunia musik, terutama tadi untuk musik tiup ya, sekaligus mungkin juga akan bisa mendorong para generasi muda kita ini untuk berani mengenal, kemudian belajar dan mencintai alat musik ya, utamanya sudah kita bicarakan tadi adalah alat musik tiup. Sekali lagi terima kasih Pak untuk kehadirannya, juga Anda dan seorang perempuan yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Akhirnya saya Rinda Rian tidur pamit, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Demikian Pandiran Baisukan Propat RRI Banjarmasin. Jangan 107,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Bayi Sukan, Habar Prompat bersama Eli. Kota Banjarbaru belum sepenuhnya terbebas dari kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun di pusat kota kabut sudah terpantau tipis, namun kabut tebal masih menyelimuti daerah pinggiran kota. Titik yang paling parah diselimuti kabut tebal, yakni Kecamatan Liang Anggang yang berada di ujung kota Banjarbaru. Jarak pandang di wilayah terdampak kabut nang ini juga terbatas sehingga pengendara harus hati-hati dalam mengendarai motor atau mobil. Sementara itu, wilayah Banjarbaru Utara dan sekitarnya terpantau hanya kabut tipis nang kada sampai mengganggu jarak pandang pengendara. Salah seorang warga Landasan Ulin memadahkan kabut asap cukup terasa di kawasan tempat tinggalnya sejak dini hari sampai dengan waktu baisukan. Meski demikian, kabut di wilayahnya terlihat lebih tipis jika dibandingkan lawan 2 hari sebelumnya. Jadi, kabut asap di wilayah kota Banjarbaru biasanya akan semakin menipis jika matahari mulai naik atau menuju tengah hari. Di sisi lain, meskipun ada kabut asap, aktivitas pembelajaran sekolah di kota Banjarbaru masih berjalan normal, nang kaya biasa atau kada diberlakukan pembelajaran jarak jauh, nang kaya beberapa waktu sebelumnya. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

selamat bayi sukan pendengar dan sanak pro 4. Terima kasih Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 10.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kabar Anda, mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Harapannya demikian. Dan kalaupun barangkali ada yang tengah sakit ya, apapun itu, semoga segera diberikan kesehatan kembali, pulih ya, ikhtiar untuk sembuhnya dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus semangat untuk Anda, demikian juga yang masih tetap harus beraktivitas ya. Terus jaga kesehatan juga di tengah kondisi cuaca dan juga udara yang kurang menguntungkan ya, kurang berpihak pada kita karena adanya kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak pada kabut asap dan saat ini juga tengah kita rasakan bersama. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera teratasi dan yang pasti apapun aktivitas Anda, apalagi yang dilakukan di luar ruangan, ini juga untuk tidak lupa mengenakan masker ya, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi saat ini. Baik, sementara bersama Pro 4, lagu-lagu Banjar masih terus kami hadirkan di Suara Budaya Banjar sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 17 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tangguh bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, Tangguh adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, Tangguh menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguh di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguh tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguh juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguh bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Sementara kami juga masih terus hadirkan beberapa informasi di suasana pagi hari ini. Ada sekitar 167 pasien rumah sakit jiwa Sambang Lihum di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, pendengar, dievakuasi setelah kabut asap akibat karhutla. Dan pendengar, ini yang memang dirasakan hampir di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan ya, termasuk di Kecamatan Gambut, di mana ada di sana rumah sakit jiwa Sambang Lihum. Jadi sekitar 167 pasien dievakuasi. Ya, pasien dipindahkan dari sejumlah ruangan yang berada dekat dengan lokasi kebakaran menuju area yang dinilai lebih aman. Disampaikan juga oleh Yudi Rizwandi Nora selaku Direktur RSJ Sambang Lihum bahwa evakuasi sementara masih dilakukan di dalam kompleks rumah sakit atau internal saja. Tapi pihaknya juga sudah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi karhutla semakin parah dan evakuasi keluar kawasan harus dilakukan.

Meitihan anak aku ini pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagain ke puskesmas.

0: anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segar anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan ini bisa dijaga wan di atas sih. Mulai memberi anak pian ini makanan yang bergizi, bulah. Beri juga anak pian ini nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori yang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan beri anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah. Minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Prom 4 RRI Banjarmasin.

0: 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP sekaligus Damkar Kabupaten Tapin menyiapkan penataan ulang pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Rantau Baru gasan mengurangi gangguan terhadap ketertiban lalu lintas wan aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PP Wan Damkar Kabupaten Tapin Mudo Harjuno memadahkan penataan nang itu dibahas melalui rapat koordinasi lintas instansi sebagai upaya penegakan peraturan daerah Kabupaten Tapin tahun 2021 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, wan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah tetap memberikan toleransi gasan PKL melalui penataan lokasi dan pengaturan waktu berjualan supaya aktivitas ekonomi masyarakat KAWA berlangsung tanpa mengganggu kepentingan umum. Maka pemerintah juga menginginkan PKL nang beraktivitas di kawasan Rantau Baru ditempatkan secara terpusat setiap harinya termasuk pada hari Minggu dengan pengecualian waktu mulai berdagang pada hari nang itu. Disampaikan juga penataan diperlukan karena keberadaan PKL di kawasan Rantau Baru mulai kada tertata lagi, terutama di sekitar bundaran yang dinilai mengganggu kelancaran wan ketertiban lalu lintas. Demikian Habar Perempat, ulun Eli.

0: masih ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja.

Sampai saat ini Anda masih kami temani dengan lagu-lagu Banjar di

0: Seriak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan.

0: 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam aja ikam ni belum membayari. Ini anak pinjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata dia kalah pulang. Sadang dah kadusnya gini macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari

Selamat siang, kabar Propat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat kesiapsiagaan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Karhutla di Bumi Bersujud. Bupati Andi Rudi Latif di Batu Licin memadahkan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan terhadap bencana Karhutla di Kalimantan Selatan, sehingga perlu penguatan personel gasan penanggulangan Karhutla. Berdasarkan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD hingga 9 September, tercatat 102 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 328,5 hektar. Kecamatan Batu Licin tercatat sebagai wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak, yakni 28 kejadian, disusul Kecamatan Kusan Tengah. Kemudian tiga desa dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni Desa Gunung Tinggi, Satiung, Wanjua, Polewali, Marajai. Demikian kabar Propat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi tepatnya jam 12.18 menit waktu Indonesia Tengah, saat berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk siang hari ini segera melaksanakan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

Meriam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Meriam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Meriam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Meriam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Meriam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah hilang.

0: sosial jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika.

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Terkadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Habar Pro 4, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Siang, Habar Prompat bersama Eli, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat kesiapsiagaan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Bumi Bersujud, disampaikan oleh Bupati Andi Rudi Latif di Batu Licin bahwa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan terhadap bencana karhutla di Kalimantan Selatan sehingga perlu penguatan personel gasan penanganan karhutla. Bupati juga menyampaikan apresiasi gasan seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan baik dalam bentuk personel maupun sarana wan jua prasarana. Andi Rudi Latif memadahkan bahwa seluruh personel Satgas supaya memperhatikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas di lapangan. Setiap personel melengkapi alat pelindung diri dan mengutamakan keselamatan dalam setiap operasi penanganan karhutla. Demikian Habar Prompat, Ulun

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Selamat siang dan salam bahagia untuk Anda, pendengar setia program 4 RRI Banjarmasin yang masih setia bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sampai saat ini kami masih menemani Anda, menghadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk suasana istirahat Anda saat ini sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya sampai selesai. Sudah jam 13.21 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang bahkan saat ini justru sudah siap-siap lagi untuk memulai kesibukannya, semoga semangat ya, sudah selesai dengan makan siangnya, sudah cukup dengan istirahatnya, semoga

bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

sudah di menit ke-43 jam 13 waktu Indonesia Tengah pendengar. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kami hadirkan sampai nanti jam 14. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda dalam siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama Perompak Jakarta. Sementara untuk satu informasi yang juga masih kami sertakan di kesempatan siang hari ini, yakni Kota Banjarmasin yang akan genap berusia 500 tahun pada 24 September 2026 besok ya. Di usia ini pendengar, Banjarmasin hendaknya semakin maju dalam perekonomian. Disampaikan oleh Muhammad Idrus selaku Ketua Apindo Banjarmasin bahwa pihak Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin, memiliki beberapa pemikiran yang dianggap realistis dalam membangun ekonomi Kota Seribu Sungai. Jadi di era wali kota dan wakil wali kota yang saat ini, iklim usaha dan investasi masih cukup aktif ya. Mengenai kebijakan pemerintah kota untuk meniadakan perayaan bersifat hiburan dan kemeriahan di hari jadi ke-500 diakui memang berdampak terhadap sektor penunjang. Kebijakannya mengalami perubahan, semula Pemko Banjarmasin punya target 500 event, tapi pada 16 September 2026 pihak Pemko resmi meniadakan. Dan ini karena kondisi karhutla, krisis air bersih, sekaligus juga musibah KM Virgo Transport yang tenggelam. Untuk kemanusiaan tidak pantas kita mengadakan acara-acara. Maka pendengar, terkait dampak bagi bisnis berhotelan, memang ada potensi kehilangan, diantaranya tamu kamar, catering, dan acara pendukung lainnya. Terus juga UMKM, diantaranya bidang kuliner yang biasa penjualannya meningkat saat event, maka karena tidak diadakannya berbagai kegiatan hiburan, ini juga akan berkurang ya. Baik, kita masih nikmati kembali.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat, pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar perobat bersama Eli, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto menyoroti adanya perbedaan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Perbedaan angka antara laporan di lapangan lawan data yang diterima pemerintah pusat perlu segera diseragamkan. Diminta gasal seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla menggunakan mekanisme pelaporan satu pintu. Hal itu disampaikan Wayah membahas perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan saat bersama meninjau penanganan karhutla di Jalan Gubernur Subarjo di posko lapangan karhutla RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Berdasarkan data yang diterima, luas lahan yang berhasil ditangani Satgas Darat mengalami peningkatan. Capaian yang itu perlu masuk dalam satu basis data yang sama supaya ganal yang dilakukan personel di lapangan kawa bersampaikan secara utuh hingga ke tingkat pusat. Sementara dalam paparan di lapangan disebutkan ada 30 titik api dengan luasan terbakar yang berbeda. Ini yang diharapkan bisa datanya kawa

0: jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baik pendengar, saat ini sudah jam 14, 5 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Segera kami ajak Anda untuk siang hari ini, Rabu tepatnya 23 September 2026, dalam siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Siang hari ini bersama RRI Jakarta dan Perompat Manokwari.

bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang gua sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang gua dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih

0: dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Nova.
0: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
1: Manokwari cukup baik.
0: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
1: Cuaca di Manokwari cukup baik.
0: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
1: Panas.
0: Panas, tapi nggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya? Nggak ada ya?
1: Tidak.
0: Oh, nggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya, Bang?
1: Iya.
0: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang, ya? Menit 30, ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya, Bang, ya? Yeah, silakan Bang Lexi.

0: planin Bang Lexi?
1: 08129971.
0: Iya.
1: 24.
0: Oke. Untuk Jakarta seperti biasa di 08121124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya. Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua? Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44 44.
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812 112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo? Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Salam budaya Nusantara, Ponopa Abraham cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Nah, kira-kira suaranya? Kakak Lexi kah?
2: Benar, Lexi.
3: Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiar. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber. Ibu, apa dipanggilnya?
4: Cerita rakyat Papua, khususnya karena ini kebunnya Papua,
1: sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan, Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya. Ya. Silakan diangkat, Bang Lexi. Yang ingin bergabung belum ada, Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ada.
1: Ada. Silahkan diangkat langsung, Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita, Bang. Kalau sudah ada, silahkan diangkat langsung, Bang Lexi. Halo, Bang Lexi, bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo.
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di.
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya, untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pak Nova, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran. Yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kep Raja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Mafa dan juga terima kasih untuk empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo.
1: dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
4: Ya, jadi UMKM pun terkomunikasi lagi yang sakit lagi-lagi itu masih fokus ibu Natanta selamat dan sore. Kemudian satu anak yang kembali lagi itu menurut yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang.
5: Sekarang
1: siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari UI.
1: Dari? Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa ya. Bang Lexi?
2: Dari Ibu Medi.
1: Ibu Medi?
2: Manokwari.
1: Manokwari. Ya. Oke, 3 pertanyaan. 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kehutanan, Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. September pada Rabu 23 September 2026 dalam kunjungan Sidin, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan RS Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar serta wilayah sekitar Bandara Samsudinor Banjarbaru. Raja Juli memandangkan kondisi karhutla di Kalsel wayah ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi. Lawan jadi perkuat mengingat musim kemarau nang diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Berdasarkan data BMKG, kemarau diperkirakan masih cukup panjang sampai November atau sekitar 50 hari ke depan. Karena itu, semua pihak harus tetap siaga. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan mulai Satgas Darat dinilai lebih efektif dibandingkan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi nangalih dijangkau tim darat. Kepala BNPB juga memadahkan penguatan Satgas Darat juga diperlukan gasan menangani karhutla di lahan gambut. Berdasarkan laporan BPBD Kalsel dalam rakornang itu, luasan karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.136 hektar, sedangkan jumlah personel Satgas Darat Nangwayah ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur. Demikian kabar perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Pasir, suara budaya Banjar.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama Helda Daria dari Promot Banjarmasin tentunya. Bagaimana kabarnya di sana?
1: Kalau di sini baik-baik aja nih, Acil.
0: Iya.
1: Di sana gimana nih, Cil? Kabarnya, Cil?
0: Kabar di sini alhamdulillah kita semua baik. Untuk cuaca Banjarmasin ini alhamdulillah ya panas, kita tidak ada hujan. Kita juga merindukan hujan di sini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Penting doa baiknya saja.
0: Yang penting
1: ya,
0: doa baiknya ya, semua cepat berlalu.
1: Baik, terima kasih Bu Helda. Selain dari RRI Banjarmasin, juga bergabung bersama kami RRI Nunukan bersama dengan Mbok Syasa. Assalamualaikum, selamat sore Mbok Syasa di Nunukan di sana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Mbok Syasa?
2: Alhamdulillah, saya dan juga tim yang saat-saat yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan cuaca baru saja hujan yang deras loh.
1: Wah, ini jangan-jangan mendungnya datang dari Nunukan ini di Samarinda. Doakan aja semoga cepat hujan ya Bos Yasa.
2: Amin, mudah-mudahan ya.
1: Baik, terima kasih kabar dari Nunukan bersama dengan Bos Yasa. Dan ada lagi satu terdengar dari RRI Tarakan bersama dengan Bu Suheri Susanto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Suheri.
3: Selamat sore Mendy.
1: Iya, gimana nih kabarnya di sana di Tarakan ini?

yang sedang mendengarkan kami. Sebelum nanti Etam menuju ke RRI Palangkaraya, ini saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu nih dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di RRI Roma Samarinda bersama dengan Bapak Abdillah Syafi'i SAG yang merupakan penulis buku Sandima dan Kajian Ilmiah Sandima untuk WBPB dengan tema Merawat Sandima sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Untuk itu saya langsung menyapa pada narasumber kita yang telah bergabung di studio RRI Roma Samarinda. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Syafi'i.

0: sebelum nanti kita berlanjut kepada RRI Palangkaraya. Ya. Tentu Bapak sendiri sebagai penulis buku Sandima dan juga ikut serta dalam kajian ilmiahnya. Apa sih Pak harapan yang ingin disampaikan ke depan terkait Sandima ini?
1: Ya, harapan saya kesenian ini bisa terus berkembang menjadi kesenian alternatif yang edukatif. Bahkan kalau dalam konteks agama menjadi sarana dakwah lah. Ya. Ya. Karena saya kebetulan kan praktisi dakwah juga. Nah, jadi dakwah ini tentunya dalam konteks dakwah universal, ya, bukan berceramah dan sebagainya, tapi menampaikan nilai-nilai kebaikan sebagaimana tujuan awal dari pendiri atau penggagas kesenian ini. Nah, yang kedua, saya berharap dengan kemajuan yang ada, dengan masuknya berbagai macam unsur budaya, saya berharap tetap dipertahankan nilai-nilai religiositas dan kearifan lokalnya. Jangan sampai kita melakukan pengembangan itu kebablasan. Kita ingin menyampaikan kebaikan misalkan tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Dan ini pesan khusus saya ya, iya, sebagai orang yang terlibat di Sandima, kepada siapapun generasi Sandima setelah ini, mari berpegang teguh kepada prinsip Sandima sebagai media edukasi atau dakwah tadi. Ini contoh nih, contoh kita asik latihan Sandima, lupa sholat misalnya, itu kan gak boleh tuh. Iya. Kita kan tujuannya bersandima ini menyampaikan pesan kebaikan, tapi kita dengan meninggalkan kebaikan misalnya. Nah, dan alhamdulillah ya, di format itu kami alhamdulillah tetap menjaga itu. Yang bahkan yang minta maaf nih, ada kadang-kadang yang pemain itu aslinya gak berhijab. Nah, tapi karena dia memainkan peran edukasi, dia saat main ya berhijab. Nah, minimal kalau bagi saya nih, iya, minimal pada saat main itu lagi menampilkan keteladanan gitu ya. Keteladanan akan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Nah, dan Sandima ini tidak hanya milik etnis tertentu, tapi milik agama tertentu, walaupun nuansanya kan keislaman. Agama lain juga ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang mereka miliki di religiositas mereka, kan itu dalam salah sebenarnya. Karena ini sifat universal, milik semua suku, milik semua kalangan. Beda dengan memandang yang milik orang Kalimantan Selatan atau suku Banjar ya. Sandima di dalamnya sudah berkolaborasi macam-macam budaya. Bahkan salah satu pembina Sandima kami dulu itu bukan muslim dan bukan pula orang asli Kalimantan, orang TPRI, Pak Marulam Simanjuntak namanya, juga non muslim. Dia aktif juga membina Sandima kami pada sebelum beliau meninggal ya. Nah, jadi suku pun kalau mau tahu, ketua Sandima kami ini bukan orang Banjar atau orang Kutai, tapi orang Bugis. Ada tokoh kami Pengharapan, itu orang Jawa.
0: Baik.
1: Nah, kalau saya memang asli Banjar ya, asli Banjar sama Rita juga. Tapi artinya apa? Suku yang ada di Sandima itu sudah menampakkan keindonesiaan kita, walaupun dengan berupan nuansa daerah sama Rita. Saya ingin itu dipertahankan dan dilestarikan sebagai nilai-nilai edukasinya itu.
0: Jadi Sandima ini juga bagian daripada keberagaman yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Betul.
0: Nah, Syafi, ini sebenarnya penjelasannya sangat menarik dan tentu ingin banyak sekali yang nanti akan bertanya kepada Pak Syafi dari rekan-rekan kita yang sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi di Zoom. Namun saat ini Pak Syafi, kita akan beralih kepada rekan kami yang ada di Palangkaraya bersama dengan Bo Adisa Umam yang sudah bersama dengan Mbok Marini selaku praktisi seni pertunjukan, dan silakan kepada Mbok Umami.
2: Baik, terima kasih Pendi. Apakah terdengar suaranya?
0: Terdengar dengan jelas nih, Mbok Umami, silakan.
2: Baik Pendi, luar biasa sekali Pendi bersama dengan narasumber dari Sabandel. Saatnya sekarang kita berbincang bersama dengan Palangkaraya yang akan membahas hal-hal lain. Dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya. Tentunya untuk mempertanyakan hal ini ya, langsung hadir bersama kita ada Kak Marini, selaku praktisi seni pertunjukan. Halo.
3: memang tidak bisa pentas, tidak bisa mempertunjukkan karyanya, kemudian feedback untuk pendapatan tidak ada, kemudian mereka tidak bisa untuk melaksanakan rutinitas membuat karya-karya, jadi itu berdampak setidaknya sebagai pendapatan tambahan begitu.
2: Berarti ada proses dari dalam pertunjukan ini juga yang akhirnya tertunda.
3: Betul, ya? Betul sekali. Jadi satu-satunya cara adalah event itu dilaksanakan di ruangan begitu, di indoor begitu. Tapi kan itu terbatas, mengingat kalaupun indoor ini milik swasta, otomatis berbayarnya pun lumayan kan. Sementara kalau kita bikin event, apalagi event pertunjukan seni dan budaya, untuk nilai apa ya namanya, untuk nilai pemasukan yang seperti balik modal itu tidak mungkin. Karena kan kita niatnya tulus untuk berkesenian, menampilkan seni tari, seni musik, kemudian teater, tidak serta-merta mencari keuntungan yang lebih begitu. Dengan kos yang sudah kita atur sedemikian rupa, tempat yang kita pilih menurut kita nilai ekonomisnya sudah memadai, akhirnya terhenti begitu. Karena kan kita tahu bahwa kadang kita membuat pertunjukan itu tidak berbayar untuk penonton, jadi gratis, sehingga penonton itu bisa menikmati seni pertunjukan itu dengan nyaman tanpa harus berbayar begitu. Karena kita memanfaatkan ruang terbuka outdoor, kalaupun indoor ya itu tadi kita harus putar otak
2: operasionalnya.
3: Iya betul, syukur-syukur kita mendapatkan endorse ya, sponsor gitu, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya di bulan September, Agustus menuju September, banyak event-event yang harusnya diselenggarakan, namun karena situasi seperti ini ada beberapa event yang tertunda, akhirnya di cancel. Contoh, sebenarnya dalam waktu dekat rekan-rekan yang lainnya melaksanakan lomba musik tradisional khusus anak-anak pelajar, akhirnya itu tertunda, harusnya tanggal 17 September kemarin, karena mengingat cuaca kabut asap di kala sore pasti tebal sekali, dan sekolah aja sudah diliburkan, masa berkegiatan ini pun tetap dilaksanakan, sehingga menunda event tersebut. Kemudian juga aktivitas yang kita latihan rutin di tempat-tempat terbuka kita tunda, karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mempunyai studio tertutup misalkan ya, cuman itu fasilitasnya terbatas untuk jumlah anak-anak yang harus dilatih misalkan seni musik, berapa orang, otomatis mereka harus mencari tempat yang lebih luas. Kemudian anak-anak yang berlatih nari yang harusnya studionya bisa mengcover hanya 15, harusnya mereka ada anak-anaknya 30-40, kan harusnya di luar memanfaatkan, misalkan biasa mungkin Dek Nisa pernah lihat nih anak-anak ada latihan di bundaran besar kan ya, di rame-rame gitu kalau sore ya bareng
2: latihan
3: sama
2: gabungan,
3: betul iya. Nah sekarang udah gak ada lagi kan. Itu sebenarnya latihan rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing sanggar atau komunitas, dan kita lihat juga komunitas-komunitas pun berdampak, kayak misalkan komunitas skateboard mereka tidak bisa karena mereka memanfaatkan ruang terbuka kan, karena di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah kota Kalimantan Tengah tentunya ada tempat-tempat space untuk latihan skateboard gitu, tidak bisa sekarang.
2: Berarti ada
3: secara virtual begitu. Tapi itu tadi sasarannya tuh terbatas. Kalaupun seandainya kita membuat perlombaan secara virtual itu otomatis terbatas. Dan cost-nya juga bertambah kan, karena mereka harus mempersiapkan alat-alat, teknologi yang bisa memadai terkait dengan pengambilan gambar, visualnya bagaimana, kemudian videonya bagaimana. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Kemudian juga terhadap kualitas yang seharusnya kita bisa menampilkan karya dengan orang banyak, mungkin 10-20 orang, kualitasnya akan menurun. Oh ya udah, karena framenya terbatas, berarti paling nggak 5 atau 6 atau 8 begitu. Kemudian juga yang tadinya kita harus latar belakangnya adalah tempat alam. Sementara kan kita tahu ya, di Kalimantan Tengah atau Kota Palangkaraya tuh banyak tempat spot-spot yang keren gitu ya. Yang benar sekali. Akhirnya kita mencari studio yang ya tanpa ada apa sih, yang menyatu dengan alam begitu. Itu secara visualnya kayaknya akan kurang untuk sebuah karya, apalagi karya tari. Kebetulan saya lebih ke mendalami ke seni tarinya, jadi bagi saya tuh amat sangat terbatas kembali. Tapi mau tidak mau, supaya kita tidak berlarut-larut untuk vakum begitu dengan keadaan, dan kita tidak pasrah, kita kembali ke jalur yang memang secara virtual, mau tidak mau.
4: Nah, itu dia. Tapi Kak, kalau melihat ini yang upaya tadi juga untuk tetap menghadirkan sebuah pertunjukan ini di masyarakat, apalagi pertunjukan seni tari ya Kak, ini memang berhubungan langsung dengan audiens.
3: Benar.
4: Iya. Ada aspek yang tadi mungkin dikurangin juga. Apakah ada resiko menghilangkan esensi dari karyanya tuh Kak?
3: Esensinya tidak akan berkurang, mengingat kreativitas seniman-seniman muda, seniman-seniman yang memang kadang tuh mereka punya pola pikir yang tidak terbatas, seninya mereka tidak bisa diukur gitu. Kadang di luar nalar kita, wah kok bisa ya karyanya seperti ini, seperti itu, seperti ini dan sebagainya macam. Jadi ya tidak menurut saya tidak ini, cuman yang hanya faktor keterbatasan komunikasi langsung dengan penonton itu saja yang membuat kurang
4: respon gitu. Ini ya Kak, respon penontonnya akhirnya.
3: Iya, karena euforia langsung itu berbeda rasanya.
4: Betul.
3: Sensasinya iya, berbeda gitu.
4: Tapi kan sedikit banyaknya ini pasti akan berpengaruh dengan mental, dengan kesiapan para penampil gak sih Kak?
3: Benar sekali. Jadi waktu terus berjalan. Sementara tuntutan materi pertunjukan yang harus kita sampaikan itu akhirnya terbatas. Jadi yang harusnya latihan rutinnya satu minggu itu ada 4 atau 5 kali, akhirnya kita harus kejar-kejaran dengan kabut asap. Kalau kabut asapnya, oh iya hari ini terang, ini sekitar jam ini terang, ayo kita latihan gitu ya. Tiba-tiba mereka udah pada kumpul, ternyata asapnya pekat sekali. Itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan kembali
4: lokasinya ya.
3: Benar sekali.
4: Iya, ternyata banyak hal yang tidak bisa diprediksi Kak ya.
3: Iya.
4: Kalau tadi banyak hal yang dalam bentuk untuk tetap mengupayakan semuanya bisa berjalan beriringan.
3: Benar.
4: Dari kita mencegah untuk diri kita sendiri. Benar. Tapi tetap memberikan sebuah pertunjukan seni ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya ya.
3: Benar.
4: Selama kurang lebih 2 bulan menuju 3 bulan ini deh Kak.
3: Ya, jangankan kita mau latihan, mendatangkan penonton saja jelas agak sulit ya.
4: Betul.
3: Karena orang-orang, masyarakat saya pun sendiri, untuk keluar rumah aja rasa malas begitu. Yeah. Lebih baik saya bertahan di dalam rumah.
4: Kalau kita tadi banyak membahas tentang resiko ya Kak, tapi apakah dengan pendekatan yang jauh lebih berbeda di musim seperti ini itu ada hal-hal positifnya juga tuh Kak? Atau ada kelebihan yang ternyata baru didapatkan ketika pendekatan sekarang
3: karya mereka. Nah, mungkin itu salah satu cara. Kemudian juga ternyata adik-adik yang lainnya mungkin larinya ke YouTube, ke Instagram mereka, ternyata menaikkan grade follower mereka. Terus nanti ya. Jadi saya lihat adik-adik di luar sana, yang adik-adik seniman ini, mereka ngeposting video latihan, video tampil, kemudian apa namanya, mereka kasih biasanya di TikTok ya. Jadi ada yang kasih koin begitu, koin ya rasanya.
4: Gift,
3: gift. Mohon maaf, saya tidak punya TikTok sebenarnya. Saya angkatan lama ya. Nah, akhirnya feedbacknya seru-seruan mereka tuh ke situ. Jadi apa feedback yang mereka dapatkan, mereka mungkin berpenghasilannya melalui sosial media mereka. Kemudian juga akhirnya pemesanan, misalkan kami boleh tidak pesan apa namanya tarian, nanti karena kita tidak bisa adanya pertemuan, kita pakai kirim video begitu. Akhirnya seperti itu permintaannya di luar sana, karena salah satu klien, maksudnya customernya itu biasanya mereka, oh kami mau kegiatan, namun karena situasi kondisi susah seperti ini, akhirnya meminta secara pembuatan video, rekaman dan lain sebagainya.
4: Penggarapan sebuah pertunjukan.
3: Benar,
4: ya,
3: benar,
4: kan?
3: Benar.
4: Wow, dari tadi kita ngomongin resiko, ternyata ada hal positifnya juga ya.
3: Oke, dituntut untuk lebih digital gitu ya.
4: Ini juga termasuk dari membranding budaya, Kak ya. Akhirnya jangkauan untuk dikenal jauh lebih luas itu kemungkinannya lebih besar, karena kesempatan untuk menggarap konten ini tuh jauh lebih banyak.
3: Benar sekali.
4: Mungkin terakhir nih Kak, pertanyaan sekaligus menutup, harapan dari kakak sendiri yang langsung terjun ke dunia pertunjukan, kedepannya kira-kira di era sekarang ini gimana nih Kak?
3: Yang pasti jangan patah semangat dengan kondisi saat ini. Untuk seniman-seniman muda, senior, junior, maupun pemula yang baru bergabung untuk menekuni seni pertunjukan, jangan patah semangat. Yang pasti berdoa dulu, apapun keyakinanmu, kepercayaanmu, berdoa aja dulu supaya keadaan cuaca kita ini bisa kita lalui dengan baik, dan terus berkarya dengan segala cara. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan secara langsung, berarti kita harus larinya ke virtual atau dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya jujur, jadi sebenarnya kalau seniman-seniman muda itu yang baru kuliah atau dia sudah punya pengalaman jam terbang tinggi, mereka itu biasanya mengajar ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Namun karena PJJ ya,
4: kembali lagi ya.
3: Iya, karena PJJ akhirnya mereka tidak mengajar. Nah, kalaupun tidak mengajar, jadi sebaiknya bikin karya aja. Kemudian gali terus tentang seni budaya yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya. Kemudian seni tradisinya lebih menggali, kayaknya lebih banyak mempelajari terlebih dahulu sambil menunggu cuaca ini sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala.
4: Wow, luar biasa sekali Kula Bahari ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap mewariskan seni kebudayaan, apalagi seni pertunjukan yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih banyak Kak ya sudah berbagi cerita hari ini.
3: Selanjutnya, semoga bermanfaat ya.
4: Sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan ke Fedi dari Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mbak Anissa Upami tadi yang sudah membahas seputar dampak cuaca ekstrim serta kabut asap terhadap aktivitas seni budaya bersama dengan narasumber Mbak Marini. Tentu selepas ini adalah sesi tanya jawab. Tentu kami mempersilahkan kepada rekan-rekan kami baik yang ada di Tarakan, Nunukan serta Banjarmasin untuk dapat memberikan pertanyaan kepada dua narasumber yang telah bergabung bersama kami. Silakan, siapa yang ingin terlebih dahulu untuk bertanya? Dari RRI Banjarmasin mungkin boleh, silakan.
5: Oke, terima kasih untuk Fendi dari RRI Banjarmasin. Ini kalau di sana kan ada sandriwara memandang. kalau di Kalimantan Selatan Banjarmasin ini mau manda nih. Dan ternyata kata Bapak Abdillah tadi juga, Sandrima dengan Mamanda dan Mamanda ini ternyata berbeda ya. Dan apalagi nih yang namanya Sandrima ini juga masuk dalam warisan budaya tak benda nih. Ada pertanyaannya nih. Tentunya apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggali data serta menjaga keaslian Sandrima di tengah arus modernisasi seperti saat ini? Dan sebagai sesama daerah di Kalimantan juga nih, bagaimana juga nih strategi efektifnya agar transmisi pengetahuan tentang Sandrima ini tidak berhenti di kalangan akademisi saja, tetapi ini juga bisa dipelajari dan juga diwariskan kepada generasi muda di daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan. Tentunya yang namanya regenerasinya juga harus ada ya, supaya budaya ini tidak berhenti sampai di sini saja dan bisa terus berkembang dan dikenal sampai anak cucu kita nanti. Nah, itu saja pertanyaannya. Silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Helda. Silakan Pak Syafi untuk menjawabnya.
1: Ya. Jadi sebenarnya Sandrima atau Sandrima Mamanda ini asalnya Mamanda memang yang sudah terjadi alkulturasi dengan budaya lokal sampai sehingga membuat pakem baru. Secara kalau apa kata orang itu DNA nya masih DNA Mamanda, cuman dia sudah tidak sama lagi dengan Mamanda karena mengikuti perkembangan zaman. Siapa tadi satu pertanyaan itu?
0: Dengan strateginya seperti apa?
1: Kalau strateginya yang bisa kita lakukan ya ini contohnya berkolaborasi dengan aneka lembaga ya kan, yang selama ini kita sudah lakukan dengan TPRI, LRI dan OPD-OPD yang ada di bawah pemerintah kota Samarinda maupun provinsi Kalimantan Timur. Dari segi regenerasi, alhamdulillah ya, kebetulan pemain-pemain tokoh-tokoh Sandrima yang ada saat ini itu adalah rata-rata pelatih teater, sehingga kita punya lapis kedua dan lapis ketiga. Saat ini Sandrima khususnya format nih, format kualitas seni tradisional yang dibina di bawah Dewan Kesenian Kota Samarinda itu sudah punya tiga lapis, sehingga ketika beberapa tahun yang lalu kami mengadakan pentas keliling Kota Samarinda di lebih dari 200 sekolah itu mainnya tiap hari itu kami tidak pernah kehabisan pemain karena misalkan kalau si A tidak bisa ada si B ada si C gitu, tidak bisa lapis pertama lapis kedua, tapi biasanya kami kalau untuk pertunjukan yang khusus itu kami mengkombinasikan, tapi ada nanti pertunjukan-pertunjukan yang misalkan hanya Gen Z saja, maka rajanya, pemaestrinya, penggawanya itu bukan yang lapis utama tapi lapis ketiga misalkan. Nah, sementara ini sih seperti itu yang kita bisa lakukan. Apalagi di tengah efisiensi, kita sudah mulai juga merambah dunia digital. Karena dunia digital ini relatif lebih murah biayanya, tapi lebih luas jangkauannya kan.
0: Betul. Sangat mengefisiensi.
1: Ya, sangat mengefisiensi.
0: Baik, terima kasih Pak Syafi. Semoga terjawab dengan lugas Mbak Hilda jawaban dari Pak Syafi. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada para rekan kami yang tentunya ingin bertanya kepada Mbak Marini di Palangkaraya. Mungkin dari Nunukan atau Tarakan, silahkan.
6: Nunukan, ini.
0: Baik, silahkan.
6: Iya, kalau dari Nunukan saya ingin meneruskan pertanyaan dari pendengar RRI Nunukan yang datangnya dari Bang Haris di Yogyakarta. Beliau mempertanyakan ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, berapa lama biasanya naskah drama Sandrima itu per penampilan ditentukan? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem alat musik dalam Sandrima? Kemudian bagaimana sistem kemenyan dalam Sandrima? Dan bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar Halus dan Kutai Halus dalam Sandrima? Kemudian ada lagi nih, bagaimana saran pelaksanaan Sandrima pada tanggal khusus, misalnya pada bulan suci Ramadan? Itu aja.
0: Baik, terima kasih Mbak Syafi yang ada di dudukan. Silakan banyak
1: pertanyaan.
0: Mungkin bisa diringkas saja Mbak Syafi.
1: Ya, artinya gini, Sandrima kita mulai dari apa tadi, pakemnya.
0: Iya.
1: Pakemnya Sandrima ini kan karena dia seni yang berproses, seni yang mengalami alkulturasi. Kami tidak punya pakem yang ketat. Walaupun ada pakem-pakem khusus. Nah, Sandrima format, nah saya bicara penyanyi format yang saat ini. Itu dari segi bahasa dia kombinasi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Banjar, ada bahasa Kutai. Tergantung dari siapa pemainnya. Kalau pemainnya orang Kutai, ya misalkan pakai bahasa Kutai.
0: kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya serahkan lagi kepada satuan kerja dari daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Dan kalau Pak Ari telah kita ikuti bersama siaran berjaringan suara pesona budaya

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Pro4, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Pro4 bersama Ulun Helda. Pemerintah kota kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh gasan seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kebijakan yang ini berlaku selama 3 hari mulai dari 24 hingga 26 September 2026. Menyusul kualitas udara di Kota Banjarmasin yang masih fluktuatif akibat dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kualitas udara mengalami perbaikan dari sebelumnya berada pada kategori berbahaya atau hitam menjadi kategori kuning pada Rabu 23 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah, namun kondisi di lapangan masih menunjukkan kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di Kota Banjarmasin. Kondisi yang ini menjadi pertimbangan Pemko Banjarmasin untuk tetap mengedepankan faktor kesehatan lawan juga keselamatan peserta didik dengan melanjutkan PJJ. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memadahkan kondisi kualitas udara nang berubah-ubah masih perlu diwaspadai, terutama gasan peserta didik. Kondisi kualitas udara di Banjarmasin wayah ini bersifat fluktuatif. Menurutnya, keputusan memperpanjang PJJ diambil sebagai langkah antisipatif setelah mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas udara. Selain itu juga, berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan Dampak Karhutla serta BPBD Kota Banjarmasin, keputusan melanjutkan pembelajaran jarak jauh diambil sebagai langkah antisipatif berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara serta kondisi dengan Ketua Satgas Penanganan Dampak Karhutla dan BPBD Kota Banjarmasin. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Banjarmasin meminta seluruh satuan pendidikan memastikan proses PJJ tetap berjalan secara efektif lawan juga fleksibel. Pelaksanaannya juga diminta kada memberikan beban berlebihan kepada peserta didik maupun orang tua. Demikian kabar Pro4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Pro4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Dan 105,9 FM Prompat, suara budaya Banjar.

0: Pemda Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini. Dan Sanang edisi sore hari ini di hari Rabu, tepatnya 23 September 2026, bersama Ulun Helda yang menemani Dan Sanang Prompat hingga pukul 17 nanti. Hari ini cuma 1 jam ya Dan Sanang Prompat, karena sebelum kita lagi ada acara berjaringan tentunya. Dan jangan khawatir nih, 1 jam ini kita akan menemani Ibu Puan Pian Seberataan dengan sajian lagu-lagu dangdut. Kita juga live di TikTok RRI Prompat Banjarmasin. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Yang mau request di live TikTok kita juga bisa nih, Nang Sanang Prompat. Yang mau telepon langsung juga bisa nih, untung di Pian Seberataan hingga pukul 17 nanti. Kita mau coba terima di WhatsApp kita dulu ya, Nang Sanang. Oke, halo Ayo Goyang. Halo. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang.
0: Goyang yuk, Mang Wandi.
1: Ya.
0: Siapa kabar Pian?
1: Alhamdulillah berbaiknya, harinya panas.
0: Alhamdulillah, panas. Mudah-mudahan kita kebagian hujan juan kayak dua orang ya, Lo.
1: Iya,
0: iya. Lagunya sore hari ini Mang Wandi, ada Panggung Gemilang, Bawa Santai, Alamat Palsu, Yang Penting Happy, Sayang, Rindu Semalam, Kekasih, Jangan Lama-Lama, Angka Satu, Manis, Sedih, Terlalu Mencintaimu, Sorga Dunia. Nah, mau yang mana lagunya? Bidadari Jiwa, ada Jiwa.
1: Angka Satu ya, Angka Satu
0: kah? Angka Satu, Inggi, Amri Palu.
1: Nah, itu. Ini Angka Satu aja.
0: Oke, salamnya kesan siapa nih?
1: Salam lah buat hati di Munik Bana, Lomba Mbak Enora, Mas Hari, buat Mbak Mbakan, Mbak Intri, Mbak Nisi, Mbak Hake, biar saja lu buat Nisi Nuna, Yane kah?
0: Iya.
1: Yane, Herman, Nyo Banjar Baru, buat Mbak Idoy, Mbak Picoy juga, nah ya buat Mbak Yanti, sabar kan juga.
0: Sabar atas, oke.
1: Juga buatnya, sebagainya.
0: Lagi sabarataan asam banjar. Inggi, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Wandi kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang. Halo.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk.
2: Amah di Palam. Langsung Amah hadirnya di situ masuk.
0: Ai, hanyar-hanyar kita buka mah hai.
2: Nah, tadi uji ada aja TikTok, tadi uji suaranya tidak
0: iya,
2: diusah pengembai.
0: Ayo,
2: lagu ini
0: itu.
2: Tadi lah, apa tadi ya lagunya nah ham.
0: Nah,
2: bapak tadi kan inget nah.
0: Ada, Bos.
2: Hitam.
0: Apa?
2: Hitam dari Dito Sugiharto.

0: aja buat Iki lah. Dari Aceh Amah tuh kangen. Aku namanya sama Iki. Ya buat Heldar yang terbaik. Assalamualaikum. Matiin kalau pulik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Amah yang mau gabung itu juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Ada Muhammad Idris, ada Amah juga, ada Nenek Azura aja. Yang mau request bisa juga nih. Kalau sempat nanti kita putarkan lagu-lagunya ya. Sebisa mungkin kita sempatkan tuh mutar lagunya nih dong, Senang Perempat. Yang mau request silahkan, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk dengan siapa di mana?
2: Dengan Yani.
1: Yani, kayak kabar Yani?
2: Kabarnya baik aja.
1: Alhamdulillah, amun baik ya kalau Han, kita sejam aja hari ini.
2: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Panggung Gemilang, Bawa Santai, Alamat Palsu, Yang Penting Happy, Sayang,
2: yang
1: Rindu.
2: Yang penting happy.
1: Yang penting happy, oke. Okay. Salamnya buat
2: salamnya
1: siapa?
2: Salamnya buat Bereteng Haja, nah. Buat Helda, ayo bawa bermasker kena pulang ya.
1: Ikannya pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Yani, kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Ayo goyang.
1: Goyang yuk dengan Bang Adli.
3: Goyang yuk dengan Bang Adli di Banjarbaru.
1: Nah, kayak apa kabar Bang Banjarbaru, Bang Adli?
3: Baik aja, mendung.
1: Mendung?
3: Iya.
1: Mendung, semoga hujan. Amin.
3: Ini lagunya apa nih?
1: Lagunya ada Panggung Gemilang, Bawa Santai, Alamat Palsu, Sayang, Rindu Semalam, Kekasih, Jangan Lama-Lama. Abis itu ada Sedih, Sorga Dunia.
3: Sorga Dunia aja.
1: Sorga Dunia. Elvis Kaisi, oke. Okay.
3: Salamnya buat siapa Yali, nih? I love you. Mbak Berity. Bang Nihat. Bang Herman. Mama Inor dan Lukman. Mang Idoy, Ahmad Palam juga.
1: Ya.
3: Nah, dan buat semuanya aja dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Mbak Helda.
1: Helda.
3: Semoga sehat selalu dan sukses.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, undang Senang Perempat di belakang Bang Adli nih. Ada juga yang sudah bergabung, banyak bergabung di live TikTok kita ya. Ada Herman PM47HE nih. Mbak, salam kenal ya dari Herman PM di Sumbawa, Banyu Asin Muda Palembang. Oke, salam kenal dari Banjarmasin. Ada A nih. Mama Alfi hadir, lagu Alamat Palsu buat Helda semangat. Oke, okay, Alamat Palsu nanti kita putarkan ya. Nasana Perempat masih di 0511325266.

0: goyang, goyang yuk. Masih menemani Pian Seberatan tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung bisa langsung aja di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin nih. Sudah banyak yang bergabung. Ada juga, ada banyak ya. Ada Papuk, Cocit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim NTB ikut, oke, selamat bergabung. Ada juga dari Aditya MTP, assalamualaikum, selamat sore. Beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Perompat, nomor Perompat di 0511-3252-602 atau 0895-3405-0939. Dari A sendiri aja kah, Kak Helda? Bidadarinya kemana? Bidadarinya udah pulang. Jadi sendiri saja saya. Mungkin lain waktu kita akan undang lagi bidadari-bidadari itu ya, untuk menemani Nasana Perompat di live TikTok nanti nih. Ada juga tulisan di belakang kebalik. Tidak apa-apa ya. Yang penting saya tidak kebalik nih. Request rantai derita dari Boyolali, Jawa Tengah. Nanti kita coba carikan lagunya dulu ya. Kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih, Dang Sanak. Halo, ayo goyang.
1: Goyang ayo.
0: Goyang yuk, apa Halbi, apa kabarnya?
1: Sehat aja, nah baik aja.
0: Alhamdulillah. Pon.
1: Masih makan aja lagi, kuat aja lagi.
0: Alhamdulillah, masih makan.
1: Kuat aja itu punya mama waktu makan.
0: Nah, bujur banar, masih kau kita menikmati ya kalau alhamdulillah.
1: Iya, nggak mau makan lagi itu bentang andam.
0: Nah iya, jangan dulu. Makan sambil berdangdutan kita, asal jangan salah suap aja.
1: Iya,
0: lagunya Panggung Gemilang, Bawa Santai, Sayang, Rindu Semalam, Kekasih, Jangan Lama-Lama.
1: Jangan
0: lama-lama, oke, siap.
1: Jangan lama-lama, hujan hari dari dendam.
0: Amin. Jangan lama-lama. Bon.
1: Salam teruskan aja dalam benar ada di program.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih selamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang enggak banyak. Kalau yang mau gabung 0511-3252-602 atau 0895-3405-0939. Ada juga dari Vivi Jainal nih, salam kenal dari Palembang, salam kenal juga dari Banjarmasin. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Febri di Sungai Andai.
0: Kakak Febri, Sungai Andai, apa kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik, sehat ya. Mari kita berdangdutan. Nah, dari Sungai Andai, bagaimanapun kondisinya ya kalau
2: lagunya, Helda.
0: Lagunya Panggung Gemilang, Bawa Santai, Sayang, Rindu Semalam, Kekasih.
2: Nah, Rindu Semalam aja lah.
0: Rindu Semalam, siap.
2: Kiranya lagunya buat semuanya aja lah,
0: buat semuanya.
2: Sudah bergabung lah. Buat semua. Dalam kekeluargaan aja buat Helda. Terima kasih yang tak terhingga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih di

0: goyang yuk. Masih menemani Rasanang Promo Seberataan 0511-3252602 atau di 0895-3405-0939. Mau telepon, WhatsApp, atau mau di live TikTok juga bisa juga nih kenal Sanang Perompat. Sudah banyak yang bergabung. Ada Udin Sport tadi dari Tanjung Tabalong Umpat hadir Mbak. Silahkan, selamat bergabung tentunya. Ada Ria Hairiyah juga nih. Ada Janah Nur Ashabat juga nih. Selamat bergabung tentunya. Mau request juga bisa ya Sanang Perompat. Kalau sempat nanti akan kita putarkan semuanya lagunya nih. Ada juga yang sudah bergabung, sudah masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum Mbak Helda, mau request lagu dari Joni Iskandar, judulnya Bukan Pengemis Cinta. Salam Barataan Haja buat Mbak Helda, sehat selalu, terima kasih. Dari Rudy Firtana, Mas Rudy jarang. Oke, nanti kalau sempat kita putarkan lagunya ya. Kita mau terima telepon dulu nih. Halo, ayo goyang. Halo. Halo. Ayo goyang. Oke. Dicoba lagi nih. Oke, nomornya ya Rasanang Perompat di 0511-3252 atau nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0939 nih Rasanang Perompat. Yang mau bergabung bisa langsung aja ya. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum, goyang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk, Acil Yanti.
1: Iya.
0: Oke, Cil, kayak apa kabarnya, Cil?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik. Helda, alhamdulillah sehat baik juga.
1: Apa nih lagunya lagi?
0: Lagunya ada bawa santai, sayang, kekasih, sedih, habis itu cerita cinta kita. Mau yang mana lagunya?
1: Nah, yang tadi kan cerita cinta kita aja.
0: Oke, okay. Salamnya kita siapa nih?
1: Coba salamnya nanti buat ini Mama Madan, Mama Alpi, anu juga tuh abang siapa tuh yang di Kura tuh, abang Wandi.
0: Wandi. Nah,
1: nanti Banjar Baru juga. Nah, pokoknya se-Banjar Baruan tuh siapa? Nang di Banjar Baru ay?
0: Iya, Sabarataan pokoknya. Dari hulu ke hilir.
1: Di Banjar Baru tuh entar apa jurang tuh tidak terkecuali tuh.
0: Tidak terkecuali Sabarataan.
1: Di Matapura juga. Itu apa di Sungai Andai. Nah, dua anak Cil Idah. Doyang aja dah. Biar dia panas mau paluhan.
0: Oke.
1: Iya, biar jadi panas mah ya, maaf.
0: Iya.
1: Buat Mihat Yusna. Mihat mbak mami sekolah, mama madan gugur, mama madan dijurnya Mihat.
0: Nah, iya, itu bergantian Seberataan lah. Karena waktunya cuma sejam nih kita live dangdutnya.
1: Iya, Ya, salamnya buat semua-semua aja gila.
0: Seberataan.
1: Biar aja tenang, okay. Semua itu untuk tujuan. Siapa lagi tuh, semua Seberataan aja gila.
0: Iya.
1: Mudahan sehatan, mada juga. Madanan.
0: Helda, mada berkatu.
1: Kita mada. Tadi penyerhanyar kayaknya ada di perut satu tadi.
0: Oh iya.
1: Yang magang siapa tadi? Sherly kan tadi? Maaf juga aja, mudahan sehat Berataan. Terima kasih buat Helda.
0: Terima kasih.
1: Panjang umur dan sehat. Rezekinya ngalir aja.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Acil Yanti kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Aditya di Matapura.
0: Aditya, kayak apa kabar pian di Matapura hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Helda gimana juga kabarnya nih?
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar aja nih?
0: Oh, yang penting kita sehat Seberataan.
2: Kita menggelam aja lah.
0: Iya, yang penting kita sehat, kita bahagia. Ayo kita berdangdutan.
2: Dasar bojo lagunya apa nih pilihannya nih?
0: Lagunya ada Panggung Gemilang, bawa santai, sayang, kekasih, ada sedih, ada hasrat terpendam. Mau yang mana lagunya?
2: Bawa santai aja kan ya lah.
0: Bawa santai, bujur banar. Bawa santai aja. Biar
2: bahannya apa aja, bawa santai aja lah. Kepanasan apa yang santai bagi petangin.
0: Oke, okay. Bawa santai, bila panas kita mencari yang dingin-dingin ya kalau.
2: Iya, bujur banar buatnya ya udah lah. Mudahan banyak rezekinya, tambah sayang keluarganya ya lah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, orang sana. Masih di Ayo Goyang ya tentunya di sore hari ini masih bersama Ulun Helda yang masih menemani pian Gerti Darmia nih, salam manis dari Bintang Ara Tanjung Tabalong. Oke, salam balik juga dari Perempat Banjarmasin. Ada Mandorama request lagu Hati Panas Membawa Membara. Oke, nanti kita coba putarkan, kita carikan dulu lagunya ya. Kalau sempat nanti kita putarkan. Kita maunya nih memutarkan semuanya nih, request-request dari Sanak Perempat di mana saja berada. Ada Najwa Madani juga nih request Mutiara dari Ajeng Febria. Oke, kalau sempat nanti ya. Oke. Sari Anissa, Kak Helda. Oh, Sari, kayak kabarnya di sana yang sedang menikmati liburnya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan. Jangan lupa kembali ke sini lagi.

masih di Ayo Goyang. Goyang you, sudah di menit ke-50 nih, hampir penghujung Ayo Goyang ya di sore hari ini. Kita juga masih live di TikTok dari Promot Banjarmasin. Ada Nisa Sari tadi ya kan, jaran Nisa request lagu Denny Caknan lah. Adalahnya ada Nisa, amun sawat kan amun sempat diputarkan naik. Siapa operatornya? Operatornya hari ini Bayu. Bukan. Ada Bayu, ada Yoga juga nih. Nah, Bayu yang berikutnya ya. Sebelumnya Yoga nih. Ada siapa lagi, banyak yang sudah bergabung. Tentunya kalau sempat nih lagunya kan kita putarkan semuanya. Kita maunya memutarkan semua lagu-lagu yang sudah di request nih oleh Dangsanang Perompat Sabar Rataan, tapi kadang waktu juga lah yang membatasi kita semuanya. Yang masih di 0511-3252602 nih, kalau ada yang mau bergabung, atau 0895-3405-09539 di sore hari ini ya, Dangsanang Perompat tentunya. Hingga pukul 17 nanti yang sebentar lagi nih, ada juga dari kamar secamar sejagat. Assalamualaikum seberatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erosanang tentunya kesempian seberataan Ayo Goyang di setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung ditunggui seberatan. Kalau kada kawa hari ini, isuk-isuk lagi karena bergabung Buhan Pian. Pastinya Ayo Goyang setiap hari lah dan Sanang Perompat ditunggui yang mau gabung. Pasti kita akan mulai dari jam itu. Dan untuk hari ini tadi kita baru mulai di jam 16 nih, hingga jam

Banjar, sana perompat di 56 menit dari pukul 16 di penghujung perjumpaan Bubuhan Biasa Berataan bersama Ulun Helda di Ayu Goyang untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026 nih. Untuk sana perompat semuanya yang mau request lagu mungkin bisa besok lagi ya, sana perompat pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah setiap hari di Ayu Goyang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung baik di live TikTok kita, di telepon kita ataupun di WhatsApp kita nih Hidang Sana Perompat. Kita jumpa lagi esok hari di Ayo Goyang tentunya. Kalau mau request lagu Banjar, setelah ini kita ada lagu Banjar ya di segmen setelah ini, setelah jam 17 nanti ada sajian lagu Banjar dan informasi-informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Tunggu aja terus, tetap pantengin, tunggu di Perompat era di Banjarmasin tentunya. Terima kasih semuanya, Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

penanggulangan bencana mendorong Satgas Darat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalsel menambah kekuatan. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Wayah rapat koordinasi lawan juga sekaligus meninjau posko lapangan Karhutla RSD Sambang Lihum Kabupaten Banjir pada Rabu 23 September 2026. Suharyanto menilai penanganan darat perlu terus diperkuat karena waterbombing memiliki keterbatasan, helikopter memerlukan waktu gasan mengambil banyu menggunakan buket, sementara dalam satu siklus hanya membawa sekitar 4 ton banyu. Kondisi ini menjadi tantangan di lahan gambut yang memerlukan penyiraman berulang kali untuk memastikan api bujur-bujur padam. Kalau kita mengandalkan waterbombing saja, sampai apabila lahan yang terbakaran itu bisa dipadamkan. Sindyo madahkan, pemerintah pusat siap membantu baik itu peralatan, gasan operasional, pemadaman, hingga biaya duit lelah untuk kelompok Satgas Darat nang dibentuk gasan menambah kekuatan pemadaman. Meskipun menurut Sidin, Karhutla di Kalsel merupakan bencana daerah sehingga tanggung jawab utama berada pada pemerintah provinsi. Gubernur menjadi penanggung jawab, sementara Kepala BPBD harus berperan sebagai pemimpin harian dalam mengkoordinasikan seluruh unsur di lapangan. Berdasarkan data BNPB, total luas lahan terbakar mencapai 160,55 hektar, sebanyak 93,15 hektar ditangani Satgas Darat dan 17,5 hektar melalui

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.
1: Perempat FM, suara budaya Banjar. Rangsana Perempat, kita jumpa lagi di Bali dengan Banu edisi sore hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi mengenai tradisi, destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, tentunya yang akan kami infokan di ruang dengar Bubuhan Pian Seberataan di sore hari ini hingga pukul 18 nanti. Masih bersama Kulun Helda tentunya di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM Suara Budaya.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

juga bisa melihat aktivitas nelayan, bangunan rumah penangkap ikan yang mengapung, bukit hijau, hutan mangrove berusia ratusan tahun, hingga air laut yang jernih. Pantai Kedambaan ini juga merupakan rumah gasan hutan mangrove yang menjadi habitat berbagai spesies fauna seperti burung, kunang-kunang, dan lebah.

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rinti. Rinti terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rinti bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih dengan destinasi wisata pantai yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah tadi kita ke Pantai Kedambaan, berikutnya kita anak boy dan Sanak Pro 4 keberatan ke Pantai Angsana. Di mana Pantai Nangini ini terletak sekitar 5 jam dari pusat kota. Perjalanan ke Pantai Angsana ini sangat sepadan nih. Pantai ini memukau dengan pemandangan yang akan maulah terpesona tentunya. Mungkin belum begitu terkenal di kalangan turis, tapi bagi penduduk setempat, Pantai Angsana ini sudah menjadi tempat yang akrab nih. Keindahan dan kedamaian pantai ini sungguh luar biasa. Terletak di tengah perkebunan sawit, pantai ini dikelilingi oleh hutan lebat dan menambah nuansa sejuk. Dengan pasir putih dan pohonan sawit yang rindang merupakan daya tarik utamanya nih. Pantai ini menawarkan berbagai kegiatan seperti snorkeling, scuba diving, dan masih banyak lagi. Bu Warpian juga bisa menyewa peralatan dari warga lokal yang siap membantu tentunya. Airnya yang jernih dan keindahannya ini telah membandel. Keindahannya ini telah membandingkannya dengan Pulau Bunaken yang terkenal di sana. Dari Pantai Angsana kita ke Pantai Asmara. Iya. Pantai Asmara ini dengan keindahan pantai yang terutama yang masih terbilang baru nih. Terletak di desa Muara Samasam, pantai ini hanya berjarak sekitar 115 km atau sekitar 2,5 jam perjalanan dari kota Banjarmasin. Jaraknya cukup terjangkau nih dari sana. Meskipun mungkin lebih familiar dengan nama panjangnya yaitu Pantai Samasam Muara, pantai ini menawarkan kebersihan yang masih terjaga. Pasir putihnya yang bersih dan ombak yang tenang ini menciptakan suasana ideal untuk bersantai di tepi pantai atau bahkan berenang nih. Pantai Asmara ini juga memiliki spot-spot Instagramable termasuk tulisan love besar yang bisa menjadi latar belakang foto yang indah nih dari dan dimana jadi kunjungan Pantai Asmara dan Buan Pian juga bisa menikmati pesonanya yang masih alami di Banjarmasin tentunya yang sana. Pantai Asmara kita ke Pantai Batu Buaya nih. Nah, bagaimana nih pantainya nih? Di mana Pantai Batu Buaya adalah destinasi pantai yang wajib bubuhan kalian kunjungi juga. Sesuai dengan namanya, pantai ini mempesona dengan gundukan pasir, bebatuan, dan batuan karang yang menghiasi pantainya. Nama pantai ini diambil dari sebuah formasi batu karang tengah laut yang disebut Batu Buaya, memberikan pantai ini karakter yang unik nih. Pantai Batu Buaya ini telah ada dalam waktu yang cukup lama atau sudah lawas nih, sehingga menjadi tujuan populer gasan para wisatawan ketika berkunjung ke sana. Bubuhan Pian disungguhi oleh pemandangan yang kadang terlupakan tentunya. Batu karang dan bebatuan memberikan keindahan alami serta suasana pantai yang tenang lawan juga menenangkan. Jadi Bubuhan Pian ini bisa mencari pengalaman pantai yang berbeda dan gak senang hendak menjelajahi keindahan alam di Kalimantan Selatan dengan pantai Batu Buaya adalah tempat yang sempurna jari kesan Bubuhan Pian. Jangan melewatkan kesempatan untuk menikmati pesonanya yang unik dan menakjubkan juga. Jadi Bubuhan Pian pilih pantai yang mana nih? Nah, sesuai dengan kehendak Pian atau sesuai dengan mungkin keinginan atau kayaknya di sini sudah mau ke pantai ini lagi atau ada pantai-pantai lainnya lagi yang di Kalimantan Selatan, bisa juga nih Bubuhan Pian kunjungi. Dan tentunya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 18, tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

life happy.

salah satu alternatif layanan kesehatan gas masyarakat Kota Banjarmasin. Adanya poliklinik ortopedi di RS Sultan Suryansana ini diharapkan bisa menjadi salah satu sarana alternatif gasan membantu masyarakat kita, tak utama yang mengalami patah tulang, lawan jus sebagainya. Menurut Sidin, pelayanan ortopedi di RR Sultan Suryansa kada cukup hanya menyediakan pemeriksaan lawan jua penanganan awal. Sidin juga meminta layanan yang itu dikembangkan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan penunjang, terapi, sampai pengobatan. Kita diharapkan diharapkan juga ortopedi yang ini kada hanya sampai di sini saja, tapi dari penanganan sampai laboratoriumnya juga. Terapinya lawan jua pengobatannya, yang ini harus samunyaan ada di sana. Yamin juga meminta Direktur RSUD Sultan Suryansah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus melakukan sinkronisasi lawan juga koordinasi gasan melengkapi keperluan pelayanan di poliklinik ortopedi. Sidin menilai hadirnya poliklinik ortopedi ini menjadi salah satu kemajuan dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin. Diharapkan yang ini menjadi satu langkah, satu hal yang memajukan untuk Banjarmasin. Tentu kita hendak inovasi kreativitas untuk bisa memberikan pelayanan terbaik gasan dunia kesehatan di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suryansa Dr. Fajar Sukmanan Agung menjelaskan bahwa penambahan poliklinik ortopedi lawan jua laboratorium patologi anatomi yang ini dihadirkan secara mendesak gasan merespon tingginya keperluan masyarakat. Sidin juga menyampaikan bahwa poliklinik ortopedi siap melayani pemeriksaan rawat jalan hingga tindak medis ringan untuk 10 hingga 30 pasien per hari. Untuk tindakan kecil nekai cedera, dislokasi rahang atau operasi fraktur sederhana bisa langsung dikerjakan, namun untuk tindakan atau operasi besar akan disesuaikan dengan jadwal prosedur rumah sakit. Kedepan pada tahun 2027, Bubuan Sini menargetkan untuk membuka poliklinik onkologi khusus penanganan penyakit kanker. Demikian kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Budaya Pajak. Suara Budaya Pajak. Promo TPM Suara Budaya Banjar Tersana Perompat. Jumpa lagi di Balai Hindang edisi hari ini di Rabu 23 September 2020.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Bakar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.
2: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar.

تسلم تسلم.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mana kata beliau, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Seandainya bukan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah kita mendapatkan hidayah. Dan juga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sepaling baik umat yang dikeluarkan daripada manusia, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudahan perkumpulan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudahan setelah kita pulang dari majlis ini kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudahan kita dan juga orang sekitar kita dan semua keluarga kita bukanlah orang yang celaka, tapi menjadi orang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
0: Nabiuna sallallahu alaihi wasallam qala, إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فمن يدري إذا ما تعرضتم لنفحة قد لا تشقوا بعدها أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا المجلس هو نفحة من نفحات الله، هذا المجلس هو روضة من رياض الله. كيف لا وقد قيل، قال صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وهذه هي رياض الجنة التي نذكر فيها الله ونصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Yang makna bahwasanya apa, Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ada mempunyai beberapa hari yang mana pada hari-hari tertentu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak memberikan pemberiannya kepada seorang hambanya. Apakah kalian tidak ingin mengambil atau menyambut pemberian tersebut? Barangkali apa di antara tempat pemberian Allah yang sangat banyak, yaitu apa, ketika kita hadir di dalam suatu majelis seperti ini. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah mendapatkan pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut tidak akan yaitu celaka selama-lamanya. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita daripada kecelakaan. Amin ya rabbal alamin. Gimana kita tidak yakin bahwasanya majelis seperti ini itu termasuk daripada tempat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak memberikan pemberian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, majelis ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini adalah apa? Yaitu kebun daripada kebun-kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Inna Allah subhanahu wa ta'ala lama sa'alahu jadduna Ibrahim al-hidayah li abihi lam yu'ta, lam yu'tihi dhalik. Wa lama sa'ala Nuh alayhi salam al-hidayah li waladihi, li ibnihi, falam yu'ta. Wa lama sa'ala Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam al-hidayah لعمه لم يعطى. ونحن أعطينا الهداية، أعطينا الإسلام، خصنا الله بأن جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة خير المرسلين، في حين أننا لم نسأل الله ذلك. فينبغي لهذه النعمة من شكر، مصداقا لقول الحق سبحانه، ولئن شكرتم لأزيدنكم.
1: Yang mana coba lihat bahwasanya ya tulubu Sayyidina Ibrahim li abi al-hidayah, bahwasanya apa, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta hidayah untuk daripada ayah beliau, tetapi Allah tidak memperkenankan. Dan juga lihat Nabi Nuh alaihissalam supaya berdoa kepada Allah agar anaknya supaya menjadi yang selamat, tetapi apa, Allah tidak memperkenankan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hidayah untuk paman beliau dan juga Allah yaitu tidak mengasih. Yang mana alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang Islam dan juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup itu, kita pun diberikan kemuliaan dengan memeluk agama Islam dan juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang sangat banyak. Maka sepantasnya kita yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat terhadap orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Seandainya apa kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Ya bahasa kitanya tuh, kita dapat nikmat satu, bersyukur insyaallah dapat jannah dua. Bersyukur dua, karena insyaallah dapat tiga. Begitulah cara atau tips supaya nikmat bertambah. Mudah-mudahan ditambahkan nikmat harus kita beratan. Amin ya rabbal alamin.
0: Lakin al-insan bitab'ihi zalumun kaffar. Kullama u'tiya ni'mah yadhlim wa yakfur hadhihi an-ni'am. Sallallahu alaihi wa sallam.
1: Dan juga bahwasanya apa? Kebiasaan tabiat daripada manusia yaitu apa? Mereka memiliki sifat yang zalim dan juga kufur nikmat. Ketika dikasih nikmat, tetapi apa? Mereka yaitu mendzalimi terhadap nikmat tersebut. Itulah kebiasaan yang kada baik.
0: Inna min ad-durus wal mawa'iz allati ta'allamnaha min habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa adamu ta'alluq al-qalb bid-dunya.
1: Yang mana bahwasanya apa? Di antara pelajaran yang kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya jangan sampai kita terlalu terhubung kepada dunia.
0: Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Fanadhirun kayfa ta'malun. Fattaqu ad-dunya." ولقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا قال ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كمثل مسافر استظل بشجرة ثم بعد ذلك تركها وذهب. هذه الدنيا قصيرة، العمر هذا قصير، وأقصر أعمار الأمم منذ خلق آدم إلى هذا الزمان هي أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Yang mana coba lihat bahwasanya dunia, kalau kita lihat secara zahir itu apa? Menggiurkan. Ya kah? Tetapi apa? Di dalamnya meracuni bagi orang yang terlalu sangat cinta terhadap dunia. Maka apa? Berhati-hatilah terhadap dunia dan berbaik-baiklah yaitu cara menggunakan dunia. Yang mana coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada sedikit pun yaitu terhubung sangat cinta kepada dunia, tidak ada cinta kepada dunia. Bahkan beliau menjadikan dunia tersebut itu apa? Sebagai cuma tempat berjalan. Yang mana kita bernaung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bernaung di bawah suatu pohon mungkin sekitar setengah jam atau berapa menit kemudian pergi. Nah, begitulah dunia. Kita jadikan dunia tersebut apa? Yaitu cuma sekedar daripada perjalanan. Yang mana coba lihat dunia ini masanya sangat sebentar. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini umatnya Rasulullah termasuk umat yang umurnya paling pendek daripada umat sebelumnya. Ya kah? Umur mungkin 60 atau 70 tahun. Ya kah? Imbahnya apa? Meninggal. Jujur kada? Belum betakunah bagian pian. Nah, yakin kada pian datangnya kematian? Yakin gak dah? Yakin gak dah? Kayak ini aja nah, mungkin ada yakin nah, siapa kau menjawab memberi hadiah iPhone nah. Lah, memberi hadiah siapa kau menjawab, tambahan dari ulun lah, tambahan dari ulun, siapa kau menjawab memberi hadiah iPhone. Tapi angkat tangannya, lah. Ujuran serius nih kan, kayak ulun. Angkat pang tangannya, siapa di antara pian yang keluarganya kerida meninggal dunia? Datang? Nih kerida loh, alhamdulillah, berarti kan jadi ya. Artinya apa? Kematian pasti datang.
0: لذلك لما أراد الله أن يصف الدنيا وصفها بأوصاف عجيبة قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الناس دائما تسعى وتلهث وراء الدنيا، تريد أن تحصل المال، الجاه، السلطة، الذرية، ولا يعلم هذا المسكين الذي يجري ويلهث وراء الدنيا أن هذه الدنيا آخرها قبر، سيكون أول منزلة من منازل الآخرة.
1: Yang mana coba lihat bahwasanya apa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan isi dunia nih, isi dunia. Pertama permainan. Isi dunia dan juga apa isinya, yaitu sendera gurau. Dan juga apa mereka apa berlomba-lomba memperbanyaki. Dan juga mereka apa berbangga-bangga dengan apa, dengan yaitu banyaknya harta dan juga banyaknya daripada anak. Coba lihat bahwasanya apa orang yang cuma sekedar dunia, dunia, dunia. Coba lihat akhirnya apa? Dia masuk kubur. Makanya apa? Gunakanlah dunia yaitu sebaik-baiknya.
0: Fi hin anna Allah wasafa al-akhirah qala wa inna al-akhirata lahiya al-hayawan law kan ya'lamu. Dalika hunaka ayat jamilah tahaddath 'an alladhi yurid ad-dunya alladhi yurid al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala qala من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.

0: سعيهم مشكورا. الذي يخاف في الدنيا الفقر والقلة الله سبحانه وتعالى تكفل. ولذلك رسول الله قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم.
1: Yang mana yang dibacakan ayat daripada tersebut, bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang janganlah dia itu takut terhadap dunia, karena bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan seseorang, yaitu masalah dunia nih. Nah, yang bedanya apa? Kita ditanggung sudah oleh Allah. Yang ngalinya apa? Kita nih mengumpati gaya hidup ini yang mulah mau. Ya kan? Seandainya masalah kehidupan aja kita sudah ditanggung, tapi umpati gaya hidup ini yang ngalih. Makanya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak takut terhadap apa? Terhadap umatnya jatuh miskin atau fakir. Yang mana seseorang yang hidup di permukaan bumi ini takutan benar apa? Jatuh miskin. Nah, sedangkan Rasulullah tidak takut terhadap umatnya jatuh miskin. Tetapi apa? Yang Rasulullah takutkan terhadap umatnya apa? Ketika umatnya terlalu cinta dengan dunia.
0: Nabiullah Isa alaihi salam kana fi safar ma'a muridin wa talibin wa tilmidin lahu. Famashaya ila an tawaqqafa al-istiraha. فأمر المعلم تلميذه أن يذهب فأحضر لنا الطعام. فذهب التلميذ فأحضر 3 أرغفة من الخبز. فلما أتى إلى نبي الله عيسى سأله نبي الله: أين الرغيف 3؟ فأجاب: الله يا رسول الله يا نبي الله ما كان إلا رغيفين.
1: Paham gak bagian biar ini nunggu-tunggu nih? Hah? Nunggu-tunggu nih bisa ngantuk nih? Terus sebujur paham? Hah? Apa coba lihat diceritakan Nabi Isa alaihissalam beliau mempunyai murid. Kemudian apa Nabi Isa berjalan kepada muridnya. Kemudian apa setelah di perjalanan beliau istirahat. Setelah istirahat Nabi Isa yaitu apa minta tolong kepada muridnya supaya apa? Supaya membelikan 3 biji roti. Kemudian apa pertengahan jalan haram muridnya makan. Disuruh nukar 3 dimakan sebunting sisa 2 aja. Sudah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam apa? Nah, wahai Nabi, ini rotinya. Tidak bisa. Kenapa 2 buting aja? Makulim nyuruh 3 nukar tadi. Hah? Kemudian kata muridnya, kada 2 buting aja. Oke lah, mungkin karena ngaku nih. Kita lihat.
0: Qala ba'sa fantalaqa ila an wasala ila wadin fihi min adh-dhiba'i ma fihi fa amara wahid min adh-dhiba'i an ya'ti fa ajlasahu fa dhabahahu wa qatta'ahu ila ashla thumma bi amrillah wa bi amrin min nabiyillah qala lahu qum فرجع يمشي على 4. فتعجب المريد وقال سبحان الله عجيب أمر نبي الله. فقال له نبي الله بحق الآية التي رأيت: أين الرغيف 3؟ قال: والله ما كان إلا.
1: Kemudian kata Nabi Isa berkata terhadap muridnya, yaitu ayo kita berjalan. Kemudian menemui suatu wadi, suatu lembah. Kemudian di lembah tersebut itu ada kijang. Habis itu apa? Kijang tersebut dipanggil. Setelah dipanggil, kijang tersebut apa? Disembelih. Setelah disembelih, kemudian apa? Dengan izin Allah, kijang yang disembelih kemudian apa? Bisa kembali dan berjalan seperti semula. Sehingga apa? Kijang tersebut yaitu apa? Kembali seperti semula.

0: أنتفى الغلام، هذه من من من من خواص ومعجزات نبي الله عيسى طبعا. فقال له المريد عجيب، فقال له نبي الله عيسى بحق الآية التي رأيت من أكل الرغيف الثالث. المريد مصر، هذه الدنيا تجبر الناس على الكذب، على أكل مال اليتيم، على الربا، على الفساد، على القتل، على الحرق، مشكلة هذه الفساد في الأرض. لذلك قال والله يا رسول الله ما كان إلا اثنين.
1: Kemudian Nabi Isa alaihissalam berjalan lagi lawan murid tadi. Ayo kita berjalan lagi. Kemudian di perjalanan menemui seseorang yang buta. Habis orang yang buta tersebut apa? Disapu dengan tangan Nabi Isa alaihissalam sehingga apa? Sehingga yaitu orang yang buta tersebut bisa melihat. Nah, ini baiklah. Kalau pian sumpahnya ada penyakit apakah ada orang soleh mengambil berkah apa minta japaikan. Sakit kepala saya japaikan, Bang. Dan harapan apa mudah dan berkat japaikan mereka sehat. Kemudian apa? Disentuh oleh Nabi Isa mata yang kan melihat, alhamdulillah bisa langsung melihat. Murid ini mengatakan, "Masya Allah, Nabi Isa ini luar biasa. Orang yang kada bisa melihat dengan siapa sentuhan beliau." Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, "Jujur nah pian. Jujur. Ayo, siapa makan roti yang sebuting tadi?" Kada ngaku juga murid. Dasar ini dasar limpat bisa mulut kayak ini. Kerja makan lucu dasar dua guting aja Nabi Isa. Nah begitulah seseorang tuh. Kalau sudah terlalu cinta lawan dunia, lihat ya, terjadi namanya kedzaliman, terjadi namanya kerusakan, terjadi namanya yaitu apa? Pembunuhan, terjadi namanya naudzubillah min dzalik yaitu apa? Ah, pembakaran ini dan itu. Ah, terjadi apa? Sesuatu yang kada baik gara-gara apa? Terlalu cinta lawan dunia. Kemudian kata Nabi Isa, okelah, kemudian masih kadang aku, kita berjalan.
0: Thumma ba'da dhalika istamarra fil mashi ila an ataya ila jabal fa amara Nabiullah Isa al-murid an yuhdur thalath akwam min al-hijara wa bi amrin min Allah tahawwalat al-hijara ila dhahab. Rabbi dhaka wa fatmat al-nubuwa. Qal wahida li wahida laka thumma sakat. الغلام الذي يريد الدنيا هذا يستعجل، والثالثة يا نبي الله، والثالثة لمن أكل الرغيف الثالث. هنا نطق، هنا ذهب عقله فقال أنا الذي أكلت الرغيف الثالث يا نبي الله.
1: Kemudian berjalan lagi dalam suatu perjalanan apa di suatu perjalanan Nabi Isa memerintahkan ambil bang tiga biji batu. Kemudian apa tiga biji batu ini apa? Disentuh oleh Nabi Isa sehingga apa? Terjadilah batu tersebut menjadi emas. Ya Pak, coba pian ambil batu, japai, jadi emas lah, jadi batu juga ya. Ya ini apa? Ketika disentuh apa? Jadi emas. Kemudian lihat cerdasnya yaitu apa? Nabiullah Isa. Apa beliau? Cara beliau supaya muridnya mengaku tiga biji batu loh. Kata Nabi Isa, sebut tinggal semulun, sebut tinggal sempian. Satunya kada sempat sidin. Diam sidin. Karena apa? Beginilah orang yang kada ketujuh lawan dunianya biasa aja. Tapi orang ketujuh lawan dunia, iya tuh apa? Istijal. Hendak cepat-cepat memiliki dunia tersebut. Ditakunan murid tadi, "Wahai Nabi, disebutin lagi sisanya gasan siapa?" Dan Nabi Isa sebutinnya gasan orang yang makan satu roti tadi. Makan satu roti tadi. Kemudian apa?
0: Faqala ana alladhi akaltu ar-raghif. بعد ذلك قال له نبي الله هذا فراق بيني وبينك خلاص خذ الذهب واذهب.
1: Kemudian kata murid tersebut, "Wahai Nabi Isa, yang memakan roti sebuting tadi dahulu ngaku. Nah, inilah apa? Lihatin orang gara-gara kenapa gerang emas itu bahasa Arabnya dahabun. Kenapa? Karena apa? Bisa menghilangkan akal. Nah, makanya nih pai ada amalan pai. Amalan nih contoh sumpamanya bini pina sarik-sarik, pernah apa sariki bini pak? Jujur aja, pernah ada? Bersuara bang, pernah ada? Mau pernah nyambat tuh berarti rancak tuh sariki bini. coba lihat orang supaya sariki bini lah, maaf lah tungkarakan sumpamanya apa? Emas tangki lu ambil ham sarik. Bujur kada bu? Nah iya tuh jadi bujur ketunggut ya tuh. Lihat apa? Nah begitulah seseorang apa asalnya kadang ngaku apa murid tadi kata aku pas melihat emas, emas nih ganal nih apa hanyar mengaku.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
0: Wow.
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...7,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Di usianya ke-7 tahun, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansah menghadirkan layanan poliklinik ortopedi. Ini diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin ya, Haji Muhammad Yamin HR pada Rabu 23 September 2026 menjadi kado hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kehadiran layanan ini diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya gagasan warga yang membutuhkan penanganan terkait tulang dan sistem gerak termasuk patah tulang. Yamin mengatakan, poliklinik ortopedi ini menjadi salah satu alternatif layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Pelayanan ortopedi di Rumah Sakit Sultan Suriansah ini kada cukup hanya menyediakan pemeriksaan dan penanganan awal. Sidin meminta layanan tersebut dikembangkan secara komprehensif mulai dari pemeriksaan penunjang, terapi hingga pengobatan. Yamin ini juga meminta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi gesan melengkapi kebutuhan pelayanan di poliklinik ortopedi. Sidin menilai hadirnya poliklinik ortopedi ini menjadi salah satu kemajuan dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perompat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, selamat malam Ulun ucapakan dari studio RRI Perempat Banjarmasin. Dan di malam hari ini Dangsana Perempat selamat bergabung dengan Sambung Roso, seperti biasanya yang mengawani Bubuan Pian Semunyaan saban hari Rabu setiap malamnya, tentunya dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hari ini atau malam hari ini Dangsana Perempat Ulun akan ditemani tentunya dengan narasumber kita yang sudah berhadir juga di studio RRI Perempat Banjarmasin. Hari ini bersama dengan Mas Rizal Dwi Prasetyo ya, yang mana akan mengawani kita dalam Sambung Roso dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu adalah filosofi hutan dalam budaya Jawa. Nah, bila Bubuan Pian mungkin ingin bergabung, ikut ngobrol sedikit juga dengan kami, atau mungkin ada pertanyaan, silakan Dangsana Perempat bisa hubungi di dua line telepon kita ya. Yang pertama bisa hubungi dulu di WhatsApp Perempat Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Langsung aja kita sapa beliau di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Kian.
0: Iya, selamat malam juga, Mas Rizal. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Kian, gimana kabarnya? Sehat, Mas?
0: Sehat selalu saya malam hari ini ya. Udah makan, Mas? Belum ya?
1: Sudah, alhamdulillah sudah.
0: Oh, sudah. Jadi sebelum siaran tadi udah makan dulu biar enggak ngeblank kitanya ya. Oke, aduh ini malam pertama kita ketemu nih, Mas.
1: Betul.
0: Karena kita sebelumnya belum pernah ketemu ya, tapi dengan teman-teman Perempat lainnya udah pernah ketemu
1: betul,
0: semua ya.
1: Betul.
0: Ada nggak sih yang belum pernah ketemu selain dengan Ulun?
1: Kayaknya sudah semua.
0: Sudah deh. Semua.
1: Kayaknya ini ya benar, ini Mas Kian nih terakhir ini akhirnya komplit nih.
0: Akhirnya
1: udah.
0: Komplit.
1: Benar, udah ketemu semua.
0: Debut pertama ini ya, Dangsana Perempat bertemu dengan Ulun, dan sekalinya kita ketemu kita membahas tentang hutan ini, Mas.
1: Kita bahas tentang hutan, kita ngobrol-ngobrol tentang hutan gitu. Yang cukup erat begitu biasanya kalau teman-teman di luar Kalimantan

0: pada masa mudanya Mas Rizal di Jawa sana. Kamu kerja di mana, Rizal? Aku sekarang di Kalimantan. Wih, naik kuyang dong. Ah, itu pasti dengarnya kuyang.
1: Bener gitu, erat kaitannya gitu Mas ya.
0: Iya, betul. Heran juga ya kenapa ya orang luar tuh memandang Kalimantan tuh seakan-akan memang kayak entah dari mulai gedung, fasilitas itu pasti hutan ya.
1: Yang punya pemikiran seperti itu biasanya belum pernah ke Kalimantan, Mas. Gitu, belum okay. pernah. Karena gini, itu juga karena stigma sih, Mas. Karena biasanya kalau misal kita nonton TV zaman kita masih kecil gitu kan ya, kalau ada tentang Kalimantan, itu apa scene yang ditanyakan? Pasti hutan.
0: Hutannya
1: ya kan?
0: Dulu.
1: Pasti flora dan fauna.
0: Ya,
1: ya enggak gitu kan.
0: Betul.
1: Makanya itu menjadi suatu stigma begitu untuk teman-teman yang di luar Kalimantan gitu ya, bahwasanya Kalimantan ya isinya hutan gitu kan, flora fauna gitu kan, nggak ada gedung-gedung tinggi, mungkin jalan tol juga nggak ada gitu kan, mungkin aspal juga belum, listrik mungkin nggak belum masuk gitu kan ya, karena itu tadi karena
0: stigma
1: yang dibangun yang begitu dibangun.
0: Betul
1: begitu, apalagi kalau kita dulu sekolah SD ya gitu kan, Kalimantan adalah paru-paru dunia gitu kan.
0: Oh, jadi terbayang
1: pernah
0: nih ya.
1: Gak sih denger itu kan,
0: pernah
1: itu adalah paru-paru dunia gitu kan. Paru-paru dunia apa? Pohon, hutan gitu kan. That's why ya gambaran yang tergambar di anak-anak mungkin ya orang-orang
0: kayak hutan Amazon lah ya.
1: Bener gitu
0: ini
1: kan.
0: Ini kayaknya kalau misalkan ada yang pernah nonton film Anaconda pun, oh ini kayak gini nih di Kalimantan nih.
1: Ini nih Kalimantan.
0: Karena kan juga di Kalimantan apalagi Banjarmasin ya. Pertama kali orang dengar mungkin itu kota seribu sungai itu. Nah, yang terbayang dengan orang tuh di kepala, wah sama kayak Amazon dong.
1: Bener,
0: sungainya gitu, panjang
1: bener,
0: gitu
1: sungainya
0: ya.
1: Sungainya panjang gitu kan. Orang naik perahu gitu kan. Kemana-mana naik perahu gitu kan. Semuanya air.
0: Di gitu. Tengah jalan ada bekantan lewat gitu ya. Wah semuanya udah satwa lewat gitu ya.
1: Makanya.
0: Iya sih. Lagi-lagi dari stigma gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang hutan nih ya, Mas Rizal ya. Tepat nih malam hari ini kita pembukanya juga nih. Betul. Karena kan tadi kita udah ngobrol juga di belakang. Karena pertemuan pertama juga gitu kan. Filosofi hutan dalam budaya Jawa. Nah, kalau orang Jawa sendiri nih Mas, memandang hutan itu seperti apa? Karena kalau orang Kalimantan ya, memandang hutan itu adalah tempat mereka mengeksplor gitu ya.
1: Eksplor,
0: iya. Karena, ya balik lagi ya, namanya orang Kalimantan kan pasti hidupnya dengan hutan. Walaupun sekali lagi ya, Kalimantan tidak isinya hutan. Di sini juga ada gedung kok, dan alhamdulillah kita siarannya di dalam gedung, bukan di dalam goa. Gimana Mas, menurut sampean filosofi hutan ini? Mungkin dari sampean aja deh dulu gitu,
1: okay.
0: Secara pribadi.
1: Oke, okay. Kalau dari saya pribadi ya gitu kan ya,
0: iya.
1: Dan berhubung saya juga orang Jawa begitu, mungkin sekaligus menjawab tadi perspektif orang Jawa itu seperti apa sih gitu kan. Kebetulan nih cukup mirip-mirip nih perspektifnya begitu, bahwasanya hutan itu tidak hanya sebuah ekosistem gitu. Hutan itu bukan cuman kumpulan pohon-pohon yang rimbun begitu kan di suatu kawasan atau wilayah begitu, tapi lebih dari itu Mas. Jadi hutan itu tidak hanya sebuah ekosistem, tapi juga merupakan sumber gitu kan, atau pusat kehidupan, di mana itu tempat menyimpan air begitu kan, tempat di mana tumbuhan dengan berbagai spesies itu hidup, tempat di mana satwa makhluk hidup lainnya itu juga mencari makan begitu, sumber daya pangan begitu kan. Bahkan untuk konteks budaya Jawa sendiri, hutan itu juga merupakan salah satu media begitu, atau salah satu tempat yang apa ya, untuk ibadah gitu, atau spiritual begitu kan. Hutan pun juga sampai ke sana begitu.
0: Betul arah, ada gitu. Di beberapa daerah yang memang di tengah-tengah hutan pun ada tempat spiritualnya.
1: Betul sekali begitu. Jadi mungkin kalau dulu pernah baca, pernah lihat atau pernah nonton begitu, kalau ada program atau acara televisi tentang kayak kerajaan Jawa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada orang semedi, betapa gitu kan di hutan gitu kan. Nah, itu
0: batu besar tengah hutan gitu ya.
1: Di dalam goa biasanya gitu. Nah, itu juga salah satu aspek-aspek spiritual gitu kan.
0: Betul.
1: Dari peran hutan itu sendiri. Jadi hutan itu enggak cuman sebuah ekosistem ya begitu kan,
0: betul.
1: Tapi itu banyak hal gitu kan, mulai dari pangan gitu kan,

0: satwanya,
1: sandang, floranya, gitu kan, terus bener untuk makhluk hidup lainnya, tumbuhan, hewan begitu, bahkan sampai ke aspek spiritual pun juga menjadi apa ya, adalah gitu kan di dalam
0: ya.
1: Hutan itu juga gitu. Jadi luas sekali begitu
0: apa namanya, ketika kita membahas hutan ini gitu ya gitu. Betul. Nah, orang itu berpikir kadang Mas ya, ngapain sih bersemedi dan bertapa di tengah hutan gitu ya, apa nggak takut gitu ya, karena biasanya gini, perspektif orang dengan orang yang bersemedi di hutan itu adalah ngapain nih, apakah dia bersama dengan makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata misalkan gitu ya. Padahal ternyata ketika dirasakan ya, bersemedi di dalam hutan tuh yang harus kita tahu perspektifnya adalah mencari ketenangan, gak sih?
1: Pernah ya Mas?
0: Hah?
1: Pernah bersemedi di hutan?
0: Pernah, saya pernah bersemedi ya di hutan. Kebetulan saya dulu kan ikut organisasi mahasiswa ya. Nah disitu kepo-kepo tuh, karena kan kita kan lagi ngajakin mahasiswa baru untuk ada latihan dasar kepemimpinan lah. Tengah malam tuh Mas ya, saya coba duduk santai di hutan gitu ya. Itu udah gak ada rasa takut tuh Mas. Kenapa? Karena capek sebenarnya.
1: Jadi capeknya mengalahkan takutnya gitu.
0: Capeknya ya mengalahkan ya, takutnya. Benar. Tapi justru di situ ngerasanya tuh kayak, oh kita malam tuh ngeliatin bulan ya. Terus juga kita dengar suara berbagai macam satwa nih. Yang penting jangan muncul aja satwa-satwa yang horor gitu ya. Ular, harimau gitu ya. Atau babi hutan mungkin.
1: Itu lebih horor dari dari yang horor sendiri ya.
0: Iya.
1: Halus lebih horor.
0: Fisiknya memang ada tuh soalnya. Membahayakan diri ya. Nah di situ tuh memang bisa merasakan ketenangan. Jadi memang selain daripada apa ya, unsur-unsur penting kehidupan kita, hutan ini memang tepat mencari ketenangan. Pernah gak sampean coba kayak saya tadi itu, ke hutan gitu ngerasain kalau oh di hutan ini tenang, atau bahkan sebaliknya, di hutan justru panik dan aduh udah tolong dong mau keluar.
1: Tapi sebenarnya sih Mas, tapi kalau saya pribadi kebetulan belum begitu, belum berkesempatan lah gitu kan, kayak misalnya semedi atau bertapa begitu kan di dalam hutan atau di dalam gua begitu. Cuman dari yang disampaikan oleh Mas Kian tadi, saya menurut pandangan saya pribadi itu saya sangat sependapat bahwasannya orang melakukan semedi atau bertapa, atau mungkin kalau bahasa kerennya sekarang itu yoga gitu kan ya.
0: Oh yoga. Benar, betul. Yoga di asal hutan. Jangan pilates ya. Pilates tuh perlu alat ya dan sanak ya. Makanya gak
1: bisa di hutan gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, yoga bisa, aja. Itu yoga cuma aja. Perlu petnya aja.
1: Perlu pet aja, itu bisa di mana aja. Okay. Benar, itu gak cuma tentang biasanya kan orang awam itu mengkaitkannya dengan hal-hal mistis begitu kan ya.
0: Itu dia, betul.
1: Padahal itu juga suatu media untuk merefleksikan diri gitu kan,
0: mencari refresh otak.
1: Bener, mencari ketenangan begitu kan ya. Jadi mungkin kalau zaman dahulu belum ada psikolog, jadi kalau misalnya lagi stres banget gitu kan ya,
0: jatuhnya perginya ke hutan.
1: Bener.
0: Pernah ini nggak Mas ke air terjun?
1: Pernah.
0: Nah.
1: Pernah.
0: Air terjun tuh biasanya kita, apalagi kalau lagi sepi-sepinya gitu ya.
1: Terus juga air terjun gitu.
0: itu orang galau tuh Mas biasanya. Air terjun gitu memohon, ya ampun, ya Tuhan, tolong dong datangkan lagi jodoh yang lain.
1: Benar, itu tadi makanya sebagai salah satu media untuk mencari ketenangan, untuk refleksi diri gitu ya. Kan. Merenungkan gitu kan, apa yang terjadi di kehidupan misalnya gitu kan. Nah, mungkin itu yang menimbulkan suatu apa ya, mendapatkan apa namanya, inspirasi-inspirasi begitu kan, dari bertapa itu begitu. Kalau orang Jawa dulu nyebutnya wangsit ya, dapat wangsit gitu kan.
0: Oh, wangsit itu artinya
1: ya, ya mungkin sebenarnya inspirasi gitu.
0: Oh,
1: kan
0: paham,
1: mendapatkan
0: paham.
1: Gambaran begitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, mungkin kalau orang zaman dulu itu nyebutnya wangsit. Wah, saya dapat wangsit dari simbah apa, dari apa. Padahal mungkin itu tidak lebih dari apa namanya, ketika kita duduk
0: ya
1: di toilet lah misalnya, atau kita lagi mandi tiba-tiba kita kepikiran, oh iya,
0: baru tadi saya ide. Mau bilang ya, ya referensi itu kan biasanya datang dari
1: betul,
0: tempat yang tidak kita betul. Bayangkan sebelumnya
1: gitu.
0: Betul
1: ya, gitu sih Mas.
0: Oke, nah di hutan itu juga terkadang ya ada istilahnya beberapa tempat yang disakralkan gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Apalagi di Jawa ya. Katanya di Jawa itu hutan itu adalah daerah yang sangatlah sakral, apalagi itu di bawah kaki-kaki gunung. Wah, itu pikiran. Nah, balik lagi, kalau tadi kan orang Jawa mikir ke Kalimantan itu, Kalimantan itu puas dengan hutannya ya. Nah, kalau orang Kalimantan mikirnya ke Jawa, masuk ke hutan Jawa tuh horor bawaannya katanya. Kenapa? Karena banyak yang sakral.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu sebutannya kalau nggak salah, tadi ini ada kita baca-baca sedikit ya, alas wingit ya. Nah, boleh dong Mas diceritakan dulu nih, alas wingit itu tuh apa sih dan seperti apa sih itu?
1: Oke. Kalau secara harfiah sendiri, alas itu kan hutan. Okay. Wingit itu sakral, sakral yang ke arah angker gitu loh Mas. Jadi kayak hutan sakral atau hutan yang angker begitu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, karena istilahnya, wah ini disakralkan atau ada dibuat, karena memang dibuat ya, di set up si hutan ini biar yeah. Masyarakat itu menganggap bahwa oh ini tempat angker, sehingga tidak boleh melakukan A, B, C, tidak boleh sembarangan masuk misalnya, tidak boleh
0: sembarangan ngomong,
1: betul, nggak boleh sembarangan ngomong atau nggak yeah. boleh sembarangan ngambil sesuatu, begitu kan ya. Nah itu makanya nggak semua orang pada akhirnya berani atau seenaknya begitu kan untuk merusak begitu kan atau berperilaku yang kurang baik begitu ya, di dalam betul. Hutan itu. Nah karena memang sebenarnya bisa jadi pembentukan alas wingit atau hutan yang disakralkan itu merupakan suatu upaya gitu kan dari leluhur kita itu untuk menjaga hutan itu gitu loh.
0: Agar hutan itu tuh memang menjadi tempat yang apa ya?
1: Yang dia bebas. Terjaga gitu iya, loh, benar.
0: Dia bebas tapi terjaga.
1: Betul, betul. Ah. Jadi memang itu suatu mungkin kalau bahasa pekenya sekarang itu adalah hutan konservasi gitu kan.
0: Yes, betul.
1: Hutan yang enggak boleh diapa-apain gitu kan, enggak boleh ditebang gitu kan, enggak boleh melakukan kegiatan misalnya penambangan kah atau yang lain begitu. Jadi bisa jadi itu merupakan suatu upaya dari leluhur gitu kan untuk menjaga kawasan itu agar tetap lestari. Caranya bagaimana? Caranya membuat stigma masyarakat bahwa kalau kamu melakukan A gitu kan, wah kamu bakal kesurupan nih. Kamu yeah. bakal diikutin nih gitu kan ya. Keluarga kamu enggak akan beruntung nih gitu kan.
0: Iya, yeah, betul. Atau kalau misalkan betul. Melakukan tindakan A, nanti kamu akan disesatin di hutannya.
1: Betul, betul. Kamu enggak bisa pulang.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu kan. Itu sebenarnya membangun kepercayaan itu. Sehingga okay. ya itu tadi bisa lestari begitu.
0: Betul. Jadi memang perspektif lainnya itu adalah agar membuat hutan ini tuh walaupun dia bebas tapi balik lagi terjaganya itu. Betul. Karena ya yang merusak hutan itu sendiri kadang ya tidak sadarnya adalah manusia itu sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube tapi ada juga nih telepon yang masuk ya Mas ya. Kita coba angkat dulu ya Mas Rizal ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Salam ya.
0: Gih. Apa Sopian ya?
2: Iya.
0: Silakan Abah Sopian, nih ulun lagi lawan Mas Rizal nih dalam sambung rosok tentang filosofi hutan.
2: Nah, begini Mas Rizal. Dalam orang di adat orang Banjar itu kalau masuk hutan itu ada permisi, istilah permisi. Apapun yang mau diambil di hutan itu kita harus permisi, kita izin. Ya. Kadang-kadang mau BAB juga atau buang air kecil atau buang air besar itu permisi juga itu. Nah, ada kalau dalam kebiasaan orang Jawa apa juga bisnis berada yang seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Itu terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi siap. Tadi apa Sopian penasaran ya. Kalau di Banjar kan kita hendak masuk hutan atau hendak mengambil apapun itu yang ibaratnya tidak bertuan lah ya. Itu diyakini permisi assalamualaikum misalkan. Betul, betul. Nah, perasaan kalau di Jawa juga kurang lebih ya Mas ya.
1: Betul, betul. Jadi benar Mas Kian ya. Tadi Pak Sofian ya namanya.
0: Pak Sofian, apa Sofian?
1: Betul, Pak Sofian bahwasanya tidak hanya di Kalimantan saja begitu, bahwasanya di Jawa pun istilahnya kalau kita masuk hutan begitu kan khususnya atau suatu kawasan yang istilahnya itu disakralkan, enggak hanya hutan ya begitu ya. Jadi katakanlah masuk ke kawasan candi apa begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita mau masuk gitu kan atau istilahnya mau ngambil sesuatu, ngambil kayu atau segala macam itu memang harus minta izin gitu.
0: Iya.
1: Harus minta izin, permisi gitu kan. Nyuwun Sewu, biasanya kalau bahasa
0: nah itu apa gitu. Sopian tuh kalau kita sewu, kan mungkin permisi nang ampun
1: gitu kan, numpang lewat gitu. Ya karena itu tadi karena stigma yang terbangun bahwasanya kalau kamu sembarangan gitu kan,
0: kamu akan mendapatkan sesuatu yang gitu, balasannya juga negatif gitu, kalau misalkan kamu melakukan balasan, negatif juga
1: gitu. Itu saya juga sempat mendengar dari cerita beberapa teman-teman di Kalimantan ya gitu kan, waktu Inggi. Saya di sini bahwasanya kalau masuk hutan kalau kita bawa makanan itu harus ada yang dilempar keluar. Itu benar nggak sih mas? Itu aku baru sempat ngobrol-ngobrol beberapa waktu lalu sama teman-teman gitu.
0: Oke, nah tadi kan pertanyaan Mas Rizal adalah ada satu tradisi dari Kalimantan gitu ya mas ya, ketika kita membawa makanan masuk ke dalam hutan itu harus kita bagi-bagi ke sekitar gitu ya.
1: Bener.
0: Nah itu ada tradisinya. Oh, nah, okay. Mungkin nanti kita akan bahas setelah jeda iklan ya, Mas.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: kita bikin penasaran juga para penonton ya.
1: Siap.
0: Dan ini sebelum kita jeda nih ada YAI Banjarmasin 175. Ini kayaknya Mbak Ning. Karena katanya, iya benar. Mas Kian, Mas Rizal yang saya takuti anakonda di Kalimantan. Dan Mbak Ning ini lagi di Pasuruan katanya.
1: Oh, oke, okay. Selamat malam Bu Trini.
0: Iya, betul. Selamat menikmati waktu dengan keluarga di kampung halaman ya.
1: Selamat menikmati.
0: Oke, okay. Jangan kemana-mana, Dang Sana Perempat. Habis ini kita akan masih ngobrol-ngobrol panjang tentunya dengan Mas Rizal terkait dengan filosofi hutan dalam budaya Jawa. Jadi tetap bersama dan saksikan hanya di Ragam Budaya Sambung Roso.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke

0: bentar nih.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
0: Sportin Mas dulu yang semalam nih di area ini.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dang Sana Perompat kembali lagi bersama dengan Kian, ragam budaya Sambung Roso. Langsung aja kita lanjut pembicaraan kita di malam hari ini ya. Tadi sampai kepada pertanyaan Mas Rizal nih tadi ya.
2: Betul.
1: Ada tradisi di Kalimantan tentunya, ketika kita mau masuk hutan tuh kita harus menyebarkan makanan apa yang mau kita bawa ke sana gitu ya. Nah, jujur kalau ulun sendiri ya, itu lebih ke Dayak sebenarnya. Jadi kalau misalkan di Dayak, Kalimantan Tengah itu kan masih banyak hutan ya. Dan masyarakat pedalaman Dayak itu kebanyakannya juga hidup berdampingan dengan hutan. Nah, mereka tuh percaya di sekitar mereka, apalagi di tempat yang mereka tinggal itu, ada leluhur-leluhurnya. Nah, oleh karena itu apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, leluhurnya itu juga harus merasakan kepercayaannya mereka gitu.
2: Berbagi berarti.
1: Berbagi. Karena selain leluhur diyakini di mana mereka menjajakan kakinya dan mereka membawa makanan atau minuman, terlebih kopi ya Mas ya. Itu kopi juga pasti diyakini ada yang nungguin tempatnya. Nah, itu semacam kayak permisi dan menghormati.
2: Oke.
1: Apalagi kopi. Jadi kalau misalnya kopi hitam, itu pasti harus ditumpahin dulu. Kayak gitu.
2: Itu tumpahinnya di mana? Di jalan aja gitu.
1: Di depan kita aja atau di samping gitu, tumpahin aja.
2: Okay.
1: Jadi nggak mesti di bawah pohon, mungkin nggak. Misalkan duduk di sini, kita tumpahin di sini, permisi gitu. Nah, udah gitu aja. Yang penting itu kita udah berbagi. Mereka yang tak kasat mata atau mereka yang dipercaya ada di sana pun juga merasa dihargai kalau oh ya kita juga dikasih nih. Gitu.
2: Oke. Karena saya tuh dapat cerita dari teman kantor gitu kan. Katanya pernah ada pengalaman. Jadi beliau sendiri yang mengalami gitu Mas. Jadi pernah tuh sebelum kerja di kantor yang sekarang itu pernah kerja kayak di perusahaan sawit atau tambang gitu Mas. Nah, pernah itu dari kota habis belanja gitu, belanja kebutuhan pokok gitu kan. Beras, telur, yang mungkin ada kopinya segala macem gitu. Terus masuk hutan gitu, masuk hutan
1: yang tidak ada penghuninya nih ya.
2: Betul. Dan nggak tahu gitu loh, maksudnya kayak ada tradisi itu begitu kan, ada aturan itu bahwasanya harus berbagi dan seterusnya itu. Nah, tiba-tiba tuh katanya tuh ada sekelebat cahaya atau apa ya, hitam, bayangan hitam gitu lewat di depan mobil. Terus tiba-tiba mobilnya kebalik Mas. Beneran literally kebalik gitu mobilnya gitu. Tapi untung semuanya selamat sih, maksudnya nggak ada yang luka
1: parah,
2: serius
1: ya, gitu kan. Kalau mobil pasti ada rusaknya gitu lah ya. Tapi yang penting keselamatan
2: sih. Betul gitu. Maksudnya kayak enggak ada nabrak sesuatu, enggak ada jatuh atau turunan segala macam gitu. Tapi tiba-tiba kayak mobil itu tiba-tiba kebalik.
1: Ada yang dorong gitu ya.
2: Tuh, benar, kebalik yang literally barnya ada di atas gitu katanya gitu. Terus setelah itu baru dikasih tahu bahwasannya kalau bawa tradisi sembako segala macam, kalau masuk hutan itu ada yang harus istilahnya dikasih gitu kan ke ya leluhur tadi ya, kalau istilah dari Mas Kian tadi ya gitu.
1: Nah, kalau di Banjar Mas, kita tambahkan lagi nih ya, ini mungkin di luar dari hutan sedikit nih. Di Banjar itu biasanya kalau kita mau keluar kota, Banjarmasin Martapura misalkan ya, atau apalagi kita melewati yang ada hutan ya, Banjarmasin Palangkaraya misalkan, itu kan kita ngelewatin hutan ya, itu kita boleh tuh boleh ya, tapi tergantung kepercayaan lagi. Dan ini kalau para pendengar juga tahu, mungkin kalau penulun salah bisa dikoreksi ya, katanya kita pantang bawa nasi kuning
2: dari Banjarmasinnya,
1: dari Banjarmasinnya
2: Palangkaraya.
1: Gitu. Karena biasanya nasi kuning ini banyak yang mau. Apalagi kalau memang kalau mau selamat pun juga, artiannya mau menghormati juga, itu memang nasi kuningnya harus ditabur di jalan. Kayak gitu.
2: Ini nasi kuning mateng atau beras kuning itu Mas maksudnya?
1: Nasi kuning.
2: Nasi kuning.
1: Iya, pokoknya nasi kuning yang udah jadi itu. Jadi itu memang juga ikannya, nasinya, sebagaimana kita menyuapkan ke mulut kita itu biasanya juga ditaburkan. Karena kalau misalkan enggak, ada yang negur kita, nah itu biasanya yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Gitu tuh kepercayaannya.
2: Ini baru dengar saya.
1: Baru dengar juga ya. Nah, ini ada satu telepon lagi nih. Mungkin Abah Sofian yang juga bisa koreksi nih ya. Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Malam, Kian.
1: Iya, ini dengan siapa?
3: Martapura, Kian.
1: Di Martapura, abang siapa nih ya?
3: Apanya?
1: Abang siapa di Martapura ya? Lupa nih.
3: Adanya Ujan, Ujan.
1: Oh, Bang Paujan. Nggi, silahkan Bang Paujan. Apa yang
3: hendak? Beli nasi kuning
1: ya? Iya, nasi kuning tuh kada boleh lah, Jar. Anu Bang Paujan dibawa keluar kota, Jar.
3: Boleh, hayamannya bertawaran.
1: Nah, bertawaran tadi. Pernah mendengar lah itu tadi, Bang Paujan?
3: Kada salah, tuh ada.
1: Kada salah ya?
3: Kamu kada usah ngalih-ngalih lah, si Banjar tuh nah. Di Jalan Dahlia, tau lah Jalan Dahlia.
1: Ada, Jalan Dahlia tahu.
3: Nah, sore-sore kan bawa nasi kuning itu. Bawa bungkus.
1: Iya.
3: Lewat situ ikam. Kada sampah nasi bungkus itu boleh ke rumah tuh. Basi.
1: Oh, ini baru tahu nah, nih.
3: Di Jalan Dahlia tuh.
1: Iya.
3: Jadi aku tahu, aku pernah mengalami di situ.
1: Padahal hanya nukar nih lah bang lah.
3: Iya, hanya nukar. Oh. Kamu apa aja orang tuh? Kan ampun orang tuh apa ya? Ngasih ke kau tuh lah dibungkus lah.
1: Iya.
3: Nah, nukarnya di daerah Teluk Dalam situ. Kan boleh ke Teluk Dalam udah lihat itu lah.
1: Parah aja padahal nih.
3: Nah, makanya.
1: Oke.
3: Kira aku lo nggak kawanan kira bertawaran.
1: Iya, nah itu kada bertawaran. Oh,
2: bertawaran itu maksudnya tadi membagi tadi ya, itu ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau deket tadi harus bertawaran juga kah?
3: Nah, ya, ibaratnya tuh pemanisnya lah kayak itu nah.
2: Berarti pian sekarang kalau nukar nasi kuning tiap lewat situ bertukaran kah? Benda apa?
1: Bertawaran.
2: Bertawaran kah?
3: Di daerah mana nih?
1: Dah lihat tadi.
3: Daerah Kelayan tuh nah, daerah Kompleks 10 tuh nah. Di situ iya juga tuh.
2: Oh, okay.
3: Hati-hati juga situ.
1: Oke. Ini ulun nanyar tahu loh, ternyata kada mesti jarak jauh.
2: Betul, betul, betul.
1: Kada
2: betul.
1: Mesti melewati hutan sekalinya.
3: Soalnya aku pernah juga tinggal di Banjar tuh kian nih. Awas gini kan itu. Tapi pulang pergi aja dong di Sumatera.
1: Iya.
3: Kadang-kadang nginep juga dia udah acil di situ. Tapi itu udah meninggal orang.
1: Jadi
3: nah ini... kalau nyelakatan dia juga.
1: Oh iya lakatan mas, iya juga lupa lagi.
2: Lakatan.
1: Lakatan. Itu kayak semacam
3: nasi kebuli gitu nah,
1: iya, nasi kebuli.
2: Oh nasi kebuli.
1: Iya.
3: Itu kan beras. Kalau kalau salah lakatan gitu.
1: Beras santan, pokoknya ada santannya tuh.
3: Iya, ada santannya.
1: Yang santan-santan ini memang harus bertawaran menjadi orang oh, Banjar. Gitu,
3: ya. Nah,
1: kalau
3: buat kalau telepon dia juga nah.
1: Telepon ya, telepon. Tahu telepon Mas?
2: Tahu, tahu.
1: Yang hijau-hijau. Iya.
2: Kalau pundut, pundut kan ada santannya juga.
3: Iya.
1: Sama ya, tuh sejenis.
2: Oke. Okay.
3: Sama tuh kopi juga kopi.
1: Nah, kopi tadi kan. Okay. Itu paling penting tuh kopi. Bener, itu paling bener, penting bener. Ya, Bang ya.
3: Itu biasa kan kopi itu di belinya orang cara pengantenan tuh di pelaminan tuh.
1: Sesaji, sesajiannya.
3: Itu bujur kan salah tuh.
1: Iya, bujur-bujur, Bang. Karena mun misalkan karena itu, ya itu Bang yang menyebatkan rancak pengantin tuh ada kerasukan kata kesurupannya gitu ya.
3: Itu bujur loh.
1: Oke, wah terima kasih loh Bang Paujan sudah memadahkan ulun.
2: Wow ini.
3: Jadi itu jagain emang.
1: Ya.
3: Banyak assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Nah, itu istimewanya.
2: Wow, ternyata nggak harus lewat hutan atau jarak jauh ya.
1: Iya, saya baru tahu loh.
2: Titik-titik tertentu gitu kan.
1: Iya.
2: Yang memang itu tadi mungkin itu sakral gitu kan ya, yang harus ada. Kalau orang Jawa mungkin nyebutnya unggah-ungguhnya gitu kan ada permisinya gitu
1: ya,
2: kan
1: ya. Bujur.
2: Ada etika-etika tertentu yang harus dilakukan begitu kan ya. Menarik.
1: Nah itu jadi kita dapat pengetahuan baru juga nih ternyata ya. Kalau yang berbau santan itu nah balik lagi ke hutan ya. Namanya masuk hutan mungkin juga di sana itu adalah alam bebas, alam liar.
2: Betul.
1: Punya siapapun gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap
2: betul.
1: Kita pada tradisi kita harus permisi.
2: Betul.
1: Yes, betul. Jadi selain daripada hutan itu penting kesan kehidupan kita, hutan ini juga penting bagi siapapun yang ada di bumi gitu ya.
2: Betul.
1: Saling menghargainya itu dapat sih, Mas.
2: Betul. Jadi bisa dibilang istilahnya hutan itu merupakan suatu titik di mana semua makhluk hidup yang ada itu ya. Berada di satu titik gitu kan, mulai dari tumbuhan, hewan, begitu kan ya, manusia, begitu kan, dan makhluk lainnya gitu kan ya, ya. Yang mana di situ mungkin kedudukannya tidak ada salah satu yang mendominasi gitu kan, semuanya setara gitu kan di situ, nggak ada ya,
1: betul.
2: Ini miliknya siapa begitu kan ya. Nah, that's why mungkin kita nggak boleh istilahnya sombong begitu merasa kayak wah ini milik gue nih gitu kan. Ini punya saya nih gitu kan.
1: Ini daerah saya juga nih.
2: Betul gitu
1: pinggir
2: kan.
1: Pinggir di samping rumah aja juga nih hutannya nih.
2: Bakar ah gitu kan. Jangan.
1: Ada jangan. Nah, ngomong-ngomong bakar ah juga ya, kita kan di Kalimantan juga ini katanya pengalaman pertamanya Mas Rizal bertemu dengan karhutla lalu kemudian menghirup udara segar Kalimantan ya Mas ya.
2: Makanya ini saya beberapa kali kan udah uhu-uhu gitu kan ya. Mungkin ini salah satu efek gitu kan yang
1: yang timbul daripada menghirup asap sehat.
2: Betul.
1: Tadi.
2: Tapi memang sih Mas, ini tenggorokan tuh kayak gatel banget gitu sih.
1: Ya.
2: Gatel banget tenggorokan.
1: Mata merah. Mata merah enggak Mas? Sempat enggak?
2: Sempat sih.
1: Sempat ya.
2: Sempat mata merah begitu. Tapi yang lebih terasa ini karena batuknya aja sih, batuknya itu. Yes. Makanya kemana-mana tuh memang harus pakai masker sih Mas. Nah, ngomong-ngomong karhutla ya Mas ya.
1: Okay.
2: Ini ada salah satu filosofi budaya Jawa, namanya itu Memayu Hayuning Buwono gitu.
1: Oh,
2: Bawono gitu.
1: Okay.
2: Artinya itu adalah menjaga keseimbangan gitu kan, menjaga kelestarian, menjaga keindahan dunia. Sebenarnya secara filosofisnya itu dunia nggak hanya terbatas hutan gitu kan. Dunia ya salah satunya adalah hutan itu tadi gitu kan, lingkungan ekologis di mana makhluk hidup itu tinggal begitu. Nah, apa yang terjadi di Kalimantan ini, adanya kebakaran hutan begitu kan, kebakaran lahan begitu, yang dampaknya memang kalau menurut saya pribadi luar biasa ya Mas ya, apalagi kalau pagi berangkat ke kantor gitu itu ya. Tuh nggak cuman dulu bayangan saya kayak mungkin ada kelihatan asap gitu Mas, tapi ini bener-bener kayak sampai bukan menghalangi pandangan, yang kayak bener-bener nutup
1: ya,
2: nutup
1: betul
2: nutup pandangan gitu kan.
1: Bahkan
2: kan
1: mungkin
2: biasa.
1: Baru 2 hari yang lalu tuh paling parah ya.
2: Betul
1: iya kan,
2: hari ini dan kemarin itu untuk wilayah Banjarmasin
1: luar biasa tuh, tebal
2: luar biasa sih Mas. Luar biasa, keluar rumah tuh benar-benar baunya itu bau gosong sih gitu kan.
1: Iya, gosong, pahit, wah jadi satu pokoknya.
2: Bener, terus mau lari kemana gitu kan. Kan gak bisa lari kemana-mana gitu kan.
1: Iya.
2: Ya, itu yang kayak, wah menantang juga nih jadi warga Banjarmasin gitu kan ya. Challenge-nya banyak, kalau mulai dari asap gitu kan.
1: Jangan lupakan air yang asin.
2: Bener, air asin, listrik sempat padam gitu kan. Belum lagi kekeringan gitu kan. Ini juga kayaknya orang Banjar pahalanya banyak benar gitu kan.
1: Iya.
2: Karena sabar sekali gitu kan. Banyak cobaan.
1: Iya. Aduh, cobaannya bukan dicobain lagi, tapi memang langsung ajalah, kasih aja ke sini gitu.
2: Betul.
1: Oh, jadi tadi istilahnya adalah Memayu
2: Hayuning Buwono. Bawono. Nah, benar. Nah, itu memang sebuah filosofi itu tadi Mas, bagaimana upaya kita untuk menjaga kelestarian, keindahan dan keseimbangan dari dunia, kalau secara harfiah ya lingkungan kita lah begitu.
1: Iya.
2: Nah, apa yang terjadi di Kalimantan sebenarnya cukup apa ya? Cukup bertolak belakang lah dengan prinsip dari Memayu Hayuning Buwono itu tadi begitu. Dimana harusnya kita benar-benar bisa menjaga alam kita begitu.
1: Yeah.
2: Tapi yaitu tadi dari yang kita baca, kita lihat gitu kan, ada unsur kesengajaan untuk merusak.
1: Nah, itu dia.
2: Lingkungan kita.
1: Sayang sih sebenarnya ya Mas ya.
2: Gitu. Gak cuman sayang sih Mas, kayak kok tega ya kalau kayak.
1: Betul.
2: Kalau saya sih melihatnya kok tega gitu kan. Kalau bahasa Jawanya mungkin kok mentolo sih gitu kan.
1: Mentolo
2: gitu. Mentolo itu kayak kok tega sih gitu kan. Kok mentolo gitu. Kok punya, kok sampai hati gitu kan melakukan hal kayak gitu.
1: Ya.
2: Karena dampaknya juga luar biasa dirasakan oleh semua masyarakat, semua orang begitu kan, untuk kepentingan pihak-pihak tertentu begitu kan. Itu yang sangat-sangat miris ya, saya pribadi melihatnya. Sehingga kalau dibalikan lagi ke Memayu Hayuning Buwono, ini sangat bertolak belakang dan pertanyaannya mau dibawa kemana lingkungan kita gitu kan. Masa depan apa yang ingin dibangun gitu loh.
1: Iya.
2: Masa depan apa sih yang ingin dicapai dengan melakukan hal-hal kayak gitu sih. Dan mau meninggalkan apa untuk anak cucu kita ke depan. depannya.
1: Betul. Apakah mau meninggalkan tanah lapang yang tidak bertuan karena efek pembakaran hutan tadi,
2: betul,
1: gitu ya?
2: Betul.
1: Atau ingin meninggalkan alam yang masih sejuk gitu ya, yang mana betul, ini penting untuk kesehatan sebenarnya.
2: Betul, betul, betul sekali. Ngomongin masalah kesehatan, kemarin di sosial media saya tuh
1: apa tuh mas?
2: Apa namanya, sempet lewat begitu balita-balita di Kalteng ya mas, di Palangkaraya khususnya itu.
1: Oh parah tuh, aduh.
2: Wah saya tuh benar-benar gak tega sih
1: ngelihat.
2: Langsung
1: ya,
2: langsung saya skip sih karena saking gak teganya gitu melihat balita-balita itu
1: mereka rata-rata pakai nebul oksigen.
2: Betul gitu, ya, gitu kan, sampai susah bernafas begitu, yeah, kan, matanya merah segala macam. Mereka mau kemana itu kayak nggak bisa kabur karena ya ya kemana lagi gitu. Itu yang sangat
1: diperhatikan
2: ya, bener, sangat menyayangkan lah istilahnya begitu.
1: Ya kalau bisa sih sebenarnya kita sebagai masyarakat ya, apalagi yang mendiami daerah yang memang dikelilingi dengan hutan lahan gitu ya, sebenarnya kita harus menimbulkan kesadaran kita sendiri ya, kalau udahlah cukuplah untuk El Nino ini, musim kemarau sudah berkepanjangan,
2: betul,
1: jadi jangan dipanjang-panjangkan lagi,
2: betul,
1: gitu
2: betul
1: kalau
2: sekali,
1: bisa.
2: Betul.
1: Kita aja nggak tahu hujan kapan turun.
2: Betul. Nah makanya itu mas, mungkin kalau misalnya kita bisa menjaga lingkungan, menjaga ya, hutan khususnya, misalnya ada terpaan El Nino, kemarau, mungkin kita tidak akan mengalami krisis air gitu kan.
1: Betul.
2: Karena air terjaga, air ada yang menyimpan begitu. Enggak ada istilahnya sumur saya kering mas gitu kan.
1: Iya.
2: Atau sungai mengering gitu kan, atau gimana lah susah kesusahan
1: sumur
2: air.
1: Sumur kering, sungai mengering itu pasti ada sebabnya.
2: Betul gitu kan. Sampai airnya jadi asin, kita harus harus menggunakan air asin gitu kan ya.
1: Aduh.
2: Nah, mungkin kalau misalnya hutan kita jaga, kita tidak melakukan eksplorasi secara brutal begitu kan, secara ya, membabi buta, mungkin hal-hal kayak yang kita alami sekarang itu tidak perlu terjadi sih sebenarnya.
1: Betul gitu. Ini disayangkan dan semoga dalam beberapa hari ke depan, bukan minggu lagi ya kita harapkan ya mas ya, beberapa hari ke depan kita sudah kembali ke Banjarmasin yang cerah, langit yang biru, dan juga ulun akun udara panas sih daripada udara berasap ya. Kemarin banyak tuh orang Banjarmasin yang bilang kalau di Banjarmasin mataharinya ada 3. Nggak apa-apa, yang penting asapnya nggak ada. Oke, okay, sampai sudah kita mas ke penghujung acara kita pada malam hari ini. Mungkin apa yang pian harapkan mungkin, dan juga ingin sampaikan kepada para pendengar kita terkait dengan hutan tadi ya, karena kita udah panjang lebar nih bahas hutan gitu ya, dari mulai alas wingit, sakralnya hutan, tradisinya, kemudian juga ada istilah memayu hayuning buwono tad buwona ya, buwono,
2: bawono,
1: bawono itu dia. Nah apa mungkin yang ingin pian sampaikan kepada para pendengar di malam hari ini?
2: Oke, mungkin beberapa hal yang ingin bisa saya sampaikan kepada para pendengar, bahwasannya kita hidup sekali di dunia, kita tidak sendiri begitu. Kita ada apa ya istilahnya, ada makhluk Tuhan lain yang juga memiliki hak untuk hidup layak, jadi nggak cuma manusia begitu, termasuk flora,
1: yeah,
2: fauna gitu kan, yang mana mereka juga berhak untuk hidup dengan layak begitu, sehingga jangan sampai karena keegoisan kita sebagai manusia kita bertindak seenaknya begitu, dengan merusak alam begitu kan. Ya jangan jadi apa ya istilahnya, manusia atau makhluk yang zalim lah begitu kan ya.
1: Betul, gitu. Jangan
2: karena
1: hanya memikirkan bener, ego sendiri.
2: Karena karma itu pasti akan balik sih, karena dampak negatifnya juga suatu saat pasti akan kita rasakan sendiri.
1: Betul sekali Mas Rizal. Terima kasih loh Mas Rizal ya. Suwon iki malam ini Matur sudah menyempatkan waktunya balik bekerja langsung hadir ya tentunya dalam Ragam Budaya Sambung Rasa ya. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu Mas Rizal ya.
2: Siap.
1: Dan untuk para pendengar juga tadi ada Bang Fauzan dan juga ada Abah Sofian. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan sebuah pandangan baru untuk kita ya terkait sebuah tradisi permisi seperti itu. Kita kembali berjumpa di lain waktu dan Sanang Perempat untuk Ragam Budaya Sambung Rasa. Edisi malam hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

Teater tradisi Mamanda ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya Kalimantan Selatan. Selain berisi pakem dalam pementasannya, Mamanda ini juga rancak ditampilkan dalam berbagai hajatan masyarakat, nangkai resepsi perkawinan, dan kegiatan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Hajah Eli Rahmi Esos MM dalam acara siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di RRI Prompat Banjarmasin, Dangsanak. Pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalsel ini menjelaskan Mamanda dimainkan oleh sejumlah pemain dengan peran yang telah ditentukan dalam konsep Istana Hayal. Menurut Sidin, jumlah pemain dalam pertunjukan Mamanda ini bisa bertambah sesuai lawan kebutuhan cerita atau lakon yang dipentasakan. Sejumlah karakter tambahan juga bisa dihadirkan gesan memperkuat jalan cerita dan suasana pertunjukan. Sidin menjelaskan pementasan Mamanda ini dilengkapi pemain musik dan alat musik tradisional sebagai bagian dari pertunjukan. Salah satu ciri khasnya adalah keberadaan lawang sari yang terbuat dari daun nipah dan dipakai sebagai akses keluar masuk pemain. Haja Eli Rahmi ini mengatakan juga pementasan Mamanda ya pada masa lalu itu bisa berlangsung semalam suntuk dengan kisah yang mengangkat cerita 1001 malam. Seiring perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan penonton, durasi pertunjukan wayah ini umumnya dipersingkat menjadi sekitar 2 jam tanpa menghilangkan unsur utama pementasan. Demikian kabar Prompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat malam para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan suara dan orang yang sama. Masih ada Kian di sini dan Sanakle yang mengawani sampai Kaina jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya selamat bergabung dulu dengan Tembang Borneo, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar tips mengenai kebudayaan dan Sanak Perempat ya, sambil dikawani dengan lagu-lagu dari Kalimantan tentunya. Selamat menikmati lagu-lagu dari Kalimantan sesambil menunggu Ulun kembali untuk on air ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dalam Tembang Borneo di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jadi Dangsana Perempat pada malam hari ini mungkin kita akan sedikit berbeda pembawaannya. Kada sekedar tips melestarikan kebudayaan aja Dangsana Perempat yang hendak dibahas. Malam hari ini Ulun akan membahas tentang proses pewarisan budaya dalam masyarakat Dangsana Perempat ya. Jadi melansir dari sebuah buku, pewarisan budaya ini Dangsana Perempat adalah proses memindahkan, meneruskan, memiliki, dan juga memakai kebudayaan dari satu generasi ke generasi secara berkesinambungan. Nah, umumnya pewarisan budaya bersifat vertikal, artinya budaya diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi yang akan datang. Tapi pada kondisi tertentu, pewarisan budaya ini sering menemui berbagai masalah. Di antaranya yang pertama, yaitu adalah sesuai atau kadanya budaya yang diwariskan dengan dinamika masyarakat wayah ini. Kemudian yang kedua, adanya penolakan generasi terhadap warisan budaya. Lalu yang ketiga adalah munculnya budaya hanyar yang kada lagi sesuai dengan budaya yang sudah diwariskan, alias tergantikanlah budayanya. Oleh karena itu, perlu adanya proses pewarisan budaya yang mana terdiri dari tiga tahap Dangsana Perempat ya. Kita mulai dulu dari yang pertama Dangsana Perempat, namanya adalah proses sosialisasi. Jadi proses sosialisasi ini adalah proses individu Dangsanakla dalam menyesuaikan

berlaku di lingkungannya. Dan umumnya pada proses ini Dang Sanakai, individu itu akan mulai menerima pengaruh dari pihak terdekatnya, dan dalam hal ini itu adalah keluarga tentunya. Melalui sosialisasi, seseorang itu akan mulai memahami nilai budaya yang berlaku di sekitarnya. Oleh karena itu sangatlah penting Dang Sanak Perempat ketika Bubuan Pian mungkin berada di lingkungan yang baru, di wilayah yang baru, untuk mengenal budaya yang ada di sana. Karena ulun yakin Bubuan Pian pun di rumah, di kampung halaman itu sudah kenal dengan budaya asli tempat tinggal Buan Pian, karena memang ada keluarga di sana yang memperkenalkan. Kemudian untuk Buan Pian nih yang mungkin lagi merantau, gasan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, maka Buan Pian otomatis berada di lingkungan baru, punya kawan baru, yang mana kawan itulah yang bisa Buan Pian bawai sosialisasi, dan akhirnya terjadilah proses sosialisasi untuk saling bertukar kebudayaan di sana. Kemudian yang kedua yaitu adalah proses internalisasi. Nah, setelah proses sosialisasinya berlangsung, proses selanjutnya ada yang ngarannya internalisasi. Jadi di tahap ini bisa dikatakan sebagai proses mana menerima sosialisasi yang sudah dilakukan. Dalam proses internalisasi, individu itu akan memahami nilai-nilai yang sudah disosialisasikan terhadap dirinya. Nah, utamanya ini berkaitan lawan nilai dan makna dari nang dilihat sekaligus didengarnya. Nah, di tahapan ini juga individu itu akan mencoba meyakini nilai-nilai budaya sampai dengan pada akhirnya nilai-nilai itu menjadi bagian dari hidupnya. Jadi sudah mulai masuk nih. Mensosialisasi kan itu masih adaptasi, masih mengenal. Nah, internalisasi ini bahasanya budaya ini tuh sudah rasuk ke dalam diri. Ibaratnya kayak ini. Bubuan Pian merantau, Bubuan Pian kenal satu budaya, lalu kemudian Bubuan Pian bergabung dengan unit kemahasiswaan yang berfokus pada bidang kesenian, yang mana kesenian budaya mungkin. Nah, di sana Bubuan Pian sudah mulai mendalami budayanya dan sudah mulai praktek daripada kebudayaan tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan bahas kaina, yaitu ada proses enkulturasi. Jangan kemana-mana, kita akan dendangkan kembali musik-musik Kalimantan untuk mengawali malam Bubuan Pian Semunyahan.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan

sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat, menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Proses yang terakhir dang sana perempat, yaitu dalam pewarisan budaya, adalah proses enkulturasi ya. Jadi di tahap enkulturasi ini, individu itu akan mencoba gagasan menghayati sekaligus menyesuaikan pikiran dang sana perempat dan juga tindakan bebuhannya terhadap nilai maupun unsur budaya yang diterima. Nah, umumnya individu ini akan secara sadar sudah mempelajari sekaligus mengembangkan nilai dan unsur budaya di sekitarnya. Selain itu, inya juga mulai menerapkan nilai kebudayaan yang diterima dalam kegiatan sehari-hari. Dan di tahap ini juga, proses transmisi kebudayaan antara satu generasi dengan generasi selanjutnya itu telah berlangsung. Nah, itulah dia dang sana perempat pembahasan ulun tentang pewarisan budaya dan proses di dalamnya ya. Melalui proses itu kita bisa mengetahui nih kalau eksistensi budaya itu berisi kompleksitas yang tinggi dang sana perempat, baik secara penciptaan maupun pewarisannya. Jangan kemana-mana, karena Ulun Kian masih mengudara sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

sosial. Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya.

mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sana Perempat, selamat malam, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Dan di malam hari ini kita sudah bergabung bersama dengan program selanjutnya Ragam Irama Nusantara. Musik Campur Sari sudah mulai mengudara untuk mengawani malam hari Bubon Pian semuanya. Kita akan bahas kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian tentunya Dang Sanang Perempat sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat FM, Suara Budet Banjar.

psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku dari buku pendidikan sampai

sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku.

Dan Sana Perempat dulu akan memberikan informasi seputar tarian daerah Indonesia yang memukau penuh dengan makna tentunya ya. Setiap suku bangsa di Indonesia itu pasti berisi tarian khasnya sendiri-sendiri, apalagi di daerahnya masing-masing, Dang Sanak ya. Kita mulai dulu dari tarian yang berciri khas banar, Dang Sanak Perempat, dari Pulau Dewata. Ada Bali ya, Tari Kecak ngarannya. Ulun yakin Bubuan Pian sudah kada asing lagi dengan Tari Kecak. Jadi ini adalah salah satu tarian tradisional Bali yang paling ikonik dan dikenal luas, Dang Sanak Perempat, maupun di dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, jadi Dang Sanak, berbeda dari kebanyakan tarian Bali pada umumnya, jadi kalau tarian Bali itu kan biasanya diiringi dengan gamelan. Nah, tapi Tari Kecak ini bisa keunikannya sorangan karena diiringi oleh paduan suara manusia yang membentuk irama khas cak-cak-cak. Tarian ini kadang hanya memukau secara visual, tapi juga penuh dengan makna dan ceritanya, yang mana menjadikannya sebagai salah satu warisan budaya Bali yang paling dihormati. Tari Kecak ini mengisahkan bagian dari epik Ramayana, terutama episode penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana dan usaha Rama Gasan menyelamatkan si Dewi itu tadi. Nah, Rama ini sendiri kata sendiri Dang Sanak Perempat, dibantu dengan Hanoman.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDump. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang

Yang sana berobat, seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada, masih bersama dengan Nulun Kian. Kita tadi sudah membahas dua tarian, ada tari kecak dari Bali, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan yang berikutnya, tari yang menggunakan sebuah objek dan sana berobat sebuah benda, yaitu adalah tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring ini adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat dan dikenal sebagai simbol kebudayaan Minangkabau. Dan tarian ini merupakan pertunjukan yang dinamis dan juga penuh energi dan sanak ya, di mana para penarinya itu memainkan piring di tangan bebuhannya dengan gerakan yang cepat dan lincah. Tari piring ini kadang-kadang menampilkan keindahan gerak, tapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan sejarah yang mendalam, yang mana menjadikannya salah satu warisan seni yang paling dihormati di Indonesia. Tari piring awalnya merupakan bagian dari ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dan Sanak, dan tarian ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada dewa-dewa atas hasil panen yang melimpah. Kemudian yang berikutnya, yaitu tarian dari Jawa Barat lagi nih, yaitu tari Jaipong ngarannya. Tari Jaipong ini adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat Indonesia. Tarian ini dikenal dengan gerakannya yang energik, dinamis dan juga penuh semangat, menjadikannya simbol budaya Sunda yang kuat dan juga berpengaruh. Tari Jaipong ini bukan hanya sekedar pertunjukan seni dan sanak, tapi juga merupakan ekspresi budaya yang mencerminkan kehidupan dan semangat masyarakat Sunda. Musik penggiring tari Jaipong ini sendiri juga menggunakan instrumen tradisional. Instrumen tradisional Sunda tentunya ada kendang, gong, rebab dan juga saron. Nah, irama musik yang cepat dan dinamis ini mendukung gerakan tari yang penuh energi tentunya dan sanaklah, dan menciptakan suasana yang ceria dan juga meriah. Demikian dan sana perempat tarian yang ada di Indonesia, tentunya dengan keunikannya sendiri-sendiri berdasarkan daerahnya sendiri-sendiri juga. Dan sanak selama 1 jam ke depan dulu akan memutarkan musik campur sari tentunya untuk mengawani Bubun Pian seberatan. Jadi jangan kemana-mana, untuk Bubun Pian yang mungkin masih belum mengantuk, silahkan untuk mendengarkan musik-musik campur sari yang akan Ulun dendangkan. Siapa tahu bisa mengantuk dan bisa istirahat. Untuk Bubun Pian yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat dan sanang perompat ya. Semoga besok terbangun dengan keadaan yang sehat, lebih sehat bahkan daripada hari ini, dan tentunya dengan keadaan badan yang jauh lebih fit lagi.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp, dengan catatan email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan

mengurangi gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai,

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu gak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Erectus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan Gunung Merapi menghasilkan gas vulkanik, lava, dan aliran pasir serta batu panas, lahar, hujan abu, dan awan panas. Ada beberapa tanda gunung akan meletus. Di antaranya, suhu di sekitar gunung yang naik, mata air mengering, sering mengeluarkan suara gemuruh, tumbuhan di sekitar menjadi layu, dan binatang di sekitar bermigrasi. Dari bpbd.tanjungbalaikota.go.id memberikan beberapa tips jika terjadi letusan Gunung Merapi, yaitu menghindari daerah rawan bencana, melindungi diri dari abu letusan dan awan panas, mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh, memakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung, dan menutup wajah dengan kedua belah tangan

percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

0: Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih gitu prosesnya?
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dang Sanong Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Dang Sanong Perempat, hari Rabu tanggal 24 September tahun 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah, Dang Sanong ya. Melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, ulun kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanong Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Promot FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Banua Besukan edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Informasi kesenubuhan biasa berataan. Untuk azan subuh ini sudah berkumandang pada pukul 4 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita pada

0: syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat." Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.

0: masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: sana.
1: Kita mungkin tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
2: Mungkin dari Kristara mungkin
1: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompet, kita jumpa lagi dalam program Hikmat Subuh di edisi pagi hari ini. Hari Kamis seperti di 24 September 2026. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai 7 pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada pagi hari ini di Hikmat Subuh. Kita ditemani bersama Ustadz Mahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Nah, kayak apa kabarnya pagi hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah, kita kabar baikkan aja, boleh.
0: Alhamdulillah, semoga orang senang perompet juga yang mendengarkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik, sabar rataan, amin. Dan pagi hari ini topik kita yaitu 7 pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia. Nah, apa yang sebelumnya ulun juga hendak membawa dan sanak perempuan seberatani kalau ada yang hendak bergabung pada pagi hari ini di subuh bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Nah, langsung aja, apa nih Ustaz 7 pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia? Kita mulai langsung nih ketujuhnya nih Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala tuqata syartul liqabulil a'mal wa fadlana bihaqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal insanu 'allamahul bayan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, diberinya rezeki. Insyaallah mudah kita dikabulkan hajat dunia akhirat, amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ribuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin ulun menyampaikan dulu penyampaian di hadapan ulun. Assalamualaikum Ibu Ustaz Helda dan Ustaz siapa itu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, satunya siapa itu?
0: Iya, teman saya Ignatio Arimira.
1: Siapa?
0: Ignatio.
1: Oh, iya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sanak perempuan
1: 90 pemalaman bawa galon 3 butik. Sejujurnya kan jalan nang ianya 3000 mau pan 30 kayaknya. Adang ya, sebenarnya kalau ada di adang ada di siapa. Di mana-mana pengisian galon penuh dengan galon-galon. Di pompa mana ya. Nah, jadi kita bersyukur ya. Banyak bersyukur, banyak bersabar sekarang. Ya, memang sudah Allah takdirkan sudah kehidupan kita ini. Macam apa solusinya? Solusinya kata Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Rasulullah yang ahlul Quran, sini ahli Quran di bidang Quran, ahli Quran dan bacanya bagus, akan Rasulullah memuji bacaan Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah berkata, Ujai Sidin, ada tiga benteng yang harus kita dekati dan harus kita masuki. Biasanya benteng ini berfungsi untuk keselamatan, perlindungan. Ini pas mana kita masuk ke benteng nih, berlindung ke benteng dan kita masuki, karena kita sedang berada di istilahnya di musim kemarau, musim asap pulang ditambah banyu PDAM kadang kalau dikonsumsi. Nah ini kemana solusinya? Kita berlindung ke benteng tersebut dan masuk ke dalam benteng, mudah-mudahan bisa melindungi kita. Yang pertama Ujar Ubay bin Ka'ab, benteng yang kita dekati, kita masuki, yaitu benteng itu masjid. Makmurkan masjid. Seperti kita memakmurkan di bulan Ramadan toh, penuh musola, penuh masjid, orang beribadah kepada Allah. Setelahnya sunyi pula. Ini Banjarmasin ini nah, berapa kali kita sholat istikharah, sholat minta hujan, kada hujan. Kenapa? Karena kita kada memakmurkan masjid, mengumpulkan orang sesuatu saat aja, habis itu bubaran pulang. Ujar Ubay bin Ka'ab, makmurkan masjid kalau ada musibah apapun. Ini benteng yang pertama, benteng supaya kita selamat dari kekeringan, selamat dari asap, bahkan air PDAM pun. Ini satu-satunya buatnya hujan. Kalau kada hujan ini pian kada ada macam ada kawa. Satu solusi, hujan nang kau mengairi nang banyu nang masin ini. Soalnya hujan tuh banyu dari sungai turun jadi menampuh menuju banyu nang dari laut, sebanyak nang laut sana. Kalau kada hujan bune sini ni bang, masakan itu mana asap, mana kemarau pulang, tambah pulang. Apakah ini bencana? Apakah ini bala? Sebab kalau bala turun semua akan kena, on biman pun kena. Banjarmasin ini lu lihat nih banyak nih kafe-kafe malam-malam terbuka, kafe-kafe nongkrongan para pemuda. Nang di masjid orang nang di atas 50 tahun nang isinya. Di musola sunyi juga. Setahun sekali kami masjid, setahun sekali kami musola, waktu bulan Ramadan. Habis itu sunyi pula. Mestinya makmurakan masjid. Ini rumah Allah meminta kita, bagi minta pertolongan, minta diturunkan hujan. Ini fenomenanya di Banjarmasin. Anak-anak muda atau juga duduk nongkrongan sampai tengah malam, pemodal pesan kopi, ada si biji, ya, apa-apa boleh kan. Dan menjamur orang kok kafe-kafe itu sekarang banyak. Banyak anak-anak muda yang nongkrong, banyak ada dalam. Yaitu masjid yang pertama harus dimakmurkan masjid. Ini benteng keselamatan. Jangan jauh-jauh kita dengan masjid. Apa gunanya masjid? Untuk ibadah. Apa gunanya masjid? Untuk itikaf kita, mendekatkan diri kepada Allah. Makmurkan sholat 5 waktu di masjid. Makmurkan. Kalau kita ingin terlepas daripada kemarau ini. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab, supaya ingin selamat dunia akhirat, zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Di mana saja kita berada, ingat kepada Allah. Ittaqullah, hai suma kunta, bertakwalah kamu. Di mana kalian berada, takwa selalu menyelimuti kita. Takwa selalu menghiasi kehidupan kita di dunia ini. Takwa jangan kada takwa. keselamatan dunia akhirat, yaitu qiraatil Quran, baca Al-Quran. Jangan kena dibaca, ini keselamatan. Al-Quran sedikit baca, sedikitan baca Al-Quran itu. Apakah ini tanda tidak peduli lagi Allah dengan kita? Ini musibah, ini bencana. Kalaunya Allah, ini ada tanda-tanda Allah tidak peduli lagi dengan kita. Kita rasakan di pribadi kita masing-masing. Apakah Allah masih peduli dengan kita? Tanda Allah tidak peduli lagi dengan kita yaitu tidak ada lagi keinginan untuk sholat, tidak ada keinginan lagi untuk sembahyang. Dia meninggalkan sembahyang biasa aja, happy ya, meninggalkan perintah Allah berupa sholat ini. Badan sholat sembahyang ini merupakan rukun Islam, tanda-tanda orang Islam mengerjakan sholat. Sampai waktu sholat, karena pernah terpikirkan asik ya. Jadi tanda-tanda Allah tidak peduli lagi dengan kita yaitu tidak ada lagi keinginan untuk sembahyang. Ya hati kita keinginan lagi. Aku sembahyang, kada sembahyang, kada, sama aja. Mereka bukan sembahyangan, mereka mencari dunia aja. Nah itu tanda-tandanya kita, Allah tidak peduli lagi dengan kita. Tidak ada lagi keinginan untuk sembahyang. Lalu apa lagi? Allah mencabut gasa nikmat ibadah. Nah ini nih, kalau sudah Allah mencabut gasa nikmat ibadah, sembahyang sekedar sembahyang, mengaji sekedar mengaji, puasa sekedar puasanya aja, kadang apa istilahnya tuh, dicabut Allah gasa nikmat ibadahnya, Pak. Ada masalah ibadah, ada apa-apanya. Sembahyang, sembahyang, sholat, sholat. Nah ini bahaya, Pak. Kita harus harus mewaspadai ini. Apakah Allah masih peduli dengan kita? Sebab kalau Allah sudah kada peduli lagi, buat kita apa berdoa? Allah kan dijabah doa kita. Saya rasakan kita masing-masing pada diri pribadi kita. Apakah Allah masih dekatkah dengan kita? Apakah jauhkah dengan kita? Kalau sudah ciri-cirinya orang Allah tidak peduli lagi dengan kita, tidak ada lagi keinginan untuk sembahyang, sholat kan ada keinginan lagi. Apa cuma janda semuanya? Mengejar dunia gimana? Akan mencabut rasa kenikmatan dalam ibadah. Dengan itu kita tidak bisa lagi sholat, kita tidak bisa lagi sujud dan ruku, dan kita tidak bisa minta tolong lagi dengan Allah. Dan kita merasa bangga, dan kita merasa baik-baik saja. Corona kan sembahyang masih baik-baik saja. Baru kita nyatanya kan sih sembahyangan. Sugih benar. Banyak benar hartanya. Sukses hidupnya. Kok kita lihat tuh udah sebar di sembahyang. Itu orangnya tuh, orang kafir tuh sugih benar kan sembahyang, tapi dia sembahyang menurut agamanya. Ya kita Islam sholat 5 waktu. Dan kita merasa bangga, dan kita merasa baik-baik saja. Padahal Allah sudah mulai menjauh dengan kita. Kalau kita dapat Allah, kita akan dapat segalanya. Tapi kalau kita jauh

0: termasuk setan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau ada pintu ini kita tutup, jangan kita buka.
1: Ya,
0: tutup.
1: Okay.
0: Gembok pintunya. Yang pertama apa? Pintu yang pertama, setan atau iblis masuk ke tubuh kita ketika kita sedang marah, ketika kita marah, ketika kita sangit. Makanya kadang orang yang sangit itu pasti berdiri, kecak pinggang pulang. Ya, so, kalau kita marah tuh seperti akal sehat kita ini kadang terkontrol lagi. Kita kalau kita marah tuh nah, sepertinya melampiaskan kemarahan kita ini. Nah. Nyanu rasanya kada puas kalau kada kita melampiaskan mamai maki. Setelah selesai marahnya, karena kita menyesal. Iblis sudah buka. Kalau kita sudah marah, kita berkelahi, babak belur. Bahkan sampai terjadi pembunuhan karena marah. Menuntukan, melampiaskan kemarahan kita bisa jadi pembunuhan. Setelah kita membunuh, iblis buka. Itu ada penyesalan. Iblis itu menggoda aja. Setelah kita melakukannya buka. Makanya kita ada menyesal. Karena waktu marah kita, nih, akal kada mengontrol lagi. Karena dikuasai oleh setan dan iblis di tubuh kita. Jadi marah ini jangan rusakkan, jangan kalau bisa. Bisa ini, jangan marah. Jangan menjadi pemarah. Jangan orang suka jadi pemarah.

0: pintu setan. Kalau kita punya sifat dengki, berarti itu pintu setan untuk masuk kita, menggoda dan merayu kita. Langkah tiga, rakus dan tamak. Rakus dan tamak. Rakus ini biasanya tujuannya dunia. Tamak pula. Rakus dan tamak. Biasanya kalau rakus dan tamak ini orang pada peduli lagi mana nang haram tuh. Haram digawinya karena rakus dan tamak kan untuk mengumpulkan harta untuk mencapai suatu jabatan. Karena ia tamak dan rakus, ia menghalalkan segala cara bagaimana jabatan itu bisa diraih. Bagaimana harta itu bisa didapat sebanyak-banyaknya. Karena sifat rakus tadi. Karena punya sifat syukur. In syakartum la'ajidannakum wa in kafartum min 'adzabil syadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, maka akan bertambah nikmatku. Jika kalian ingkar, maka azabku sangat pedih. Jadi rakus dan tamak dengan dunia. Seperti rakus itu biasanya itu bang, mencapai tujuan tujuannya pada peduli lagi harapin gawinya. Tujuannya semata-mata dunia. Masalah rakus ini ada pandangan, kalau sudah bersifat rakus, karena tujuannya ada dunia lagi. Dia mencapai, dia menyampaikan agama, tujuannya dunia. Berapa isi amplop yang didapat? Tujuannya kan ada lillahi ta'ala lagi. Bahkan ada target, menyengiundah, target sekian juta. Karena kalau mengumpulkan 5 juta, itu kan omongnya apa? Seolah ini ditarget, ilmu Allah ditarget, itu orang tamak namanya. Tujuannya bukan dunia.
1: Tujuannya dunia ya Ustaz.
0: Tujuannya dunia. Ini fenomena bune sekarang. Ya kita di akhir zaman karena agamanya dijual dengan murah. Kita kadang-kadang tuan guru kan Pak. Tuan guru apakah bisa kena kalau kita kadang-kadang waspada kehidupan dengan bisikan iblis tadi. Dengan pintu-pintu iblis ini nak menggoda. Ulama bisa menjadi tamak dan rakus. Kalau kada waspada boleh.
1: Waspada karena memandang siapapun itu ya, Ustaz ya.
0: Siapa nang ngono? Heeh. Nang mengeu tong guru. Mahal harganya dia, Bapak. Seolah ilmu itu dijual belikan. Mana aja. Tuan guru kada tunggu lah. Sudah rakus dan tamak nih, ya dah kena tipu daya setan dan iblis.
1: Iya, siapa aja ya.
0: Siapa aja?
1: Saya tidak siapapun ini.
0: Ulama, kiai, enggak apa, Kak?
1: Siapapun nih kalau sudah mungkin terlena pada dunia.
0: Nah,
1: ya,
0: Ustaz ya.
1: Ada
0: betul.
1: Ingat lagi,
0: kita fenomena bune kena hijab, kita akhir zaman bune.
1: Iya.
0: Yang kada akhir zaman kada rusak dunia nih. Yang nang rusak tuh kehidupan nih, karena usah-usah lo bencana timbul.
1: Iya.
0: Musibah timbul karena ulah perbuatan manusia.
1: Iya. Jadi kita harus sadar nih ya.
0: Nah, ya. Sadar oh nih itu. Iya. Tadi Bang, nyadar siapa tuh? Hilangkan. Ya, kalau menghilangkan tuh dikitan bune menghilangkan. Nang tadi enak penyangitan, dikurangi sangitnya.
1: Iya.
0: Ada sifat dengki kita melihat orang kada nyaman, melihat gaji uang lebih kada nyaman kita, itu tipu daya iblis, setan masuk sudah. Dikurangi ya.
1: Iya, dikurangi. Rakusan tamak tadi jangan yang tiga itu setelah.
0: Nah, tamak dan rakus. Siapa nang kada setuju dengan dunia, siapa kada ketujuan dengan duit? Cuma bukan duit dan jabatan itu bukan ukuran, tapi ukurannya lillahi ta'ala, Allah gitu kada. Nah, ini guna.
1: Karena Allah Ta'ala, Allah tidak kada nih dengan apa nang kita gawe. Nah, ini sudah tiga ya Ustaz ya. Tinggal empat lagi nih. Kita tunggu yang empatnya nih dalam sana promo seberataan. Sambil juga menunggu dalam sana kalau ada yang hendak bertakun di Hikmah Subuh pada pagi hari ini, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0935-39. Kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya.
0: Siap.
1: Tetap bersama kami di Promo FM, Suara Budaya Banjar.
2: 92,1 Pradua FM, terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: We are the good one, just we do.
2: Ada Mariana yang katanya
3: apa kita, Pak C?
4: RRI Digital saja, toh.

0: ganggu campur sari.
1: Sesekali, ceslah.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Subuh pada pagi hari ini dengan topik kita 7 pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia. Ya Ustadz, tadi sudah ada 3 ya Ustadz ya. Ada amarah, tadi dengki, habis itu rakus dan tamak. Nah, ada telepon nih Ustadz. Kita terima telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana Martapura, silakan Ibu Nana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah masih sehat kita. Anu apa 7 pintu. Nah, jadi kita nih artinya siap-siap kunci. Penutup mengunci ya kan Ustaz. Nah, alhamdulillah ini Ustaz lah. Artinya kita itu mulai halus remaja. Tuha, alhamdulillah kan orang tua kita biasanya mengajari kalau memadahi, nah jangan penyarikan, ya, ya kalau, nah artinya jadi bagus saja sudah, nah lalu jangan ketujuh banyak, nah rakus ya kan, nah ini biasanya makanan lah Ustaz lah berambut ya kalau berambut nah di sini
3: enggih
2: kalau merah nah ini kalau tamak tamak tuh juga di situ ya kalau hendak banyak terus nah enggih jadi alhamdulillah kita sudah tuha itu ujar istilah tanaman tuh kita memutik hasilnya ya kalau nah enggih jadi ini ibulun sudah artinya tinggal sambil membina anak cucu kan, gih. Jadi nyaman banget Ustaz. Gih. Artinya kita sudah siap-siap, sudah ada apa lawang baik-baik, kuncinya bagus-bagus, ya kan? Nah, gih. Jadi bagus benar pian baca hari ini.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya jelas benar sudah bahwa ini dari hal-hal yang halus. Kita siap makan, mudah-mudahan kita menikmati di hari tua. Nah, makasih Ustaz lah. Mbak Ili kan nih?
1: Helda.
2: Mbak Helda, anu kalau di radio hampir sama Mbak Helda, anu suaranya. Jadi kadang-kadang cuma anu Bu Anissa aja yang anu yang beda. Ini cuti kan Ustaz Den? Nah, nggih kemana Ustaz Den? Ke Jawa kah? Oh, pulang kampung, enggak aja mudahan selamatnya bertemuan lawan keluarga. Amin, amin. Kita berbulik pulang ke Banjarmasin. Amin, amin. Terbalas. Makasih Ustaz, Mbak Hilda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makasih, Bu Nana. Masya Allah, Bian.
1: Iya, Ibu Nana.
3: Bagus banget sih dari jawaban Titin. Kampus dan tambak tadi, Masya Allah.
1: Bagaimana membina anak cucu ya kalau...
3: Ini dirajari sejak dini, sejak kecil berbagi. Nah, berbagi.
1: Iya, ini ada 7 pintunya dan siap-siap kita kunci ke 7 pintunya ya.
3: Memang disediakan dari kecilnya kebiasaan dibiasakan berbagi. Ini ada dong berbagi ilmu, anak banyak terus sama-sama berbagi. Iya. Nah, dari kecil ada hal kecil dipelajari, diajarkan ya pintunya tuh kada punya pintu lagi untuk setan masuk ke dalam tubuh manusia.
1: Iya, dikunci pintunya
3: kunci, ya. Enggak bagus dan tamak nih dan anak terus bang, anak dapat terus. Dan juga anak banyak terus, bang. Kita mah anak dapat terus. Karena bunda kena dapat, bunda kena kita uang gue nanang tamak itu loh, tamak itu kan anak banyak terus loh. Kita sudah mendapatkan jadwal pun ya, jadwal tausiah, jadwal ciamah kak, ada jadwal ini memang. Berarti kalau sudah jadwal itu sudah takdir, takdir kita mengisi di situ pun ya, takdir Allah menakdirkan lah, ikam jadwal sini lagi nak isi. Cuma salah nang tamak ada tadi kapus tamak tadi ya, kita kan masukkan pintu kan ada setan. Ini ikam tausiah di sini 250 ribu, tausiah sana 500. Pada pikir ada jadwal ini, ternyata yang 500 menawari, pada sudah jadwal sudah tercantum gitu. Lalu dengan alasan yang kau akan menggantikan aku, menggantikan aku ada anu aku kan, digantikanlah di yang digantikan di kawan tadi. Sedangkan sini mengejar yang 500. Nah itu bu, itu tamak bu, anak banyak, gakus pula. Itu kada dapat apa-apa, kada lillahi ta'ala bu, itu dapat dunia aja. Kada dapat pahala dari Allah karena ukurannya ukuran dunia. Ukurannya ukuran dunia sudah akan mendapat pahala apa-apa. Nah, ini kemasukan sudah. Artinya setan itu bisa mana pun memasuki di tubuh kita atau menggoda halus. Kadang kita kada merasa pun. Kalau kita ukuran dunia, maka kita tamak namanya. Kalau kita bertanam padi, rumput pasti tumbuh. Ujar Kiai Jainuddin MJ Arumago. Tapi kalau bertanam padi, rumput pasti tumbuh. Bertanam rumput mustahil padi akan tumbuh. Ya kita lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan ganjaran di akhir. Kalau niat dunia, maka dunia akhirnya pun akan ada umpat yang akan luput. Nah keempat punya, kalau kita memiliki sifat engken di dunia, kalau kita memiliki sifat engken nah di dalam tubuh kita, nah, di diri kita, kita engken, itu merupakan sudah pintu setan iblis masuk tubuhnya. Kita masih engket sayang. Nah, kita kan ada sifat kita ini kadang ada yang namanya manusia ini kan bisa merasa sayang dengan apa macam dengan duit dan apa. Masih engket. Kita bisa manusia sendiri dengan diri kita. Jadi kita masuk engket. Rumahnya lihat pun bukan apa-apa. Bisa nyatu lebih baik daripada utang tadi kan sebulan lagi.
1: Ada telepon lagi, Ustaz. Ada telepon lagi nih. Kita terima telepon lagi ya Ustaz ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, kita tunggu suaranya ya Ustaz ya. Oke, halo. Ya, sudah. Oke, halo, assalamualaikum. Maculera. Oke. Kita terima lagi, kita coba terima lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Ratu. Nah, silakan Acil Ratu.
2: Ramilah si kisah Sidinnya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian sekeluarga? Mudah sehat walafiat pian sekeluargaan.
2: Alhamdulillah mudah-mudahan pian kaya itu juga Pak Ustaz.
3: Amin. Amin. Syukran kasih doanya. Lanjut Bunda.
2: Oke, terima kasih. Jadi ulun anu bawa Ustaz lah ketujuh tanaman. Tanaman apabila ada tanah di muka rumah. Jadi apa yang ditanam itu yang tumbuh. Jadi nah, tadi kan kira-kira gitu. Nang kita menanam padi, insya Allah kan tumbuh padi. Rumput pun umpet juga tumbuh. Kita menanam nang kadada jelas anu jangan harap tumbuh. Kita harapkan biasanya kita boleh jadilah kita menanam jambu misalnya kada mungkin kan tumbuh itu durian kena gitu nah pasti Sidin memang terjebak lucu kayak itu juga Mbak Helda jadi ulun sedikit juga kayak itu nompat nah jadi ulun sedikit apa jurang ke intermisu ke segala nah coba di ujungnya ulun bertakon nanti ya jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai nah kita menanam itu kan tentu melihat tanahnya itu subur kadainya lawan bibit apa yang kita tanam walaupun kita sudah berusaha dengan tanah yang gembur bibit yang baik bibit unggul tapi kenapa tumbuhnya gitu nah tumbuhnya kada sesuai ekspektasi jadi orang tadi mungkin apakah karena kurang perhatian kurang apalah gitu
4: yang jelas kurang gitu nah. Mungkin karena nang warna abang bisa juga Pak lah, anu Pak Ustadz lah. Nah, nah jadi timbullah rasa biar orang tuh apa iyanya tuh jero orang tuh kuloh sifat kuloh. Jauh jero sa banjar tuh kuloh, pak iyanya eh oh belinya anu aku aja ngampe. Iya kalau baik, tapi hasilnya kalau kada baik mundur ke belakang berdahulu sudah bilanya anu maju berdahulu payahnya. Nah jadilah sifat-sifat dan kayak itu supaya jangan gitu nah, kita setidak-tidaknya kan menghindari paus karena apa yang kita tanam tuh tentu kita siram dan sebagainya. Tapi kadang kita nentukang siram ini kada selalu sehat kan, kita harapnya kan selalu sehat, tapi kadang ketika kita dalam situasi apa kan kada tahu ya kan tuh tanaman sehingga layu dan sebagainya. Nah mungkin apakah kita harus ada kawan yang setia atau kan kayak apa nah, mohon pencerahan dari pian supaya kita ini kan ngarannya kita ini kada kau hidup sendirian, ngarannya makhluk sosial harus berdampingan dengan orang lain gitu. Nah itu memang kayak apa Ustaz supaya tanaman kita ini sedap dalam segar, sehat, berbunga dan bahkan berbuah. Nah bahkan buahnya manis itu nah bisa dinikmati oleh sekitarnya kayak itu nah. Nah terima kasih banyak dan pian selalu sehat, kita semua sehat berataan. Salam melawan ibu anak ibu Nana tadi nah.
3: Helda ibu Helda.
4: Dan si Din. Bu Helda ya Juan ya, terima kasih assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dari Aco Ratu nih. Supaya yang ditanam ini tumbuhnya sesuai ekspektasi ya Ustaz. Jadi sidin tadi kan bagaimana nih silakan ada satu ditanggapi dari Ibu Nana, Acik Ratu dan Ustaz silakan. Sebelum kita sambung yang berikutnya lagi. Jadi sudah sampai ke 4 ya kita Ustaz ya.
3: Iya, iya, 4.
1: Masih ada 3 lagi nih kita. Silakan Ustaz.
3: Memang suatu gawian pekerjaan itu sesuai dengan amal niat. Sesuaikan dengan niat kita bertanam pun apa niat kita. Tanam supaya subur, supaya segar. Iman juga gitu. Iman kita ini kan bisa layu. Kalau kita kada siram tanaman, seperti kita kada ubah banyak dengan tanaman iman kita ini bisa layu dan bisa mati. Kalau sampai iman kita tuh mati, makanya dalam Al-Qur'an itu apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim, apabila Allah menutup hatinya qulubihim wa ala sam'ihim, ditutup sam'ihimnya apa pendengaran wa ala absarihim, apa absarihim penglihatannya gishawatun walum azabun azim, maka azab Allah sangat pedih kalau Allah menutup hatinya pendengarannya dan matanya ditutup. Azab Allah sangat pedih. Makanya hati ini jangan sampai mati bahkan ditutup. Macam apa melihara hati dan iman ini? Supaya tetap segar. Maka disiram. Makanya ada siraman rohani. Nah itu ada siraman rohani supaya rohaninya ini segar, imannya segar. Kalau rohaninya segar, imannya segar, maka batang tubuhnya pun ikut segar. Hatinya pun ikut segar. Hatinya ikut subur, gembira hatinya. Karena imannya gembira. Nah, itu. Makanya kita kalau kita bertanam tanaman, kita bertanaman ampalam misal. Kita menanam dimakannya gak ada. Cuma disiram macam-macam. Pas berbuah, lalu kita sayang, bahkan hilang sebiji kita abut, mana ampalam dan yang berbungkus sudah hilang, itu sudah laku, sudah tamak, termasuk kita, termasuk pintu setan masuk sudah kita. Tanaman tak perlu anak ambil, hak mata, hak melihat, hak mendengar,
1: iya,
3: ada haknya.
1: Haknya ya Ustaz ya.
3: Kita bertanamannya, ingin bertanaman supaya uang kada melihat, dinding tinggi tinggi, supaya uang kada melihat, uang kan melihat, majam palem, kau kami minta kau kapan menungkar, atau ada nama kita. Kalau kita punya sifat rakus dan tamak tadi, sayang tuh Pak.
1: Kikir tadi Ustaz.
3: Kikir.
1: Karena mau membaring jadinya.
3: Buang kikir ini munai untuk dirinya aja, untuk dirinya aja lah. Ini akan menikmati. Ini anak makan bakso, bakso mungkin ini 10.000, 12 sampai 15 sampai lebih. Anak makan bakso kadokonnya malah nukar mie bakso. Mie bakso cuma 3.000 apa 3.5, ada putusan mie bakso aja. Ada pentolnya, nah, nikmati ya. Saking kikirnya dengan dirinya. Ya kalau uang kikir jedam apa macam itu sama aja kawan itu. Ya untuk cowok, untuk makan dia punya perhitungan untuk dirinya. Perhitungan. Apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya aja tuh kan menikmati. Kadang makan nanti ada rezeki. Saking kikirnya tuh. Nah, nang kelima bune. Pintu setan masuk ke udah tubuh kita apa? Waktu kita tergesa-gesa tuh, teman. Tergesa-gesa. Makanya hati-hati. Pegawainya kah? Tulak pegawainya kah? Kalau tergesa-gesa. Hati-hati, Pian. Pembina terujuk. Pembina ada musibah. Ya tergesa-gesa ini setan masuk. Laju ya, apa macam mau? Oh, sabar. Laju juga tiba-tiba dalam keadaan kita terkontrol, bener. Ya ini kalau kita tergesa-gesa, lalu kita akal kita loh kalau ada anu aja. Pembina ancap dia tak? Eh, bisa tuan bisik. Laju ya, apa ancap? Kayaknya juga ada sempatnya sampai. Habis kita. Lalu kita buru-buru. Musibah datang. Karena kita tergesa-gesa. Belajarlah sabar. Ini sama aja sampai aja bunda. Insya Allah sama aja. Bersabar. Sabar ya. Yang tergesa-gesa. Makannya tergesa-gesa. Bismillah. Membaca, pakai baju. Bismillah. Nah. Tergesa-gesa. Akhirnya apa? Tergesa-gesa. Lukimanya tinggi sebelah. Karena kita tergesa-gesa tadi Pak. Ini tergesa-gesa ini merupakan pintu setan. Ingatan bunda. Tergesa-gesa ini nah. Buru-buru. Nah ini boleh buru-buru. Ibadahnya kah buru-buru itu setan membisiki. Laju apa macam. Akhirnya ada konsentrasi lagi sembahyang. Pikiran kita ada ingat lagi kita sedang ibadah kepada Allah. Karena setan lagi membisiki. Karena kita membuka pintunya tenang. Kita ini selalu buru-buru. Makan buru-buru. Pegawai buru-buru. Mati ada apa buru-buru. Mati aja karena mau buru-buru. Yang selebihnya anak buru-buru aja berasa.
1: Harus sesuai jalurnya ya Ustaz, supaya kita kada terburu-buru juga nih seperti
3: sama aja
1: kita ya Ustaz.
3: Kawin sama aja buru-buru kada boleh cuma kalau nya buru-buru nih bunyi kadang kita lepas kontrol, hancap-hancap. Tapi kalau nya kita tergesa, bisa juga kita dapatkan apa nih? Dapatkan sadarlah nah.
1: Iya, jadi kita jangan terburu-buru, kita harus sesuai dengan jalurnya juga urut nih Ustaz. Kita juga tahu waktunya dan sikonnya juga ya Ustaz. Dan sekarang yang
3: jangan berikutnya jangan macam-macam, selalu macam-macam, makan macam-macam.
1: Iya, yang berikutnya nih Ustaz. Kita tinggal dua lagi, waktunya juga nih Ustaz. Silahkan Ustaz.
3: Sifat, kalau kita punya sifat dendam bunda di tubuh kita. Dendam. Ya dendam ini bahaya bunda. Dendam ini bahaya biar merusak hati kita. Hati kita diusak dengan dendam tadi Pak. Karena sesuatu itu kalau dendam kita. Nah dendam itu jangan dipendam di dalam hati bunda. Jangan. Soalnya itu pintu-pintu. Ya kalau kita memendam dendam, maka pintu setan masuk. Akhirnya terlampiaskan karena dendam kita itu. Nah bisa menjadi pembunuhan bunda. Berkalah ya. Nah kemarin dalam kejadian di Hakesan di masjid ada kami itu. Uang pentol itu membunuh orang. Karena dia mungkin sebenarnya dendam. Pas terdapat, mungkin dia sudah menyiapkan alatnya bunda. Ada dipukulinya lagi sampai meninggal itu. Meninggal orangnya. Karena dendam tadi dipendam terus dendam pas terdapat dilampiaskan ya. Agak sudah basah. Alatnya sudah basah tinggal ketemu dendam itu masih disimpan di dada. Nah, langsung dilampiaskan ya. Karena dendam itu merupakan pintu setan.
1: Jangan sampai kita mendendam supaya setan tidak masuk dalam
3: diri kita. Hilangkan bunda.
1: Iya.
3: Nah sudah berlalu. Tapi sudah enak sudah bukan dendam ya. Kita nak menghilangkan, kita berusaha menghilangkan di diri kita. Iya. Kan mungkin orang mana kita nak menghilangkan di diri kita. Okay, sakit hilangkan sakit. Sama apa macam apa sama apa dengki hilangkan bunda. Soalnya itu merusak hati bunda. Penyakit hati.
1: Iya. Jangan sampai kita kena penyakit hati ya.
3: Jangan. Itu bang, memang semua orang pasti kena bunyi. Cuma tinggal kita jaga waspadai, waspada tu nak. Kondisi pandang kada bagus. Pemarah ni kada bagus. Kikir ni kada bagus, dengki ni simpan nang kada bagus. Nah. Lalu nang terakhir bunyi. Sangka di sebagian daripada dosa, jangan buruk sangka. Walaupun pacangan bujuran itu jangan buruk sangka juga. Ini mengambil punya kita, maling ini mengambil punya kita, harta kita, harta kita diambil, jadi maling. Mungkin maling itu nyakap duluan. Maling itu mungkin mengambil punya kita, mungkin itu uangnya waktu terdesak ekonomi kah, harta kita. Paling itu kada pacangan bergerak kalau kada izin Allah. La tataharaku daratan illa biiznillah. Tidak bergerak sebesar jarah pun melainkan izin Allah. Maling itu izin Allah. Ambil harta si pulan. Si pulan orangnya berilmu. Nang diambil harta Allah, silakan. Unun sudah memakai, sudah lu pelihara, lu kancing, lu kunci, akhirnya gembongan dibongkar oleh maling. Berarti harta ini harta maling. Lu ini sekedar manit. Allah menitipkan harta aja. Nah,
1: luar biasa ya Ustaz, kalau bisa seperti itu tentu nah, itu kan? Sangat-sangat luar biasa ya Ustaz.
3: Jadi musibah datang, mungkin Allah nak mengambil dari jalan Allah. Belum cuma sekadar memakai aja. Nang hak milik, nang sebenarnya ialah Allah haknya. Belum sekadar memimanu aja, sekadar manungannya. Dan belum ibadah. Pemakhrakul jina ila liya'budun. Pemakhrakul jina wal insa ila liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah.
1: Iya.
3: Hidup mati lu punya pian ya Allah. Lu tuh diwajibkan untuk ibadah kepada pian, bersyukur, tawakal, sabar.
1: Iya. Berbaik sangka kita juga kepada Allah ya Ustaz. Jangan sampai itu berburuk sangka itu pintu ketujuhnya ya.
3: Ini nang buruk sangka ini punya ini. Usahakanlah hati kita ini jangan banyak penyakit. Kalau banyak penyakit punya, kalau nya dalamnya penyakit, makanya luarnya pun akan terasa akibatnya. Muha pina masam, pina gelisah, kada tenang. Uat-uat tulang ni, uat-uat bila mengencang tegang karena dalamnya kada gilek. Semuanya punya Allah. Kita sekedar dititip, pikir diambil.
1: Iya.
3: Dan kita berdiri, kita mempertanggung jawabkan kita.
1: Semuanya punya Allah dan kita titip, kita cuma dititipkan saja.
3: Nah, kita dipertanggung jawabkan. Aku titip mata, bagaimana ikan menggunakan? Kau titip telinga, apa nang ikan mendengarkan? Kau titip untung, apa nang ikan ucapkan? Kau titip tangan, apa nang ikan gawe? Aku titip batas, apa nang kelangkah ikam kemana langkah ikam? Aku titip hidup, untuk apa hidup ini? Nah, jadi semuanya aku ciptakan jin manusia, melainkan ibadah, ibadah saja besar, gunakan mata supaya menjadi ibadah, jam apa supaya ibadah? Telinga supaya menjadi ibadah, untung supaya menjadi ibadah, jam apa? Ada aturannya.
1: Iya. Nah. Jadi ini sudah di pertanggung jawaban kita ya Ustaz ya, dan waktu juga ini kita bertanggung jawab dengan waktu yang kita pakai juga ya Ustaz ya. Dan
3: jangan, sudah di tadi, jangan buruk sangka,
1: jangan buruk sangka di 56 menit 36 di penghujung perjumpaan kita sudah nih, alhamdulillah sudah 7 tunai
3: nah,
1: ini mungkin nih kesimpulannya singkat
3: belum
1: nih
3: kesimpulan dari Ustaz. Manu aja mengulangi sedikit ya lagi. 7 pintu setan diantaranya ketika kita marah. Nang kedua, kita ketika kita punya sifat dengki itu nah, itu pintu setan masuk. Yeah. Nang ketiga, rakus kita dan tamak. Punya ibu tadi, rakus tuh hanap terus. Yeah. Hanap minta bagian terus dan juga anak banyak. Kan saya mau kebagi itu anak ini aja. Anak banyak. Nah, nang keempat, sifat kikir kita. Buang kikir ini boleh untuk penyakit sayang. Untuknya sewangan sayang. Saking kikirnya tuh, kada menikmati dengan duitnya. Sayangnya apalagi untuk orang untuk berbagi. Dirinya kada mau. Nah, tergesa-gesa jangan diwa. Ini pintu setan masuknya nak. Dan keempat dan keenam sifat dendam. Nang ketujuh jangan untungnya berburuk sangka. Jangan. Kita jangan mengotori ini hati dan batin kita. Nah, ini demikian dan ada manfaatnya. Dan ada berkahnya. Wallahu muwaffiqillah. Aku amin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Sanak Perawat yang sudah bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat guys. Dan kita seberataan Ulun Helda, peserta rekan yang bertugas pada Hikmah Subuh. pada pagi hari ini. Undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Melda, pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menyiapkan tambahan sekitar 150 personil gas dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan memusatakan operasi pada titik rawan. Bupati Banjar Sedi Mansyur di Martapura memandangkan penambahan kekuatan diperlukan karena karhutlah telah berdampak pada hampir 100 desa dari 20 kecamatan, sehingga penanganan perlu dipetakan berdasarkan titik yang masih memerlukan intervensi. Selain itu, pemetaan itu juga dilakukan bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, dan juga relawan gasan menyamakan data lokasi yang sudah ditangani maupun yang masih memerlukan penanganan sehingga sumber daya kada tersebar. Sidin juga memadahkan, menyamakan persepsi soal data yang memang sudah dilakukan dan yang belum. Bubasin juga mencatat sehingga kainanya beberapa titik nang ini menjadi fokus agar kada tersebar. Pemkab Banjar bersama unsur TNI Polri dan relawan menyiapkan 5 hingga 10 tim tambahan dengan kekuatan sekitar 15 personil setiap tim, sehingga tambahan personil dapat mencapai sekitar 150 orang gasan mendukung operasi pemadaman di seluruh titik rawan. Selain personil Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memberikan dukungan sarana lonjo peralatan pemadam serta intensif atau upah harian gasan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutlah di lapangan. Pemkab Banjar juga menyiapkan langkah perlindungan masyarakat dari dampak asap dengan membuka opsi pembelajaran jarak jauh apabila kondisi udara di sekitar sekolah semakin pekat dan menyiapkan vitamin dan masker gasan masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober. Sementara hujan diperkirakan mulai turun pada awal November dengan intensitas yang masih rendah. Demikian kabar Promot pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Promot pukul 8 waktu Indonesia.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sonang Pro 4. Jumpa lagi bersama Lon Helda di Serambi Banwe edisi pagi hari ini. Di hari Kamis dan Sonang di 24 September 2026 dengan lagu-lagu senusantara dan juga informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarakan di ruang dengar bubuhan Pian Sabarataan di mana aja berada. Di pagi hari ini nang kayak apa nih habar dan Sonang Pro 4 Sabarataan pagi hari ini, semoga selalu sehat dan selalu di segala urusannya di hari ini ya sana. Dan tentunya masih

tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya.

0: Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

memiliki nilai sejarah nang panting gasan masyarakat setempat.

0: Kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

jauh diperpanjang pemerintah Kota Banjarmasin yang diumumkan Dinas Pendidikan hingga 3 hari ke depan nih. Penerapan PJJ berlaku gasan seluruh satuan pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga SPNP negeri dan swasta sekota Banjarmasin terhitung mulai hari Kamis 24 September 2026 sampai dengan Sabtu 26 September 2026. Kepala Distrik Banjarmasin Rian Utama menjelaskan keputusan yang ini dilakukan karena kondisi pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih memprihatinkan dan berfluktuasi ini nang sanang. Uban Sidin juga memadahkan berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara di stasiun Kayu Tangi pada Rabu semalam, ini parameter PM2,5 tercatat berada di angka 156 atau termasuk kategori tidak sehat. Sementara itu data stasiun klimatologi BMKG Kalimantan Selatan ini menunjukkan potensi partikulat PM2,5 pada dini hari pukul 00 hingga 09 waktu Indonesia Tengah berada pada rentang kategori sedang hingga berbahaya. Lonjakan terparah juga terjadi pada pukul 02 waktu Indonesia Tengah dengan konsentrasi mencapai 265,9 nih dang sana. Kualitas udara di Kota Banjarmasin wayah ini bersifat fluktuatif, pada waktu-waktu tertentu berada pada kategori nang kada sehat sehingga sempat meningkat, sehingga tetap perlu diwaspadai gasan peserta didik juga nih. Rian juga menekankan agar pelaksanaan PJJ dilakukan secara efektif tanpa memberikan beban berlebih kepada para siswa maupun orang tua. Sekolah juga diminta menyederhanakan materi pembelajaran dengan fokus pada penguatan literasi, numerisasi, lawan juga pengembangan karakter. Pihak sekolah juga diwajibkan tetap mencatat kehadiran murid serta membangun komunikasi berkala dengan orang tua murid, mengingat tingkat polusi yang sempat menyentuh level ekstrim di Kota Banjarmasin ini juga turut memperketat instruksi penerapan protokol kesehatan 6M plus 1S nih di sana. Masyarakat sekolah diimbau rutin memantau kualitas udara, membatasi aktivitas luar ruangan, menutup ventilasi rumah, menghindari sumber polusi, serta menerapkan pola hidup nang sehat lawan jua barasi. Mengingat kategori berbahaya nang ekstrim, penggunaan masker medis N95 atau KN95 agar diutamakan jua nih. Kebijakan proses belajar dari rumah nih ini jua akan terus dievaluasi secara berkala mengacu pada perkembangan kondisi kualitas udara nang ada di wilayah Banjarmasin jua. Apabila terjadi perubahan situasi, nang memerlukan penyesuaian moda pembelajaran kembali

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar Prambat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.